0: Nasional atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.
1: Enggak sih, lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi. Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026.
1: Kategori Poputra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
2: Aku yang pertama yang kamu percaya.
1: Kito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
3: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang, ada saran ku dengar.
1: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
4: Sesi potret yang selalu ku benci.
1: Rizky Febian, Alama.
5: Ulah, siapa yang bisa buatku begini?
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
6: Telah lama aku menyimpan surat cinta ini.
1: Afgan,

0: Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly, Kau
1: sulutkan hatiku menerawang jauh.
0: Mike Mohede, Terbaik.
2: Sudah kulakukan yang terbaik.
3: Ayo buruan daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Malabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Malabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.
0: Belakangan ini istilah anxiety semakin sering kita dengar, terutama di kalangan anak muda. Namun, apa sebenarnya anxiety itu? Anxiety merupakan kondisi ketika seseorang merasa cemas atau takut secara berlebihan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Perasaan ini sebenarnya normal jika muncul sesekali, misalnya saat menghadapi ujian, wawancara kerja, atau presentasi penting. Namun, jika rasa cemas muncul terus-menerus, sulit dikendalikan, dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih. Beberapa tanda yang sering muncul, seperti sulit berkonsentrasi, jantung berdebar, sulit tidur, mudah gelisah, hingga merasa tegang sepanjang waktu. Jika mengalami hal tersebut, cobalah mengelola stres dengan berolahraga, beristirahat yang cukup, berbagi cerita dengan orang terpercaya, dan mengurangi paparan informasi yang membuat cemas. Ingat, merasa cemas adalah hal yang manusiawi. Yang terpenting adalah mengenali perasaan tersebut dan mencari cara yang sehat untuk mengelolanya. Tetap jaga kesehatan mental, karena pikiran yang sehat membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.
4: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Berikut pilihan lagu bintang radio 2026 kategori Pop Putri. Sophie Novindri, Susah Lupakanmu. Masih ada namamu dalam langkahku. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Lebih Tough, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau.

Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Malabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Malabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

0: Is, kamu lihat kan berita yang FYP di media sosial tentang banjir bandang? Parah banget kan?
1: Iya Meza, aku lihat. Ngeri banget airnya. Keruh dan arusnya deras. Kasihan warga yang kena dampaknya.
0: Nah, itu salah satu contoh nyata bahaya deforestasi. Pasti daerah itu hutannya udah banyak yang gundul. Bisa jadi untuk penanaman pohon sawit atau tambang ilegal, ya kan?
1: Oh iya, jadi ada hubungannya langsung ya? Aku kira deforestasi itu cuma masalah global, kayak perubahan iklim doang.
0: Hubungannya langsung sekali kan, Faiz? Hutan itu ibarat spons raksasa. Dia nyerap air hujan dan nyimpannya di tanah. Kalau hutannya hilang, air hujannya kan langsung ke sungai. Makanya banjir. Benar nggak sih?
1: Masuk akal sih. Terus waktu musim kemarau, daerah kita kok sering krisis air bersih ya belakangan ini? Apa ada kaitannya juga?
0: Nah, benar banget. Tepat sekali. Karena air nggak keserap lagi nih secara maksimal ke dalam tanah pas hujan. Cadangan air tanah kita juga menipis. Makanya sumur kita cepat kering dan PDAM sering mati pas kemarau panjang. Susah kan mau mandi dan masak sehari-hari?
1: Iya juga ya. Jadi ngerasa dampaknya langsung ke aktivitas harian kita.
0: Belum lagi soal kesehatan. Kebakaran hutan akibat pembukaan lahan itu bikin kabut asap. Aku mah masih ingat banget waktu kita pakai masker berbulan-bulan dulu. Nafas aja susah. Itu juga dampak dari deforestasi loh.
1: Astaga, segitunya ya. Ternyata masalah penebangan hutan itu dekat banget nih sama hidup kita. Bukan cuma soal beruang kutub di kutub utara doang.
0: Betul. Makanya penting banget nih kita jaga sisa hutan yang ada dan mendukung program reforestasi. Biar anak cucu kita besok masih bisa nih hidup nyaman dan aman dari bencana.
1: Oke deh Meza, aku jadi lebih aware dan makin paham sekarang.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Selamat pagi teman-teman terbaik Pro 2. Labo, gimana kabarnya pagi ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, semangat, dan siap menjalani aktivitas hari ini. Buat yang sudah berangkat kerja, kuliah, sekolah, atau masih menikmati suasana pagi di rumah, Pro 2 siap menemani setiap langkah kalian. Jangan lupa sarapan, jangan lupa senyum, dan yang paling penting, jangan biarkan semangat pagi ini kalah sama rasa malas. Tetap di Pro 2 RRI Melabuh, karena pagi ini kita akan hadirkan informasi cuaca dan juga lagu-lagu untuk menemani di ruang dengar Anda. Tentunya lagu-lagu pilihan yang bikin suasana makin asik dan semakin semangat untuk teman Pro 2, teman terbaik kamu. Selamat pagi Melabuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

game, dunia yang mengasyikkan bagi anak-anak hingga remaja. Bahkan tak heran dan dipungkiri, orang dewasa pun juga memainkan aplikasi permainan ini. Mulai dari Clan of Clash, Clash Royale, FIFA Mobile, hingga yang terbaru dan trending topic di saat ini adalah game Mobile Legends. Double kill. Triple kill. Sebenarnya sebuah aplikasi yang dibuat dengan tujuan untuk mengurangi tingkat stres. Tidak adanya pengawasan dan pencegahan orang tua dalam penggunaan HP tersebut dikarenakan ada dua kemungkinan, yaitu kepercayaan yang berlebihan seorang orang tua terhadap anaknya, serta tidak ada waktu orang tua memeriksa kondisi anaknya sendiri. Sedangkan dari sisi mental, anak yang sering bermain game dalam HP maupun komputer akan bermental penakut dan biasanya sifat mereka tertutup. Lakukan pencegahan sebelum terjadi kecanduan. Batasi anak dalam penggunaan HP dan sejenisnya. Pantau terus perkembangan anak untuk mencegah mereka terasuk dalam dunia maya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Radio FM, teman terbaik kamu. Radio FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu sedang mendengarkan Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

bagi teman Pro 2, teman terbaik kamu, tentunya lagu-lagu tadi telah menemani. Dan tentunya di pagi hari ini, jangan cuma kopinya yang hangat, suasananya juga harus hangat ya. Kita lanjutkan dengan lagu-lagu pilihan yang siap menemani aktivitas kamu. Tentunya volume boleh dinaikkan sedikit dan tetap bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

0: suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu K16 Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabo dan @pro2melabo atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026, saatnya suaramu didengar Indonesia.

Banyak orang mengira asam lambung hanya disebabkan oleh makanan pedas, asam, atau pola makan yang tidak teratur. Faktanya, faktor psikologis seperti stres, cemas, dan overthinking juga bisa menjadi pemicu utama naiknya asam lambung loh. Hal ini dikarenakan stres dapat membuat sfinkter esofagus bagian bawah menjadi kurang efektif, sehingga memungkinkan asam lambung naik ke kerongkongan, dan selain itu, stres juga dapat membuat otot mengalami ketegangan yang cukup lama. Dampaknya adalah membuat organ tertekan dan menaikkan asam. Untuk itu, yuk kurangi stres, buat pikiran kamu tenang, hindari rasa cemas yang berlebihan.

0: Nasya, apa itu? Apa yang terjadi? Piringnya pecah lagi?
1: Iya, maaf ayah. Nasya tidak sengaja. Tadi Nasya mau membantu membawakan piring.
0: Kamu selalu ceroboh. Kenapa tidak lebih hati-hati?
1: Maaf. Tolong jangan marahin Nasya ya. Nasya takut. Nasya cuma ingin membantu ayah.
0: Nasya, maafkan ayah. Ayah hampir lupa kalau kamu sedang belajar. Piringnya pecah, bisa diganti. Tapi kalau hati Nasya terluka, ayah tidak ingin itu terjadi.
2: Terima kasih ayah. Lain kali Nasya akan lebih hati-hati.
3: Anak tidak membutuhkan bentakan untuk belajar. Mereka membutuhkan bimbingan, kesabaran, dan kasih sayang. Setiap kata yang lembut membangun kepercayaan diri. Setiap pelukan memberi rasa aman. Mari hentikan segala bentuk kekerasan terhadap anak. Karena masa depan mereka dimulai dari cara kita memperlakukan mereka hari ini. Stop kekerasan terhadap anak. Besarkan dengan kasih sayang, tumbuhkan dengan cinta.
4: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
7: Selamat pagi teman Perdua Melabu, apa kabarnya pagi hari ini? Semoga selalu sehat, semangat, dan siap menjalani aktivitas ya. Teman Perdua, pagi ini kita mengangkat tema merawat lingkungan wujud nyata cinta tanah air. Cinta tanah air bukan hanya tentang mengibarkan bendera atau menyanyikan lagu kebangsaan. Nah, hal sederhana seperti tidak membuang sampah sembarangan, menjaga kebersihan, menghemat air dan listrik, serta merawat ruang hijau juga menjadi bentuk nyata kecintaan kita kepada Indonesia. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah warisan yang akan kita tinggalkan untuk generasi berikutnya. Jadi pagi ini yuk mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil dan mulai dari sekarang. Kalau bukan kita yang menjaga lingkungan, siapa lagi? Tetap bersama Pro 2 Melabu, teman terbaik kamu. Selamat pagi, tetap semangat dan mari bersama-sama menjadi bagian dari Indonesia yang lebih bersih dan lestari.

Baik teman berdua, kita ya informasikan untuk berdasarkan pemutakhiran data BMKG Jumat 14 Agustus 2026, wilayah Aceh dan pesisir barat Sumatera termasuk dalam daerah yang perlu mewaspadai potensi hujan sedang hingga lebat disertai suhu udara berkisar antara 26 hingga 33 derajat Celcius dengan kondisi umum bervariasi dari berawan hingga potensi hujan lokal. Kondisi umum wilayah Aceh dan sekitarnya, Banda Aceh dan sekitarnya diperkirakan dominan berawan hingga cerah berawan sepanjang hari dengan suhu 26 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan 48 hingga 78%. Pesisir barat Aceh, Melabuh dan sekitarnya berpotensi

kota atau kabupaten lain di Indonesia pada hari ini, silakan sebutkan namanya ya. Dan demikian teman Pro 2, satu informasi cuaca edisi Jumat 14 Agustus 2026. Semoga dapat bermanfaat dan berguna bagi Anda sekalian.

0: Berkebun di halaman rumah menawarkan banyak manfaat, mulai dari kesehatan fisik dan mental hingga ekonomi dan lingkungan. Dengan menanam sayuran, buah-buahan, dan rempah-rempah, Anda bisa mendapatkan akses langsung ke makanan segar dan juga sehat. Berkebun melibatkan aktivitas fisik seperti menggali, menyiram, dan mencabut gulma yang dapat meningkatkan kebugaran tubuh. Berkebun dapat membantu mengurangi stres, kecemasan, dan depresi karena aktivitas ini melibatkan interaksi dengan alam dan tanaman. Menanam sayuran dan buah-buahan sendiri dapat menghemat biaya belanja bulanan dan memberikan akses ke makanan segar dan berkualitas. Tanaman membantu membersihkan udara, mengikat karbon dioksida, dan mencegah erosi tanah. Berkebun dapat menjadi kegiatan sosial yang menyenangkan, baik dengan keluarga, tetangga, ataupun komunitas berkebun lokal.
1: Sayang, kamu tahu nggak?
2: Apa tuh?
1: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
1: Contohnya nih yang nah.
2: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
1: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair gak sih?
1: Oke, aku salah.
2: Jadi gak mood, aku mau
1: pulang.
2: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat

0: rumah ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
1: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
0: Emang kenapa sih? Deket juga.
1: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
0: Maksudnya?
1: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
0: Iya juga ya. Gak kepikiran sih sampai ke situ.
1: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
0: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
1: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026.
1: Kategori Poputra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
2: Aku yang pertama yang kamu percaya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
3: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang, ada saran ku dengar.
1: And Now featuring Ariel Esmana, Sesi Potret.
4: Sesi potret yang selalu ku benci.
1: Rizky Febian, Alama.
5: Ulah, siapa yang bisa buatku begini.
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
6: Telah lama aku menyimpan surat cinta ini.
1: Afgan, Lestari Merdu.
7: Ku tahu diriku jelas bukan lain matamu.
1: Marcel, Firasat.
8: Akhirnya bagai sungai yang mendalam.
1: Glenn Fredly, Kau.
9: Kau sulutkan hatiku menerawan jauh.
1: Mike Mohede, Terbaik.
10: Sudah pulang bukan yang terbaik.
0: Ayo buruan daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

0: Is, kamu lihat kan berita yang FYP di media sosial tentang banjir bandang? Parah banget kan?
1: Iya Meza, aku lihat. Ngeri banget airnya. Keruh dan arusnya deras. Kasihan warga yang kena dampaknya.
0: Nah, itu salah satu contoh nyata bahaya deforestasi. Pasti daerah itu hutannya udah banyak yang gundul. Bisa jadi untuk penanaman pohon sawit atau tambang ilegal, ya kan?
1: Oh iya, jadi ada hubungannya langsung ya? Aku kira deforestasi itu cuma masalah global, kayak perubahan iklim doang.
0: Hubungannya langsung sekali kan, Faiz? Hutan itu ibarat spons raksasa. Dia nyerap air hujan dan nyimpannya di tanah. Kalau hutannya hilang, air hujannya kan langsung ke sungai. Makanya banjir, bener gak sih?
1: Masuk akal sih. Terus waktu musim kemarau, daerah kita kok sering krisis air bersih ya belakangan ini? Apa ada kaitannya juga?
0: Nah, benar banget, tepat sekali. Karena air nggak keserap lagi nih secara maksimal ke dalam tanah pas hujan. Cadangan air tanah kita juga menipis. Makanya sumur kita cepat kering dan PDAM sering mati pas kemarau panjang. Susah kan mau mandi dan masak sehari-hari?
1: Iya juga ya, jadi ngerasa dampaknya langsung ke aktivitas harian kita.
0: Belum lagi soal kesehatan. Kebakaran hutan akibat pembukaan lahan itu bikin kabut asap. Aku mah masih ingat banget waktu kita pakai masker berbulan-bulan dulu. Nafas aja susah. Itu juga dampak dari deforestasi loh.
1: Astaga, segitunya ya. Ternyata masalah penebangan hutan itu dekat banget nih sama hidup kita. Bukan cuma soal beruang kutub di kutub utara doang.
0: Betul. Makanya penting banget nih kita jaga sisa hutan yang ada dan mendukung program reforestasi biar anak cucu kita besok masih bisa nih hidup nyaman dan aman dari bencana.
1: Oke deh Meza, aku jadi lebih aware dan makin paham sekarang.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026. Kategori Pop Daerah. Lagu Minang, Sansaro.
1: Biarlah ini gentarimu nantaja.
0: Lagu Batak, Butet. Lagu Betawi, Kicir Kicir.
2: Kicir kicir, ini lagu dah. Lagu lama yang kuat dan jatuh.
0: Lagu Jawa, Suwe Ora Jamu.
3: Suwe, suwe ora jamu, mas.
0: Lagu Sunda, Es Lilin.

0: lagu Kalimantan Barat, Cici Perio.
1: Cici Perio, langsung pindah di Jawa.
0: Lagu Sulawesi Utara, Si Patokaan. Lagu Papua, Wayawai Windawe.
2: Naneme kepesan si mane, kawasan tempat.

0: Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Malabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Malabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.
1: Teman Pro 2 Malabo, gak terasa kebersamaan kita di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, harus sampai di penghujung. Terima kasih buat kamu yang sudah menemani pagi ini, yang sudah bergabung dan tentunya mendengarkan dan tentunya menikmati lagu-lagu pilihan bersama Pro 2. Semoga apa yang kita hadirkan di pagi hari ini bisa menjadi energi positif untuk mengawali aktivitas kamu hari ini. Dan jangan lupa, merawat lingkungan adalah wujud nyata cinta tanah air. Yuk mulai dari hal kecil, mulai dari diri sendiri. Saya pamit dari Depart Pagi. Tetap semangat menjalani hari, jaga kesehatan, dan jangan kemana-mana. Karena Pro 2 Malabo, teman terbaik kamu, akan terus menemani aktivitas kamu. Saya Hendy, mohon maaf jika ada salah kata. Selamat melanjutkan aktivitas. Teman Pro 2, sampai jumpa di perjumpaan berikutnya. Salam Pro 2.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Senang banget hari ini Tia balik lagi buat teman-teman Pro 2 pasnya di edisi siar hari Jumat 14 Agustus 2026. Nah, gimana kabar teman Pro 2 pagi hari ini? Sekarang kita udah masuk di hari Jumat nih teman Pro 2 ya. Sebentar lagi sudah weekend. Weekend sudah di depan mata nih.

0: Bukan Freddy. Nah, apa kamu punya apa ya rencana-rencana mungkin ya untuk menghabiskan weekend, mau itu bareng keluarga ataupun sekedar bahan ya. Semoga semua rencana kamu bakal terrealisasi besok ya. Dan juga apapun yang kamu setting hari ini, target-target yang mau kamu selesaikan hari ini, semoga bisa selesai tepat waktu di Teman Pro 2. Dan juga apapun yang kamu harapkan tuh hari ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, buat Teman Pro 2 juga yang lagi kerja di kantor ataupun lagi bersekolah ataupun sedang di jalan ya, semoga kalau yang lagi di jalan hati-hati, tetap hati-hati di jalan dan juga selamat sampai tujuan. Buat yang lagi di sekolah ataupun di kampus, semoga semakin semangat ya, apalagi sekarang sudah mulai masuk masa perkenalan perkuliahan ya, atau biasanya mungkin di kampus-kampus ada yang namanya PKKMB, ada yang namanya Pakar Maru gitu ya. Aku kurang paham sih kalau misalnya di daerah sini itu sebutannya seperti apa. Nah, pokoknya tetap harus semangat. Dan buat Teman Pro 2 juga yang lagi bekerja juga tetap harus semangat ya, kita masih di pertengahan bulan, gajian masih lama. Jadi pastinya juga tetap harus semangat. Dan ya, sementara ini sudah mau weekend, pastinya kamu semangatnya pasti di hari ini full banget ya, demi menyambut weekend. Nah, seperti biasa Teman Pro 2, dia tetap menghadirkan lagu-lagu yang seru pastinya ya, buat nemenin pagi, siang, hingga siang Teman Pro 2 ya, yang pastinya juga dengan informasi-informasi up to date. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 dari Melabuh, teman terbaik kamu.
1: Berikut pilihan lagu bintang radio 2026 kategori Pop Putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Masih ada namamu dalam langkahku. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Taf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liotra, teganya kau.

0: Siapkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimo Ganase.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Produa Melabo, teman terbaik kamu.
4: Semoga nggak mati ya, Produa RRI Melabo, teman terbaik kamu. Masih bareng Tia, teman Produa. Nah, Tia mau punya informasi buat teman Produa. Buat teman Produa yang punya suara keren dan juga hobi nyanyi, ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Itu adalah ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI yang kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Di mana persyaratan lombanya adalah WNI atau warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita yang peserta wanita itu tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba. Nah, ayo teman Produa segera daftarkan diri kamu, di mana pendaftarannya sudah dibuka mulai 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Nah, kamu bisa mendaftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melaboh di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu KW16 Melaboh Aceh Barat. Nah, untuk informasi lebih lanjut, kamu juga bisa mengunjungi Instagram @bintangradio.id atau Instagram @rri_melaboh ataupun Instagram @Pro2Melaboh. Atau kamu juga bisa menghubungi nomor Faiz di 0852-7778-3929 nih teman Pro2. Nah, buat teman Pro2, ayo tunjukkan bakat kamu, raih prestasi kamu, dan jadilah bintang kebanggaan Melaboh di Bintang Radio RRI Melaboh 2026 nih teman Pro2. Oke teman Pro2, sekian informasi dari Tia. Tia tetap menghadirkan lagu-lagu buat teman Pro2, jadi tetap stay tune di Pro2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026, kategori Pop Putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Itaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liotra, teganya kau.

Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

90,3 Pro 2 dari Melabuh teman terbaik kamu. Masih bareng Tia nih teman Pro 2. Nah sekarang Tia masih mau ngasih informasi buat teman Pro 2 yang pastinya kita lansir dari rri.co.id. Universitas Syekh Kuala atau USK menyambut sekitar 8.000 mahasiswa baru melalui kegiatan pembinaan akademik dan karakter mahasiswa baru atau Pakar Maru tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Stadion Mini USK Banda Aceh pada hari Senin 10 Agustus 2026. Rektor USK Profesor Mirza Tabrani SE MBA DBA mengatakan Pakar Maru menjadi tahap awal bagi mahasiswa untuk beradaptasi dengan kehidupan perguruan tinggi sekaligus membangun karakter dan integritas. Menurutnya, mahasiswa tidak hanya dituntut memiliki kemampuan akademik, tetapi juga harus mampu menghadapi berbagai perubahan dan tantangan di masa depan. Ia juga mendorong mahasiswa baru agar tidak hanya menjadi pengguna perkembangan teknologi dan perubahan zaman, tetapi juga turut mengambil peran dalam menciptakan perubahan. Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kewirausahaan USK, Dr. Rina Suryani Oktari, mengatakan Pakar Maru 2026 menjadi salah satu kegiatan pembinaan mahasiswa dengan skala besar di lingkungan USK. Menjaga semesta, terbentuklah negara dan bangsa-bangsa. Pakar Maru tingkat universitas berlangsung pada tanggal 10 hingga 13 Agustus 2026 secara hybrid. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan di tingkat fakultas dan program studi pada tanggal 14 hingga 15 Agustus 2026. Ia berharap rangkaian Pakar Maru dapat menjadi langkah awal bagi mahasiswa baru dalam mengenal lingkungan kampus, membangun karakter, serta memahami nilai-nilai yang diterapkan di USK di tahun Pro 2. Oke, buat teman Pro 2 juga yang lagi menjalankan penerimaan mahasiswa baru ya, ataupun sambutan dari universitasnya, semoga tetap lancar dan tetap semangat menjalaninya. Oke teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Mwabo, teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
6: Cicak Kuswoyo,
7: Nabila Gomez,
8: Roni Sianturi,
9: Lita Zen.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasija Bukawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.

0: kemerdekaan bukan hanya tentang kebebasan, tetapi juga tentang menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan berarti memberikan kesempatan yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih masa depan yang lebih baik.
1: Di usia ke-81, Republik Indonesia, mari wujudkan nilai keadilan melalui kepedulian, saling menghargai, dan menjaga hak setiap anak bangsa.
2: Bersama kita bangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Di

Berikut pilihan lagu bintang radio 2026 kategori Pop Putri. Sophie Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Itaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liotra, Teganya Kau.

Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

90,3 Pro 2 dari Melobo, teman terbaik kamu. Masih bareng Tiana, teman Pro 2. Nah sekarang Tiana mau ngasih informasi buat teman Pro 2 yang pastinya kita lansir dari rri.co.id. Diam-diam kamu. Di tengah tuntutan pekerjaan yang semakin tinggi, istilah burnout kian sering didengar. Nah, banyak orang merasa lelah bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara mental dan emosional. Di mana kondisi ini dapat muncul ketika seseorang menghadapi tekanan pekerjaan dalam waktu yang lama tanpa jeda yang cukup untuk memulihkan energi. Diam-diam suka. Burnout biasanya datang secara perlahan. Awalnya seseorang hanya merasa mudah lelah atau kehilangan semangat, tapi seiring waktu, pekerjaan yang sebelumnya disukai mulai terasa membebani, di mana konsentrasi menurun, motivasi berkurang, dan aktivitas sehari-hari terasa lebih berat dari biasanya. Semar mesem jarang goyang. Fenomena ini semakin banyak dialami di era digital, di mana batasan antara waktu kerja dan waktu pribadi menjadi semakin tipis, di mana notifikasi pekerjaan yang datang di luar jam kerja serta tuntutan untuk selalu produktif membuat sebanyak orang kesulitan menemukan waktu untuk benar-benar beristirahat. Di mana tidak hanya pekerjaan kantoran, burnout juga dapat dialami oleh berbagai profesi, termasuk tenaga kesehatan, guru, pekerja kreatif, hingga mahasiswa. Di mana kesibukan yang terus-menerus tanpa diimbangi dengan pengelolaan stres yang baik dapat meningkatkan risiko kelelahan berkepanjangan. Nah, jika tidak ditangani, burnout dapat berdampak pada kesehatan dan kualitas hidup seseorang. Di mana seseorang bisa mengalami gangguan tidur, mudah tersinggung, sulit berkonsentrasi, hingga menurunnya produktivitas. Di mana dalam beberapa kasus, burnout juga dapat mempengaruhi hubungan sosial dan kehidupan keluarga di Taman Pro 2. Oke, Taman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRM Lobo, teman terbaik kamu.

0: Aceh Barat kembali berbangga. Di tengah gempuran modernisasi, ada sebuah desa yang justru berjaya karena memeluk erat tradisinya, Gampong Suaimah. Bukan cuma soal pemandangan, tapi soal bagaimana budaya menjadi napas kehidupan.
1: Coba bilang ya Bang, yang namanya desa itu ketinggalan. Nah, saat ini seluruh mata Indonesia tertuju di satu titik di pesisir Aceh Barat.
2: Luar biasa. Nah, sekarang kita berdua Nanda dan Tia lagi berada di Desa Suaimah, di mana desa ini masuk ke dalam 5 besar Desa Budaya 2025 oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Tia.
1: Benar banget. Nggak main-main nih Bang. Mereka menyingkirkan ratusan desa-desa lain sebagai pesaing ya. Nah, kalau mau ikut kelanjutannya, yuk ikutin Tia dan Nanda.
2: Let's go.
0: Pemirsa, kita awali dengan manisnya dodol nipah, kuatnya anyaman batang nipah, dan hangatnya gotong royong warga. Itulah resep sukses Gampong Suaimah. Mereka membuktikan bahwa kemajuan tidak harus mengusir tradisi, tapi justru berjalan beriringan dengannya.
2: Baik pendengar, sekarang Nanda dan Tia sedang berada di Desa Suaimah dan bersama dengan kita sudah ada Pak Geci Desa Suaimah, Bapak Abdal.
1: Baik Pak. Nah, kita mau tanya-tanya sedikit nih ya Pak ya. Nah, kira-kira nih Pak, apa sih yang membuat Bapak terinspirasi untuk mendaftarkan Desa Suaimah ini di ajang apresiasi Desa Budaya 2025?
3: Ya, baik, terima kasih. Pertama sekali, kami atas nama masyarakat Suaimah berkomitmen bahwa untuk pendaftaran sebagai desa budaya di seluruh Indonesia, khususnya di Kementerian Kebudayaan, maka dengan antusias masyarakat, kami bersemangat untuk mendaftarkan diri sebagai desa budaya di seluruh Indonesia.
1: Kira-kira yang Bapak lihat potensi nipah ini sebesar apa sih Pak? Sampai Bapak mengangkat tema nipah sebagai untuk mengajukan ke ajang kebudayaan desa.
3: Ya. Dengan perkembangan zaman, buah nipah ini sudah dijadikan berbagai makanan, baik minuman dan sebagainya.
2: Sampai jadi, bisa ya, jadi dodol gitu
3: dodol, ya. Dodol ya, jadi sudah menjadi banyak kuliner-kuliner dari buah nipah. Jadi sekarang dengan buah nipah ini, dengan potensi kebun nipah ini, kami sudah mendapat penghargaan dari Kementerian Kebudayaan. Ya. Ini kenapa kami dapat? Ini berkat juga kerjasama. Jadi dari 160 desa di seluruh Indonesia, jadi kita mendapat peringkat 10 pertama. Kemudian disaring lagi menjadi 5 besar dari seluruh Indonesia. Jadi satu-satunya yang mewakili Aceh adalah desa kita, Desa Suaimah.
1: Desa
3: Suaimah. Ya, itu Desa Suaimah 5 besar terbaik. Bahkan dari 5 besar itu Suaimah mendapat penghargaan yang lebih yang terbaik. Kalau mereka tidak diberikan laptop, kami mendapat laptop. Yang biasa itu yang lain sama, tapi kelebihan kami adalah mendapat satu penghargaan dari Kementerian Kebudayaan, langsung dari Menteri Kebudayaan Bapak Fadlizon.
0: Dari Suaimah kita belajar bahwa kemajuan tidak harus mengorbankan alam dan tradisi. Dengan inovasi seperti dodol nipah dan semangat gotong royong, mereka berhasil mengetuk pintu prestasi nasional. Kita akan menuju proses dari pembuatan dodol nipah.
2: Halo Ibu, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Luar biasa sekali, sekarang kita sedang bersama dengan Ibu Keci Desa Suaimah, Ibu Nizar nih Tia.
1: Iya, Bu Nizar ya Bu ya. Baik pendengar, Ibu Nizar ini sebagai Ibu Keci ya. Kita mau tanya-tanya sedikit nih Bu ya, tentang dodol nipah. Nah, dodol nipah ini biasanya proses pembuatannya gimana Bu? Dan dipasarkannya di mana aja?
4: Proses dodol nipah dari tepung ketan, gula merah, gula putih, gula pasir, vanili, garam, santan. Nah, nipah. Nipah. Nah, nipah di blender, dimasukkan semua, dicampur, diaduk-aduk. Nih contohnya.
1: Iya.
4: Nah, proses pembuatan dodol ini sampai 4 jam.
1: Oh, lama ya.
4: Sangat lama.
2: 4 jam.
4: Iya, sangat lama.
1: Iya.
4: Harganya pun sangat mahal.
1: Sesuai dengan proses.
4: Iya, iya,
2: proses
4: iya.
2: Yang tidak mudah.
4: Iya.
2: Nah, biasanya langsung dipasarkan di mana? Hmm. Kalau di daerah.
4: Dipasarkan di daerah sini. Kami tidak ada pasarkan kayak gitu, cuma di kios-kios. Gitu. Kalau ada yang pesan, nah, hantaran.
1: Hantaran. Oh. Baru dibuat.
4: Nah, baru dibuat. Soalnya dodol nipah ini dia nggak lama tahan.
1: Oh.
4: Nah, nipahnya cepat basi, sama dengan kelapa. Kalau dodol tepung tok, dia agak lebih lama.
1: Agak lebih lama ya.
4: Iya.
0: Apa sih rahasianya suak timah ini begitu menarik dari desa lain? Nah, kuncinya ada di sini. Ekosistem nipah. Di saat banyak tempat mulai lupa sama akar budayanya, masyarakat suak timah justru menjadikan rawa nipah sebagai jantung kehidupan mereka. Mulai dari kuliner berbahan nipah sampai kerajinan tangan. Ini yang disebut memadukan ketahanan budaya dengan ekonomi kreatif.
1: Baik pendengar, saat ini kita sedang berada bersama dengan ibu-ibu pengrajin, dengan Ibu Ros dan Ibu Rahmi.
2: Oke, nah sekarang kita mau tanya dulu nih sama Ibu Rahmi, bisa nggak dijelasin apa yang sedang dikerjakan oleh Ibu Ros ini?
5: Baik, para pendengar, jadi ini kegiatan kami di Suak Timah, yaitu kerajinan membuat daun rokok dan keranjang dari lidi daun nipah. Dan ini kegiatan tahap pertama yaitu kita mengambil daun nipah. Sesudah itu ini Ibu Rus sedang memisahkan daun rokok yang masih basah dengan lidinya. Terus nanti daun rokok yang masih basah ini kita jemur dulu. Itu kalau misalnya cukup panas, kita bisa seharian aja untuk mengeringkannya, dan hasilnya seperti ini. Ini langsung bisa dikonsumsi. Ini sudah jadi daun rokok.
1: Jadi daun rokok.
5: Iya.
2: Itu tinggal dipotong-potong.
5: Iya, tinggal dipotong-potong sesuai dengan.
2: Iya.
5: Ya. Dan setelah itu, tadi setelah pemisahan daun rokok basah dengan ini untuk kita pengambilan lidinya.
1: Jadi,
5: ini kita pisahin dulu ampasnya ini, sisa-sisanya ini dari lidinya, dan lidinya kita buat anyaman rengkannya
1: ini. Seperti ini ya.
5: Iya, ini lidinya. Dan ini proses pertama untuk membuat anyaman rengkannya.
2: Okay.
5: Seperti itu.
2: Itu tahapan awalnya. Oke.
5: Okay.
0: Prestasi ini sebenarnya adalah buah manis dari Program Pemajuan Kebudayaan Desa atau PKD. Tujuannya jelas, memperkuat karakter desa. Suak Timah berhasil membuktikan bahwa kebijakan pemerintah dan kemauan masyarakat lokal, kalau jalan bareng, hasilnya ya kayak gini. Desa ini sekarang resmi jadi role model nasional.
1: Baik pendengar, saat ini kita sedang bersama dengan Bang Muksin, selaku daya desa.
6: Ya, dan kita mau tanya-tanya nih harapannya kepada masyarakat Suak Timah, terus juga Pemda Aceh Barat dan RRI Pelabo. Silakan Bang Muksin.
7: Saya Muksin selaku daya desa Suak Timah. Sangat mengapresiasi dan menghargai kerja-kerja kebudayaan yang dilakukan oleh warga Suak Timah, sehingga dengan kerja keras kawan-kawan juga pemerintah desa dan seluruh warga Suak Timah, alhamdulillah tahun 2025 kita mendapat apresiasi desa budaya oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Kepada pemerintah daerah, kami sangat berharap dukungan penuh dan mampu memfasilitasi kami selaku warga desa untuk memberi wadah kepada kami bagaimana kami meningkatkan kapasitas kami untuk lebih mampu bersaing baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional.
6: RRI.
7: Juga kepada RRI Melabo, kami berharap dukungannya untuk mempublikasi dan menyebarkan informasi seluas-luasnya mengenai potensi-potensi yang ada di Desa Suak Timah maupun di desa-desa lain di Aceh Barat.
0: Kampung Suak Timah mengajarkan kita satu hal penting, bahwa untuk maju, kita nggak harus ninggalin jati diri. Justru dengan menjaga tradisi, kita bisa berdiri tegak di level nasional, bahkan dunia. Bangga banget jadi bagian dari Aceh. Buat kalian yang penasaran, yuk sesekali main kesini dan rasain sendiri nih vibes budaya dari Suak Timah. Jangan lupa like, share, dan komen pendapat kalian tentang prestasi ini di akun YouTube RRI Melabuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Alat musik ini biasanya dimainkan bersama instrumen lain, menciptakan harmoni yang menggambarkan kekayaan budaya Aceh yang begitu memikat. Melestarikan Sirunekali berarti menjaga identitas dan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Mari kita cintai dan lestarikan budaya Indonesia. Sirunekali, suara tradisi dari Tanah Aceh.

keterlambatan dalam penanganan bencana tentunya akan memberikan kerugian yang kian besar bagi masyarakat di dalam siklus manajemen penanggulangan bencana. Sistem peringatan dini bencana alam mutlak amat dibutuhkan di dalam tahapan kesiapsiagaan. Dengan adanya peringatan dini, akan terjadinya bencana sudah bisa diketahui, yang kemudian membuat masyarakat dapat melakukan pencegahan guna mengevakuasi diri saat bencana terjadi. Jadi, sistem peringatan dini ini sangat diperlukan dengan kesiapsiagaan tinggi melalui penyelenggaraan sistem peringatan dini bencana ini tentunya akan memberikan dampak yang signifikan dalam penanganan bencana alam di Indonesia.

90,3 Pro 2 dari Melobo, teman terbaik kamu. Masih bareng Tia nih, teman Pro 2. Tia masih punya informasi buat teman Pro 2. Buat teman Pro 2 yang punya suara keren dan hobi nyanyi, ini saatnya kamu bersinar di Bina Radio RRI Melobo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik di Indonesia, di mana persyaratan lombanya adalah WNI atau warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun per Oktober 2026. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba. Ayo teman Pro 2, segera daftarkan diri kamu, di mana pendaftaran sudah dibuka mulai dari 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Kamu juga bisa mendaftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, KW16 Melabo, Aceh Barat. Untuk informasi lebih lanjut, kamu juga bisa menghubungi Instagram atau bisa mengunjungi Instagram @bintangradio.id, Instagram @RRI_Melabo, dan juga Instagram @pro2melabo, atau kamu bisa menghubungi Faiz di 0852 7778 3929 nih teman Pro 2. Ayo teman Pro 2, tunjukkan bakat kamu, raih prestasi kamu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Oke teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Melabo, teman terbaik kamu.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026. Kategori Pop Daerah. Lagu Minang, Sansaro.
1: Biarlah dan tarimu nantaja.
0: Lagu Batak, Butet. Lagu Betawi, Kicir Kicir.
2: Kicir Kicir, ini lagu dah. Lagu lama yang kuat dan jatuh.
0: Lagu Jawa, Suwe Ora Jamu.
3: Suwe, suwe ora jamu, mas.
0: Lagu Sunda, Es Lilin.

0: lagu Kalimantan Barat, Cici Perio.
1: Cici Perio langsung pindah di Jawa.
0: Lagu Sulawesi Utara, Si Patokaan. Lagu Papua, Wayawai Windawe.
2: Naneme kepasan si manek.

Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Malabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Malabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

Sebut ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami. Mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim. Dan perilaku hewan yang berubah.

0: Kamu habis jogging ya?
1: Iyalah, setiap pagi aku kan usahakan untuk lari-lari keliling komplek. Ya, minimal 30 menit lah. Keringat keluar semua, rasanya badan enteng, pikiran juga jernih.
2: Wah, salut aku sama konsistenmu. Yoga, aku masih sering malas-malasan bangun pagi nih. Gimana dong?
3: Sama Citra, aku juga lebih sering begadang main game daripada olahraga. Kita ini sebagai generasi muda harusnya lebih sadar kesehatan ya.
1: Betul sekali teman-teman. Kita ini kan calon pemimpin masa depan. Kalau badan kita sakit-sakitan, gimana mau memimpin? Jadilah generasi muda yang sehat. Itu kunci utama untuk kita bisa berkarya maksimal.
2: Kamu benar. Kesehatan itu investasi jangka panjang loh. Tapi sehat kan gak cuma soal olahraga, ya kan?
1: Tentu saja. Olahraga itu kan penting. Tapi pola makan juga sangat penting. Kurangilah makanan instan, perbanyak sayur dan buah, serta banyak minum air putih. Hindari minuman yang manis-manis berlebihan juga ya.
3: Nah, itu kelemahanku. Sering banget pesan makanan cepat saji. Mulai sekarang, aku mau coba bawa bekal dari rumah deh. Biar lebih terjamin gizinya dan lebih hemat juga.
2: Selain itu, istirahat yang cukup juga jangan disepelekan ya. Tidur minimal 7-8 jam per hari itu wajib. Jangan begadang terus, Aris.
3: Siap, Komandan. Aku akan usahakan tidur lebih awal.
2: Hidup sehat itu harus bisa seimbang antara aktivitas fisik, asupan gizi, dan istirahat. Jangan cuma fokus sama akademik atau karir sampai melupakan badan sendiri. Generasi muda yang sehat itu bukan cuma fisik, tapi juga mentalnya. Hindari stres berlebihan, lakukan hobi yang menyenangkan, dan jalani hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Yuk, jadi bagian dari generasi muda yang sehat dan produktif.

Semoga kamu tiga pro dua dari Lobo teman terbaik kamu masih bareng Tiana tahun pro dua. Nah sekarang Tiana mau ngasih informasi seputar kuliner nih buat teman pro dua yang pastinya dilansir dari rri.co.id. Udara dingin dan gemercik air hujan yang turun belakangan ini memang paling jago bikin perut gampang lapar ya teman berdua. Daripada bingung mau nyemil apa atau bolak-balik cek aplikasi food delivery, ada satu menu klasik yang dijamin selalu sukses menghangatkan suasana nih teman berdua.

Yup, makanan itu adalah jasuke atau jagung susu keju, di mana selain rasanya yang manis, gurih dan creamy, jasuke juga tergolong cemilan yang relatif sehat dan mudah dibuat sendiri di rumah, di mana jagung manis sebagai bahan utamanya kaya akan serat, vitamin B serta karbohidrat baik yang mampu memberikan energi

Di mana jasuke untuk bahan utamanya adalah jagung manis sebagai bahan utama yang kaya akan serat, vitamin B serta karbohidrat baik yang mampu memberikan energi ekstra di kala cuaca dingin. Nah, buat kamu yang mau bikin jasuke manis dan gurihnya pas tanpa bikin gumpal atau terlalu manis, berikut adalah resep dan cara olah simpelnya. Gimana bahan-bahan yang dibutuhkan adalah 2 buah jagung manis segar, itu adalah dipipil atau disisir halus, kemudian 1-2 sendok makan mentega atau margarin, kemudian ada dibutuhkan keju parut secukupnya ataupun sesuai selera, kemudian susu kental manis secukupnya, ataupun ada opsional sedikit keju mozzarella atau quick melt jika ingin efek molor dan meledak di mulut yang teman berdua. Nah, untuk cara bikinnya itu juga super gampang, di mana kamu harus mengukus jagung manis yang sudah dipipil selama kurang lebih 10-15 menit sampai empuk dan warnanya terlihat makin cerah. Kemudian kamu bisa mencampurkan mentega saat panas. Begitu jagung matang dan masih mengepul hangat, langsung angkat dan masukkan ke dalam wadah, tambahkan mentega atau margarin, kemudian bisa diaduk rata nih teman berdua. Nah, panas dari jagung juga akan melumuri mentega secara alami dan bikin aromanya makin wangi nih teman berdua. Yang terakhir adalah plating dan beri topping, di mana kamu bisa pindahkan jagung ke mangkuk saji, kemudian siram dengan susu kental manis sesuai dengan tingkat kemanisan yang kamu suka. Siapa yang bisa buat... Baiklah teman berdua, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan Konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

0: berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026.
1: Kategori Poputra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
2: Aku yang pertama yang kamu percaya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
3: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang, ada saran ku dengar.
1: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
4: Sesi potret yang selalu ku benci.
1: Rizky Febian, Alama.
5: Ulah, siapa yang bisa buat
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
6: Telah lama aku menyimpan surat cinta ini.
1: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
7: Kau sulutkan hatiku menerawang jauh.
1: Mike Mohede, Terbaik.
8: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Ayo buruan, daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Malabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Malabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

0: cuacanya semakin panas ya. Rasanya setiap tahun suhu semakin meningkat.
1: Iya, Andi, itu salah satu dampak dari efek rumah kaca. Gas-gas seperti karbon dioksida membuat panas matahari tertangkap di atmosfer, sehingga suhu bumi terus naik.
0: Kalau begitu, apa akibatnya bagi kita?
1: Ya banyak sekali lah. Contohnya aja nih, banjir, kekeringan, cuaca ekstrim, kebakaran hutan, hingga mencairnya es di kutub yang menyebabkan permukaan air laut naik.
0: Wah, wah, wah, ternyata dampaknya sangat berbahaya. Apa nih yang harus bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana, seperti menghemat listrik, menanam pohon, menggunakan transportasi umum, atau bersepeda, serta mengurangi penggunaan plastik.
0: Benar juga ya, kalau semua orang ikut menjaga lingkungan, dampak efek rumah kaca bisa dikurangi.
1: Tepat sekali, jangan menunggu nanti, mulailah dari diri sendiri untuk menjaga bumi. Selamatkan bumi dari efek rumah kaca. Hemat energi, kurangi polusi, dan tanam pohon untuk masa depan yang lebih baik.

0: Gawat, gawat, gawat, gawat.
1: Hah, kenapa, kenapa? Dapet hilang?
0: Bukan, aku baru ditelepon artis terkenal.
1: Hah, siapa?
0: Katanya sih dia butuh pinjam duit. Tapi persis banget loh suaranya.
1: Terus kamu kirim gitu?
0: Ya enggak lah, saldo aja tinggal cukup buat jajan seblak.
1: Nah gitu, untung masih sadar. Soalnya tuh sekarang AI itu bisa bikin suara orang jadi mirip banget tahu. Mau suara artis, terus bos, atau bahkan keluarga bisa ditiru semua.
0: Lah, terus kalau besok mamaku nelfon minta transfer gimana ya?
1: Ya tetap cek dulu, telepon balik ke nomor yang biasa dipakai. Jangan langsung percaya cuma karena suaranya mirip.
0: Waduh, berarti sekarang telinga juga bisa kena prank ya?
1: Betul. Bukan cuma telinga, mata juga. Kalau sekarang video palsu atau deepfake itu makin canggih tahu di mana-mana. Kelihatannya asli sih, padahal hasilnya rekayasa AI semua.
0: Berarti kalau misalnya ada video bos kita bilang transfer sekarang juga, belum tentu itu bos ya?
1: Nah itu dia. Jangan panik sama jangan buru-buru juga. Verifikasi dulu. Ingat, penipu paling senang kalau korbannya keburu panik.
0: Oke deh, mulai sekarang kalau ada hadiah miliaran, investasi untung berkali-kali lipat, atau video orang terkenal minta uang,
1: jangan langsung percaya.
0: Cek dulu, pikir dulu, baru percaya. Di era AI, jangan hanya kagum sama teknologinya. Jadilah pengguna yang cerdas dan selalu verifikasi setiap informasi. Karena AI bisa bikin yakin, tapi penipu juga makin licin. AI bikin yakin, penipu makin licin. Bijak menggunakan AI, cerdas melindungi diri.

Semua pulang amat ya, Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu masih bareng Tia Netawan Pro 2. Nah, setelah lagi kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Melabuh untuk mengikuti siaran langsung pelaksanaan sholat Jumat yang disiarkan langsung dari Masjid Agung Baitul Makmur, teman Pro 2. Nah, buat teman Pro 2 yang mungkin sedang bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat, semoga persiapan lancar dan semoga selamat sampai tujuan sampai masjid ya, teman Pro 2. Dan pastinya semoga ibadah sholat Jumat kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman Pro 2, setelah kita akan bergabung dengan Pro 2 RRI Melabuh. Stop, stay tuned.

0: untuk pengajian kita cukupkan sampai di sini karena kita juga akan langsung bergabung bersama Masjid Agung Baitul Makmur Malabo. Tetap terus bersama Persatu dan selamat mengikuti sholat Jumat untuk siang hari.
1: Kepada anak-anak kami untuk tidak berbicara dan bersenda gurau melihat hati berada di atas mimbar sampai selesainya pelaksanaan sholat Jumat. Selanjutnya kami sampaikan kas Masjid Agung Baitul Makmur Kabupaten Aceh Barat sebagai berikut. Sedekah Jumat tanggal 7 Agustus 2026 berjumlah Rp7.687.000. Sedekah harian pertanggal 13 Agustus 2026 berjumlah Rp12.825.000. Pengeluaran pertanggal 13 Agustus 2026 berjumlah Rp17.823.000. Sisa saldo pertanggal 13 Agustus 2026 berjumlah Rp121.633.000. Selanjutnya tata laksana Jumat pada hari ini tanggal 1 Rabiul Awal 1448 Hijriah bertepatan dengan tanggal 14 Agustus 2026 Miladiah sebagai berikut. Yang bertindak sebagai khatib Tengku Bakhtiar, yang bertindak sebagai imam Tengku Kusman, dan yang bertindak sebagai muazin Tengku Ali Murdani. Pelaksanaan sholat Jumat ini disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Melabuh pada frekuensi 97 MHz tersenggara kerjasama Badan Kemakmuran Masjid Agung Baitul Makmur Kabupaten Aceh Barat dengan Radio Republik Indonesia Melabuh. Demikian terdapat dimaklumi dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi tahirin wa ala ashabi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa astaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. La'in syakartum la'azidannakum wala'in kafartum inna azabi lasyadid. Wa fi ayatil ukhra dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladhi amilu la'allahum yarji'un. Sadaqallahul azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, puji serta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat iman dan Islamnya kepada kita semua, serta diberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita sehingga pada hari yang berbahagia ini kita dapat memenuhi undangan Allah yang sangat mulia ini dalam tempat yang sangat mulia juga pada hari yang sangat mulia, yaitu dalam rangka melaksanakan salat Jumat secara berjamaah di Masjid Agung Baitul Ma'mur, Masjid Kebanggaan Kabupaten Aceh Barat yang sangat kita cintai ini. Salam wa salam kita kirimkan sebanyak-banyaknya pada pangkuan alam Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para al dan sahabat beliau sekalian, para tabi' dan tabi'in, alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang mu'tabar keduanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pada hari yang berbahagia ini suatu kebanggaan pada pribadi saya mendapat giliran atau undangan untuk menjadi khatib di Masjid Baitul Ma'mur Kabupaten Aceh Barat pada hari yang berbahagia ini. Saya selaku hamba yang fakir dengan ilmu telah dipercayai, tidak bermaksud untuk menggurui, tetapi terlebih dahulu untuk memberi ketetapan di dalam hati kami sendiri tentang pelajaran-pelajaran atau tausiah-tausiah agama yang barangkali bermanfaat untuk hadirin kaum muslimin sedang jamaah Jumat pada hari yang berbahagia ini. Pada momentum hari yang berbahagia ini, yaitu tanggal 14 Agustus, di mana sama-sama kita ketahui bahwa dua hari lagi atau tiga hari lagi akan kita merayakan, mensyukuri atas kemerdekaan yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka khatib pada hari yang berbahagia ini ingin mengajak diri khatib sendiri dan seluruh para jamaah yang berhadir untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka khatib memberi judul khutbah pada hari yang berbahagia ini, syukur terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala.
Hadirin kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Syukur baru sempurna. Seorang hamba dikatakan hamba yang bersyukur apabila telah melengkapi tiga unsur, tiga perkara. Maka tidak dihitung orang yang bersyukur dengan seperti khatib sampaikan, marilah kita sama bersyukur kepada Allah. Apakah itu kita telah termasuk tergolong hamba-hamba yang bersyukur? Belum kaum muslimin. Bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan kepada kita harus mempunyai, harus melengkapi tiga unsur. Yang pertama, bersyukur dengan hati. Artinya, mengakui di dalam hati kita bahwa yang telah diberikan, nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu datang dari Allah. Dan yang kedua, bersyukur dengan lisan. Itulah yang sama-sama kita sering kita ucapkan. Bersyukur, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Itu baru dikatakan syukur dengan perkataan. Yang paling penting, bersyukur adalah bersyukur dengan berbuat. Apa itu bersyukur dengan buat? Adalah kaidah daripada syukur, fi'lun yanbi'u ala ta'dimi an mun'imihi. Orang yang bersyukur adalah orang-orang yang berbuat sesuatu dengan perbuatan tersebut dapat membesarkan atau mengagungkan kepada Maha yang memberi nikmat. Maka tiga unsur ini harus kita lengkapi baru kita tergolong dengan orang-orang yang bersyukur. Hadirin kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, apa kaitannya dengan kemerdekaan Republik Indonesia? Banyak sekali bapak-bapak dan ibu-ibu, bapak-bapak hadirin sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Kemerdekaan ini adalah suatu nikmat, keamanan, kenyamanan, ketentraman di dalam hidup kita sehari-hari. Perlu kita ketahui bersama, hadirin kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, bahwa kemerdekaan Republik Indonesia adalah bukan gratis. Tidak seperti negara-negara lainnya. Negara Malaysia itu dihadiahkan oleh Inggris. Negara Singapura dihadiahkan oleh Inggris menjadi negara merdeka. Tetapi Republik Indonesia ini adalah perjuangan para leluhur, orang-orang tua kita, yang mereka sendiri tidak menikmati nikmatnya kemerdekaan. Mereka berjuang dengan keringat, berjuang dengan air mata, berjuang dengan berlumuran darah, bahkan nyawa mereka kehilangan dalam rangka mempertahankan negara ini. Maka wajiblah kita bersyukur, itu merupakan nikmat. Terkadang oleh kita sendiri kita pahami bahwa nikmat kesehatan itu paling penting dalam kehidupan kita. Saya beri contoh untuk kita mudah memahaminya, betapa nikmatnya kenyamanan, keamanan yang kita rasakan pada saat ini. Boleh kita bilang kesehatan merupakan nikmat yang harus kita syukur. Tetapi mari kita pedomani kepada satu contoh. Satu ekor kambing, yang kambing ini telah mengalami patah tulang atau patah kaki. Tubuhnya sehat, tetapi kakinya sedang patah, tidak bisa mencari makanan. Apabila kakinya patah,
sementara rumputnya ada di depannya, apakah kambing tersebut bisa memakannya? Jawabannya pasti bisa. Karena mengapa? Walaupun sakit, ada makanan, tetap kita, dia bisa memakan makanan tersebut. Tetapi apabila kambing tersebut kita suguhkan rumput atau makanannya ke depannya, dan di samping kambing tersebut kita ikat seekor harimau atau singa, apakah kambing tersebut mau memakan rumput tersebut? Jawabannya tidak. Karena mengapa? Karena merasa kehidupannya tidak nyaman, merasa kehidupannya tidak aman di sekitarnya. Maka walaupun ada makanan, walaupun ada harta benda yang dia miliki di sekelilingnya, kalau tidak ada kenyamanan, tidak ada kemerdekaan di dalam hidupnya, merasa dirinya terancam dengan seekor harimau tersebut, maka kambing tersebut dipastikan tidak bisa memakan makanannya atau rumput tersebut. Berarti dapat kita bayangkan betapa pentingnya keamanan. Coba kita bayangkan, saudara-saudara kita di Palestina, salatnya tidak nyaman, makannya tidak nyaman, tidurnya tidak nyaman. Karena mengapa? Karena mereka merasa ketakutan, merasa tidak nyaman. Tetapi beda dengan kita, Republik Indonesia. Maka oleh karena tersebut, wajarnya lah kita bersyukur atas nikmat kemerdekaan yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

berikan kepada kita pada hari ini. Sudah 81 tahun kita rasakan kenyamanan, keindahan. Kita ke masjid tidak ada rasa was-was. Sekarang tanggung jawab kita adalah merawat, menjaga negeri ini. Marilah kita berbuat sesuatu untuk menunjuki bahwa dengan perbuatan kita dapat membesarkan, dapat mengagungkan kepada sang pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wala in kafartum, jika engkau kufur, inna azabi lasyadid, maka sesungguhnya azabku amat pedih. Hadirin kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, apa yang dimaksud dengan engkau kufur? Engkau ingkari semua atas nikmat Allah yang telah diberikan. Telah diberikan kenyamanan dalam kehidupan kita. Tidak ada rasa was-was, tidak ada rasa ketakutan. Berapa tahun yang lalu Aceh diberikan kacau, diberikan kesalahpahaman antara masyarakat Aceh dengan pemerintah Republik Indonesia, sehingga banyak korban. Mungkin bapak-bapak yang ada di perkotaan ini tidak merasa bagaimana pedihnya, bagaimana susahnya. Tapi kami di pelosok-pelosok desa pernah merasakan bagaimana perasaan kita di waktu konflik. Perdagangan kita tidak lancar, ibadah kita tidak lancar, kesehatan kita terganggu. Maka Allah berikan nikmat antara GAM dan pemerintah RI, diberikan petunjuk oleh Allah, diberikan kedamaian, yang juga peringatannya pada besok 15 Agustus. Itu wajib kita syukur. Bagaimana kita bersyukur? Kita memelihara perdamaian ini. Kita rawat perdamaian ini dengan cara kita masing-masing. Tidak menjadi provokator, tidak menjadi penghasut antara A dengan si B, antara oknum ini dengan oknum itu. Kita rawat. Karena perdamaian itu merupakan nikmat yang telah kita rasakan pada saat ini. Nyaman kita beribadah, nyaman kita mencari rezeki, nyaman kita ke ladang dan sebagainya. Alhamdulillah. Tanggung jawab kita pada hari yang berbahagia ini adalah menjaga. Pertama, nikmat kemerdekaan. Yang kedua, nikmat perdamaian antara Aceh dengan pemerintah. Mari kita rawat, mari kita jaga. Itu tanggung jawab. Karena itu nikmat. Ketika negara konflik, ketika satu bangsa menjadi permusuhan antara A dengan si B, itu semuanya akan jadi imbas. Maka hadirin kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, tanggung jawab kita satu-satunya merawat nikmat kemerdekaan dan juga nikmat perdamaian yang alhamdulillah telah kita rasakan dengan rasa nyaman, tentram di dalam rumah kita masing-masing. Jika engkau kufur, maka tunggulah azabku yang amat pedih, kata Allah. Aceh, Padimtun yang kalih, mungkin karena masyarakat Aceh Kedroh yang letak ingkar, letak kufur terhadap nikmat Allah. Aceh nyobu mau kaya, sebagaimana amanah undang-undang pasal 33 ayat 3 undang-undang 1945, bahwa kekayaan alam, air, bumi dan kekayaan yang ada di dalamnya itu merupakan hak bagi masyarakat yang dikelola oleh masyarakat, tetapi hasilnya untuk kemakmuran masyarakat semua. Itu merupakan amanah konstitusi yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah.

pemerintah, baik pun pemerintah kampung, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat dan sebagainya. Tetapi apa yang terjadi pada saat ini? Alam hancur, maka terjadilah musibah. Kenapa musibah? Karena bumi ini dirusak tidak sesuai dengan aturan. Yang menikmati hasil alam adalah seorang, sebagian segelintir orang, sedangkan yang merasakan imbasnya, karena kita kufur ingkar terhadap kenikmatan Allah yang telah diberikan kekayaan kepada kita semua. Maka alamnya ciptaan Allah, bapak-bapak kaum muslimin. Ketika salah satu alam yang kita rusak, maka akan na alam yang lain. Bumo katanya urloh, maka akan didemo. Karena apa kon? Mungkin gegalan oleh Allah Subhanahu Wa Taala masyarakat hendak demo le. Ketika demo dicegah oleh aparat, oleh Satpol PP dan sebagainya. Ketika alamnya rusak, maka didemo lah oleh ILO. Dan ban-bannya takalon i bandang yang terjadi di sebahagian besar di Aceh Tengah Timur. Dan baru-barunya ulun tuan kalon lom dalam media, sebahagian Aceh Selatan atau Abdia terjadi lom air bandang. Itu penyebabnya tidak lain dan tidak bukan karena kita kufur terhadap nikmat. Nikmat Allah yang telah diberikan dalam bumi bukan diperuntukkan untuk kemakmuran rakyat, tetapi kemakmuran segelintir orang. Maka oleh alam yang lain akan demo. Itu semuanya. La'allahum yarji'un. Mudah-mudahan di ujung daripada ayat tersebut kita semua dapat kembali kepada fitrahnya masing-masing sesuai dengan ketentuan agama dan undang-undang pemerintah kitanya. Apabila yang tak jalankan, insyaAllah katanya jauh daripada malapetaka. InsyaAllah katanya akan makmur kehidupan di dalam menjalankan roda kehidupan seuro-uro di atas permukaan bumi. Hadirin kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Demikianlah khutbah singkat pada hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi khatib sendiri dan seluruh kaum muslimin yang berhadir. Amin ya rabbal alamin.

can't run. Allahu Akbar. Allahu Akbar.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu Kawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro 2, balik lagi bareng Tia teman Pro 2. Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan ada siaran langsung pelaksanaan sholat ibadah sholat Jumat dari Masjid Agung Baitul Makmur ya teman Pro 2. Nah buat teman Pro 2 yang mungkin sudah selesai melaksanakan sholat Jumat, semoga hatinya kembali tenang dan juga semua ibadah yang sudah kita lakukan selama mungkin dari pagi sampai sekarang ya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga apapun yang kita rencanakan hari ini ataupun semua kegiatan kita berjalan dengan lancar ya teman Pro 2. Nah teman Pro 2, kita udah masuk program santai siang ya teman Pro 2, di mana untuk tema kita hari ini adalah digitalisasi UMKM kebutuhan atau sekedar tren. Nah, di mana teman Pro 2 boleh kita perhatikan ya cara kita belanja. Nah, dulu kalau misalnya kita beli sesuatu mungkin harus keluar rumah, keliling toko, cari barang lalu bayar di kasir. Nah, sekarang kita tinggal buka HP aja, kemudian scroll-scroll bentar, kemudian kita bisa lihat produk, cek harga, baca review, lalu bisa langsung check out. Itu langsung beres, produk kita bisa diantar langsung ke rumah nih teman Pro 2. Nah, di mana perubahan kebiasaan ini sekarang ikut mengubah cara pelaku UMKM menjalankan usahanya. Di mana sekarang semakin banyak UMKM yang manfaatin media sosial untuk promosi, kemudian marketplace untuk berjualan, sampai pembayaran digital untuk mempermudah transaksi. Nah, tapi muncul satu pertanyaan, apakah digitalisasi UMKM memang kebutuhan atau cuma tren supaya kelihatan kekinian gitu teman Pro 2? Nah, sebenarnya nggak semua teknologi ya harus digunakan oleh semua UMKM. Kalau sebuah usaha sudah terbantu dengan adanya WhatsApp untuk menerima pesanan, medsos untuk promosi, dan QRIS untuk pembayaran, itu sudah menjadi bagian dari digitalisasi loh teman Pro 2. Jadi digitalisasi itu nggak harus selalu sesuatu yang rumit. Yang penting adalah gimana teknologi tersebut bisa ngebantu usaha menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan punya jangkauan pelanggan yang lebih luas. Karena kalau misalnya kita cuma ikutan tren tanpa tahu manfaatnya, teknologi malah bisa bikin pelaku usaha itu tambah bingung gitu teman Pro 2. Nah, tapi kalau misalnya kita gunakan sesuai kebutuhan, digitalisasi itu justru bisa jadi salah satu senjata UMKM untuk bertahan dan berkembang di teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, nanti kita akan bahas di satu segmen lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRM Melabuh, teman terbaik kamu.

0: 3 FM. Pro 2 Melaboh, teman terbaik kamu.
1: Oke, datang Pro 2, balik lagi bareng Tia. Datang Pro 2, kita masih di program Santai Siang. Masih ada satu segmen terakhir ya untuk pembahasan tema kita hari ini, teman Pro 2. Nah, kalau misalnya di segmen sebelumnya kita udah bicarain soal digitalisasi yang nggak harus selalu rumit, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari nih, teman Pro 2. Nah, bayangin ada sebuah usaha makanan rumahan. Dulu pelanggannya mungkin cuma tahu karena lokasinya dekat rumah. Tapi sekarang pemilik usaha itu bisa upload foto makanan di medsosnya mereka. Ada pelanggan yang tertarik, ada yang pesan juga lewat WhatsApp, lalu pembayarannya dilakukan secara digital. Nah, satu usaha kecil tapi sudah memanfaatkan beberapa teknologi sekaligus nih, teman Pro 2. Dan yang lebih menarik, digitalisasi juga bisa membantu UMKM buat bangun identitas. Nah, misalnya sebuah kedai kopi itu punya konten media sosial yang konsisten. Dari desain, foto produk, sampai gaya komunikasinya itu punya ciri khas. Nah, lama-lama orang bukan cuma beli produknya, tapi juga mulai kenal sama brandnya. Tapi tentu aja ada tantangannya pastinya, karena semua usaha pasti punya tantangan. Di mana pelaku UMKM perlu belajar membuat konten, memahami cara promosi digital, ngejaga keamanan akun, sampai menghadapi persaingan yang semakin ramai di internet. Nah, karena di dunia digital bukan cuma satu atau dua usaha aja nih yang muncul. Bisa ada puluhan, bahkan ratusan produk yang nawarin barang yang serupa nih, teman Pro 2. Nah, makanya digitalisasi itu perlu dibaringin dengan kualitas produk dan juga pelayanan nih, teman Pro 2. Nah, supaya apapun yang mereka buat itu bisa menjadi berkembang. Karena percuma kalau misalnya kita punya konten yang bagus kalau misalnya produknya mengecewakan. Percuma juga kalau punya banyak followers tapi pelayanannya lambat banget. Dan percuma juga masuk marketplace kalau misalnya nggak mampu ngejaga kepercayaan pelanggan. Jadi digitalisasi sebenarnya bukan soal menjadi yang paling viral, tapi tentang gimana UMKM bisa membuat atau menggunakan teknologi untuk lebih dekat dengan pelanggan, memperluas pasar, dan membuat usaha jadi lebih efisien. Di mana kesimpulannya kita bisa tarik adalah digitalisasi mungkin memang dimulai dari sebuah tren ya. Tapi ketika teknologi sudah membantu usaha kita buat berkembang, disitulah digitalisasi itu berubah jadi kebutuhan. Nah, buat teman produk mungkin yang akan membuka UMKM itu bisa memanfaatkan era digitalisasi sekarang, karena dengan kita menggunakan media sosial ataupun promosi secara digital itu bisa menjangkau kau pelanggan yang lebih luas gitu. Jadi enggak cuma di area sekitar kita tapi bisa juga mencakup di luar kota nih, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, itulah obrolan kita di Santai Siang hari ini. Semoga semakin banyak UMKM lokal yang berani beradaptasi ya, bukan karena takut ketinggalan tren tapi karena ngelihat adanya peluang nih, teman Pro 2. Nah, kita mau Pro 2, enggak kerasa ya sekarang udah mau jam 2 siang. Itu saatnya Tia juga pamit ya dari ruang dengar teman Pro 2. Tapi teman Pro 2 juga jangan kemana-mana ya, karena nanti akan ada penyiar yang keren banget yang bakalan ngisi program sore ceria kamu nih, teman Pro 2. Nah, buat teman Pro 2, semoga untuk hari ini juga menjadi hari yang terbaik kamu. Dan Tia mohon maaf apabila selama siaran dari jam 9 pagi tadi ada kesalahan ataupun kekeliruan dalam pengucapan Tia, mohon maaf. Akhir kata, Tia tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
1: Iya juga ya, udah kepikiran sih sampai ke situ.
0: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
1: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
0: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
3: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
2: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
3: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabo untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: aku kayaknya gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih kali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, Unit Pembangkit Tenaga Raya, dan Trimunggunasih.

0: suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu Kalimantan Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @RRI_Melabo dan @Pro2Melabo, atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
0: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.
2: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026. Kategori Pop Putri. Sophie Novindri, Susah Lupakanmu. Masih Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

di TAF. Sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liotra, Teganya Kau.

Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Malabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Malabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

0: sepatu baru ya? Keren juga tuh.
1: Iya nih, tapi ini lokal sih.
0: Lokal? Emang kenapa?
1: Ya, biasanya kan orang lebih pilih yang luar.
0: Eh, jangan salah. Sekarang produk lokal itu juga kualitasnya nggak kalah saing tahu.
1: Iya nih, aku coba pakai. Ternyata nyaman banget.
0: Tuh kan, jadi nggak usah gengsi. Yang penting itu kualitas.
1: Benar juga ya, malah harusnya kita yang bangga.
0: Menggunakan produk lokal berarti ikut mendukung usaha dalam negeri untuk terus berkembang. Yuk, mulai dari sekarang, bangga pakai produk Indonesia. Cinta produk lokal, majukan Indonesia.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.
2: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026. Kategori pop daerah. Lagu Minang, Sansaro.
3: Biarlah ini dan tarimu nanti saja.
2: Lagu Batak, Butet.
4: Butet.
2: Lagu Betawi, Kicir Kicir.
4: Kicir Kicir.
2: Lagu Jawa, Suwe Ora Jamu.
4: Suwe, suwe ora jamu, mas.
2: Lagu Sunda, Es Lilin.

0: lagu Kalimantan Barat, Cici Perio.
1: Cici Perio, langsung pindah di Jawa.
0: Lagu Sulawesi Utara, Si Patokaan. Lagu Papua, Wayawai Windawe.
2: Naneme kepesan si mane,

0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

Pro 2 di manapun berada, terima kasih sedia bersama Pro 2 dari Mall Labo, teman terbaik kamu bersama Dava yang bertugas hingga pukul 19 nanti, menemani aktivitas siang jelang sore kamu dengan beragam musik dan juga informasi. Terima kasih untuk yang sudah stay tune. Yang kepingin request lagu silakan bisa WhatsApp atau juga bisa telepon di 08 11 68 77 903 ya. Dava akan terus hadirkan musik-musik hits untuk menemani aktivitas kamu untuk di kesempatan siang hari ini dengan cuaca yang cerah berawan ya teman Pro 2. Jadi untuk teman Pro 2 yang lagi melakukan aktivitas di luar ruangan untuk tetap menjaga penjaga tubuh ya dari sinar matahari ya, karena lumayan terik juga sih mataharinya walaupun mendung ya kan, cuaca lembab karena semalam ya teman Pro 2 untuk Kota Melapu dan di dan sekitarnya mungkin diguyur hujan ya, ada genangan-genangan juga mungkin kalau misalkan rumahnya itu apa ya dalam gitu ya teman Pro 2 ya, atau nggak tinggi gitu, ada genangan air ya. Nah teman Pro 2 dimanapun berada, tetap terus berhati-hati dan juga waspada. Dapat ingatkan untuk yang berada di jalan raya, patuhi rambu lalu lintas, kurangi kecepatannya, dan semoga sampai tempat tujuan dalam keadaan selamat. Kita simak kembali lagu-lagu hits berikut yang sudah ada Dava susun ya di Pasus Pro 2 untuk menemani ruang dengar kamu. Tetap di 90,3 FM Pro 2 Mall Labo, teman

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Di era digital seperti sekarang, satu klik bisa menyebarkan informasi kemana-mana. Tapi hati-hati, nggak semua yang kita baca itu benar loh. Hoax atau berita palsu bisa bikin panik, memecah belah, bahkan merugikan banyak orang. Sebelum share, coba berhenti sejenak, cek sumbernya, baca sampai tuntas, dan pastikan informasinya bisa dipercaya. Ingat, jadi pintar di media sosial itu bukan soal cepat menyebar, tapi tepat berbagi. Yuk, lawan hoax dengan fakta, karena informasi yang benar bikin kita semua lebih aman.

0: suara keren dan hobi nyanyi. Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu K16 Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @RRI_Melabo dan @Pro2Melabo atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026.
1: Kategori Poputra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
2: Aku yang pertama yang kamu percaya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
3: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang, ada saran ku dengar.
1: And now featuring Ariel Esmana, Sesi Potret.
4: Sesi potret yang selalu ku benci.
1: Rizky Febian, Alama.
5: Ulah, siapa yang bisa buatku begini.
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
6: Telah lama aku menyimpan surat cinta ini.
1: Afgan, Lestari Merdu.
7: Ku tahu diriku jelas bukan lain matamu.
1: Marcel, Firasat.
8: Akhirnya bagai sungai yang
1: mendalam. Glenn Fredly, Kau.
9: Kau sulutkan hatiku menerawan jauh.
1: Mike Mohede, Terbaik.
10: Sudah kulah bukan yang terbaik.
0: Ayo buruan daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

0: Wah, hari ini enaknya ngapain ya? Scroll medsos dulu ah, santai dulu.
1: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
0: Apa tuh?
1: Cek kesehatan.
0: Hah? Aku kan gak sakit.
1: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang ngerasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
0: Kode?
1: Iya. Tekanan darah, gula darah, kolesterol, kadang naik tanpa terasa.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
0: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
1: Nah, itu baru keren.
2: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.

0: Kakak, aku punya challenge untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo

pukul 16.00 di informasi waktu di studio. Teman produser sudah tiba waktu berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Malabo dan sekitarnya. Dava ucapkan dari studio selamat beribadah sholat asar. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: from another book. Everything appears to be in a jungle.
1: Cici teman.
2: Cici itu apa?
1: Cici ini itu kan, oh ya nih, ini AI yang bisa ngasih tahu kita jawaban.
3: Ada-ada saja ulah anak zaman sekarang. Berselancar di internet bukan lagi hal yang aneh. Muhammad Ajir, murid kelas 3 SD 17 Aceh Barat. Kedua bola matanya fokus dan jari-jarinya bermain di keyboard smartphone milik orang tuanya saat mengerjakan PR di rumah. Sambil mengetik satu persatu huruf, ia mengeja. Di tangan mereka, aplikasi canggih sekalipun banyak kekurangan. Ini menunjukkan bahwa usia anak-anak sangat rentan dan beresiko menggunakan internet karena tidak paham apa yang ada di genggaman mereka.
4: Bapak Presiden memperhatikan kondisi saat ini, di mana banyaknya kejahatan terhadap anak.
5: Saya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, mensahkan peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak, PP Tuntas.
3: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggara sistem elektronik dalam perlindungan anak dalam sebuah acara di halaman Istana Merdeka Jakarta yang disiarkan live di platform YouTube pada Jumat 28 Maret 2025.
5: Teknologi digital ini menjanjikan bisa membawa kemajuan pesat bagi kemanusiaan, tapi juga bila tidak diawasi dan dikelola dengan baik, justru juga bisa merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Terutama merusak akhlak, merusak psikologi, merusak watak daripada anak-anak kita.
3: Kebijakan tata kelola untuk anak aman dan sehat digital atau disingkat TUNAS diprakarsai Kabinet Merah Putih Menteri Komdigi Mutia Hafiz untuk memastikan anak-anak Indonesia tumbuh dalam lingkungan digital yang lebih aman dari ancaman seperti perundungan siber, eksploitasi dan juga kecanduan media sosial.
4: Bapak Presiden memperhatikan kondisi saat ini, di mana banyaknya kejahatan terhadap anak. Ditemukan konten kasus pornografi anak di Indonesia sebanyak 5.500.000 lebih kasus dalam 4 tahun terakhir. Angka ini sayangnya adalah keempat terbesar di dunia. 48% anak-anak Indonesia mengalami perundungan online. Serta 80.000 anak Indonesia di bawah usia 10 tahun terpapar judi online.
3: Untuk melihat bagaimana perilaku anak-anak bermain internet, kami mengunjungi Sekolah Madrasah Sarawiyah Swasta atau MTS Harapan Bangsa di Melabo, setingkat SMP di Kabupaten Aceh Barat.
6: Internet ini mempunyai manfaatnya. Yang pertama ada memperluas komunitas pertemanan. Dengan internet, kita ada Instagram, ada Twitter, dan ada...
3: Pagi itu sinar matahari menembus jendela kaca ruang belajar digital MTS Harapan Bangsa. Suasana kelas tampak berbeda dari sekolah-sekolah tradisional pada umumnya. Di depan kelas bukan sekedar papan tulis putih yang terpampang, melainkan papan tulis digital yang menyala lembut menampilkan materi pelajaran hari itu, etika menggunakan internet dengan bijak. Anak-anak duduk rapi di depan meja masing-masing, laptop kecil terbuka di hadapan mereka. Jari-jari mungil mereka lincah menari di atas papan ketik, mengikuti arahan guru yang sedang menjelaskan cara mencari informasi yang benar di dunia maya. Ketika bel istirahat berbunyi, suasana berubah ramai. Sebagian anak memilih duduk santai di bawah rindangnya pohon di halaman sekolah sambil menikmati cemilan dan jajan sekolah. Di sana mereka membuka kembali laptopnya bukan bermain game, melainkan untuk mengulangi pelajaran dan menonton video pembelajaran. Tawa kecil dan diskusi ringan terdengar di antara mereka, menjawab wartawan dengan nada tersipu malu tapi serius.
7: Biasanya gimana aktifnya, ada di lokasi nggak atau gimana?

0: Nah, di sini boleh
1: diberikan peluang, tapi kalau selama berada di madrasah mereka akan diberikan peluang untuk belajar ya, kemudian bermedsos menggunakan medsos secara bijak seperti yang diajarkan pada hari ini.
2: Madrasah ini menjadi contoh bahwa teknologi dan pendidikan bisa berjalan seiring dengan nilai-nilai moral dan budaya. Keberhasilan ini menjadi bagian dari gerakan pemerataan akses digitalisasi pendidikan di Aceh Barat. Sekolah-sekolah di pelosok kini mulai dilengkapi dengan jaringan internet, perangkat belajar dan juga pelatihan bagi guru agar mampu beradaptasi dengan sistem baru. Harapannya tidak ada lagi kesenjangan antara sekolah di kota dan di desa dalam menikmati manfaat teknologi. Ini juga menjadi sebuah komitmen pemerintah daerah. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM.
3: Sekolah akan mau kita bagikan ini daerah-daerah yang terpencil yang tidak ada koneksi, yang blank spot itu mau kita bagi Starlink. Seperti kemarin di Sekundu, nah, itu kita bagi Starlink. Sekundu di Guela Timur, yang jauh itulah Starlink solusinya sekarang. Pokoknya mereka kan anak-anak waktu ujian, kemudian
2: di lembaga pendidikan sejak jenjang sekolah dasar, anak-anak tak sekedar menjadi pengguna digital, tapi calon pemimpin masa depan yang paham etika, bijak dalam memilih informasi dan siap menghadapi dunia yang serba digital. Ruang digital yang dihadirkan di setiap lembaga pendidikan bukan hanya tempat belajar, tapi ruang tumbuhnya generasi baru, generasi yang melek teknologi, berkarakter kuat, dan tetap berpijak pada nilai kemanusiaan. Tim Liputan Radio Republik Indonesia melaporkan.

0: tepuk tangan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: 90,3 FM Pro 2 Malabo, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2 dimanapun berada. Senang dan bahagia sekali kembali bersama Dava yang bertugas untuk menemani ruang dengar kamu di sore ceria untuk edisi hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026. Ya teman Pro 2, untuk edisi hari ini Dava gak sendiri. Dava akan ditemani oleh mahasiswa pertanian ya Universitas Teguh Umar. Ada Alvin Syaputra. Kita coba sapa dulu via Zoom, kita sudah tersambung bersama Alvin. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alvin.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Alvin, kabarnya untuk di sore hari ini, sehat?
1: Oh, bang, mohon dilihat, saya dari ilmu kelautan, bang, bukan.
0: Oh, sorry bang. Ya. Oke, ilmu kelautan ya.
1: Iya betul.
0: Oke, untuk di sore hari ini posisinya sekarang lagi di mana ini, Alvin?
1: Oh, ke posisi sekarang lagi di kampung Tapak Tuan, Aceh Selatan, bang. Oh, bang, lagi di kampung, belum balik Melabu.
0: Iya, lagi ke kampung. Gimana nih cuacanya di sana nih, Alvin? Di Tapak Tuan?
1: Kadang hujan, kadang juga panas, bang.
0: Cuacanya nggak menentu ya.
1: Iya, betul.
0: Iya, pasti jaga kesehatan. Berarti Alvin mahasiswa perikanan dan kelautan, ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, ini Alvin semester berapa nih kuliahnya sekarang?
1: Saya Alvin Saputra. Mm-hmm. Saya mahasiswa Universitas Teguh Umar. Saya prodi ilmu kelautan. Kebetulan saya semester 10, Bang Dava, lagi nyusun-nyusun juga mahasiswa akhir. Kayaknya udah upset kali ini, Bang Dava, ya.
0: Oke, tapi Alvin ini kayak aktivis lingkungan gitu ya? Bukan? Aktivitasnya?
1: Oke. Saya latar belakang juga pecinta lingkungan, yang lebih tepatnya ya, bang ya. Kalau aktivis lingkungan kita masih terkait satu instansi ya, bang ya. Saya dari ilmu kelautan dan identik dengan lingkungan, pencemaran, sebaran sampah laut. Jadi kebetulan Bang Dava, penelitian saya yaitu sebaran sampah laut makro, marine debris di pesisir pantai Suak Gedebang, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat.
0: Iya.
1: Gitu, Bang Dava.
0: Itu penelitiannya?
1: Iya, betul, bang.
0: Iya, ini berarti penelitian untuk tugas akhir kuliah ya,
1: Alvin? Iya, betul.
0: Iya, betul ya. Berarti sekarang masih melakukan penelitian atau sudah selesai dari aktivitas perkuliahan nih, Alvin?
1: Untuk sekarang emang lagi masa penelitian, Bang Dava, cuman lagi juga menyusun, insya Allah di bulan 2 bisa wisuda ya, bang ya.
0: Amin.
1: Kalau untuk tahun depan wisuda, kayaknya itu udah dapat surat cinta dari kampus yang ada payah. Mudah-mudahan di bulan 2 nanti, semester depan, saya bisa dapat wisuda. Gitu, bang.
0: Oke, berarti ini Alvin ya, tadi judul skripsinya itu mungkin sesuai atau menyangkut dengan tema kita juga untuk di sore hari ini, yaitu Greenpreneur ya, kampus peluang ekonomi dalam gerakan hijau mahasiswa ya. Karena Alvin sangat cinta terhadap lingkungan ya, sesuai dengan tema ataupun pembahasan skripsinya tadi terkait dengan sampah di pesisir pantai ya, Alvin ya.
1: Iya, betul, bang.
0: Betul ya.
1: Di pesisir pantai Suak Gedebang, Kecamatan Samatiga.
0: Mungkin kenapa nih Alvin mengangkat tema itu?
1: Kenapa saya mengangkat tema itu karena saya dari Aceh Selatan ya, bang ya, daerah pesisir. Jadi saya sebagai mahasiswa ilmu kelautan, saya peka terhadap lingkungan, peka terhadap pencemaran lingkungan, karena apapun yang dibuat oleh salah satu pelaku ekonomi atau UMKM demi untuk keseriusan. Halo, bang?
0: Iya.
1: Untuk jadi, bang, kenapa saya mengangkat isu rebranding, mohon maaf tadi, bang, ya, miskomunikasi, seharusnya judulnya itu rebranding mahasiswa, menyimbangkan aksi lingkungan dan realitas di lapangan, serta tips seri cuan di kampus Universitas Hukum Umar, Bang. Jadi, kenapa sih saya mengambil penelitian khususnya tentang lingkungan? Menurut saya, pantai di barat selatan, pantai di barat selatan itu sangat-sangat indah, Abang Dafa. Tetapi setelah saya merantau atau kuliah di Universitas Tengku Umar,
0: iya.
1: Setelah saya, halo Bang?
0: Iya, halo.
1: Setelah saya berkuliah di Universitas Tengku Umar, saya merasa ada beberapa titik pantai di Aceh Barat itu kayak tercemari, salah satunya ada faktor aktivitas tambang dan sebagainya itu menurut saya bisa merusak lingkungan yang ada di Aceh Barat itu.
0: Iya, pastinya mungkin tanggung jawab bersama gitu ya untuk menjaga lingkungan gitu kan. Nggak cuma lingkungan darat ya, lingkungan laut juga. Alvin sebagai mahasiswa perikanan dan kelautan gitu, pastinya sangat konsen sekali terhadap isu kelautan gitu ya Alvin ya.
1: Betul-betul.
0: Oke, mungkin Alvin sejauh ini selain pantai, mungkin juga melihat kebiasaan masyarakat ya, terutama anak muda atau juga mahasiswa sendiri ya, dalam isu lingkungan ini seperti apa, Alvin?
1: Baik, khususnya di daerah kita Aceh Barat ya Bang ya, untuk isu lingkungan ini itu sangat-sangat maksudnya sangat-sangat positif sekali ya kalau untuk mengangkat isu lingkungan itu, karena beberapa teman-teman dari aktivis mahasiswa, aktivis lingkungan juga banyak menyuarakan kayak contohnya pencemaran pantai, tumpahan batubara, itu banyak teman-teman mahasiswa kita yang aktivis khususnya menyuarakan soal isu lingkungan. Menurut Alvin ya Bang ya, kenapa sih perlu rebranding itu? Karena selama ini persepsi orang tentang mahasiswa hanya mengangkat isu lingkungan hanya dianggap sebagai dua hal Bang. Yang pertama itu yaitu hanya cuman protes dan orasi ya paling bikin bakti sosial sekali jalan dan tidak ada kelanjutan ke depan. Jadi menurut saya sebagai mahasiswa kita harus menggeser cara pandang itu, Bang Dafa. Mahasiswa di zaman sekarang hidup di tengah dinamika dan tantangan global. Jadi kalau kita cuman vokal dan jago teori soal isu lingkungan, menurut Alvin ya Bang ya, itu masih belum cukup. Dan kita sebagai mahasiswa, khususnya saya Alvin Manafa, ilmu kelautan, kita ini dituntut menjadi penyedia solusi yang tidak hanya pandai berbicara, tapi paham akan kondisi lapangan dan mampu membangun gerakan yang lebih mandiri. Begitu Manafa.
0: Oke, jadi mungkin tugas kita bersama ya Alvin ya, untuk menjaga lingkungan ya.
1: Iya, betul.
0: Iya, betul ya.
1: Jadi sedikit maaf Alvin potong Bananda, Bandafa, sorry Bang. Khususnya sebagai mahasiswa kelautan ya Bang ya, isu ekologi ini adalah kompas moral kita, dan ini bukan cuma pendapat pribadi ya Bangku. Jadi Bang Dafa, Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, tepatnya pasal 65, menegaskan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat itu adalah bagian dari hak asasi manusia. Artinya, halo Bang?
0: Iya, halo. Lanjut aja
1: masih
0: Alvin.
1: Masih dengar suara saya Bang?
0: Masih, okay. Lanjut aja.
1: Oke. Baik, saya ulangi ya Bang. Dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan, pengolahan, dan lingkungan hidup, tepatnya pasal 65, menegaskan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat itu adalah bagian dari hak asasi manusia. Jadi dari undang-undang saja itu Itu maksudnya dalam undang-undang aja itu menjelaskan bahwa menjelaskan bahwa maaf, ekologi ini adalah bentuk perlindungan pengakuan negara terhadap kita yang apabila berdampak
0: Iya, halo Alvin.
1: Dan kecemaran segala macam. Halo Bang, masih bisa dengar suara
0: masih,
1: saya, Bang?
0: Masih, masih.
1: Baik, saya lanjutkan di terkait undang-undang yang saya beritahukan sebelumnya, bahwasanya sebagai warga negara kita sudah dilindungi ya, Bang Dafa, undang-undang yang saya sebutkan sebelumnya. Jadi kalau kita sebagai masyarakat melihat ada pencemaran laut dimanapun titiknya, kalau kita mengkritik dan kita turun langsung ke lapangan untuk mencegah hal-hal serupa, kita wajib amananda, wajib kita, karena dalam undang-undang saja kita sudah dilindungi, kayak gitu Bang.
0: Iya, pastinya Alvin sebagai mahasiswa tentunya kepingin gitu kalau misalkan lingkungan di sekitar kita ya, khususnya di Pantai Barat Selatan Aceh ini terbebas dari yang namanya hal-hal yang mungkin merusak lingkungan seperti itu ya. Tentunya tugas mahasiswa juga seperti Alvin mungkin di kampus ya, sejauh ini sebagai mahasiswa perikanan dan kelautan, apa yang sudah dilakukan Alvin untuk mungkin untuk apa ya menghindari gitu atau memberikan edukasi gitu kepada masyarakat gitu agar mereka tetap konsen gitu dalam melindungi lingkungan terutama laut gitu Alvin.
1: Oh baik, sejauh ini Alvin sendiri ya Bang ya, sebagai mahasiswa ilmu kelautan, itu sejauh ini kami belum bisa kayak memberi edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana menjaga lingkungan pesisir, contohnya bagaimana menjaga kebersihan pesisir contohnya di pantai. Karena sejauh ini Bang, dari kami pribadi, cuman mentoknya tuh di skripsi yang Alvin ambil, kemudian membungkus permasalahan tersebut menjadi karya ilmiah saja Bang, belum sempat memberi edukasi langsung ke masyarakat.
0: Iya, kalau dari pembelajaran sendiri mungkin mata kuliah gitu terkait dengan penghasilan dari hasil tangkap laut gitu untuk dijadikan makanan dan juga oleh-oleh, biasanya dapat sering dengar gitu kan teman-teman mahasiswa dari Universitas Teuku Umar itu khususnya di program studi ilmu kelautan dan perikanan, itu biasanya mereka punya produk-produk nih yang dihasilkan dari mahasiswa. Nah, mungkin Alvin bisa cerita nih terkait ini.
1: Oke, itu terkait apa sih produk yang bisa dihasilkan ya Bang, dari laut atau di daerah pesisir atau hutan mangrove. Jadi beberapa teman-teman angkatan saya pun sudah ikut PKM, itu artinya ada salah satu program PKM Bang Dafa di kampus Universitas Teuku Umar, itu ada salah satu program PKM di bawah raungan pendidikan Kementerian Pendidikan. Itu juga ada produk satu kayak
0: apa, kayak basreng bukan ya?
1: Bukan basreng, kayak dipah mangrove Bang. Jadi kan Bang, mangrove itu Bang bisa kita kelola jadi sabun cucian Bang. Sabun cucian piring gitu Bang. Ada salah satu risetnya dari teman seangkatan saya yang lulus pendanaan pusat kemarin. Yang juga jalan juga ya produknya Bang.
0: Iya. Ini tadi dari bahan apa? Cuci piring, sabun cuci piringnya dari?
1: Jadi bahan dasarnya itu enggak salah buah nipah Bang, buah nipah dikelola. Jadi satu barang produk sabun cuci piring, kayak cuci piring, cuci Tapi mungkin bisa ya Bang ya, untuk pembersih gitu Bang Nova.
0: Iya, kalau dari produk ikan laut gitu ada nggak nih Alvin?
1: Oke, untuk dari ikan laut sendiri ya, sedikit Alvin jelaskan Bang Dafa, di bagian ilmu kelautan itu ada keilmuannya kita masing-masing ya Bang, Bang Dafa ya. Salah satunya ada fokus ke transplantasi atau pertumbuhan terumbu karang. Ada juga bagian dari lingkungan, sebaran sampah laut. Kemudian ada juga bagian dari genetik, genetika ikan segala macam. Jadi Alvin di ilmu kelautan Universitas Umar pun mengambil keilmuannya bagian lingkungan dan sebaran karakteristik sampah laut khususnya di Aceh Barat, maksudnya contoh khususnya di Barat Selatan ya, Bang Dafa.
0: Oke, khususnya di Barat Selatan Aceh ya, Alvin ya. Tentang sampah laut, ya sampah laut gitu, ya kan. Nah, pastinya masih banyak banget terdapat sampah ya, seperti Alvin katakan tadi gitu. Berarti nanti ini hasil penelitian Alvin nanti akan dipresentasikan ke dosen waktu sidang skripsi atau gimana nih Alvin?
1: Oke, hasil data Alvin nanti Bang itu kebetulan data skripsi Alvin yaitu analisis karakteristik sebaran sampah laut makro berdasarkan komposisi jenis, kelimpahan dan kepadatan di pesisir pantai Teluk Berbang, Kecamatan Sabah Tiga, Kabupaten Aceh Barat. Itu dari riset Alvin kemarin, pengambilan datanya itu kepentingan Alvin sendiri karena itu juga jadi. Menurut Alvin sendiri kan Bang, jadi sedikit cerita ya Bang Dafa ya. Sedikit cerita, jadi beberapa penggiat atau pecinta lingkungan khususnya di Aceh Barat, menurut Alvin pribadi itu sangat-sangat sensitif ya Bang Nanda ya. Kalau kita angkat itu lingkungan di Aceh Barat, beberapa artikel yang Alvin baca pribadi Bang, bahwasanya ada beberapa permasalahan tentang permasalahan kepada pabrik segala macam itu nggak usah kita bahas ini. Jadi intinya Bang Dafa, selain intinya kayak gini Bang Dafa, kita sebagai pecinta lingkungan itu punya keberanian bukan hanya soal vokal atau jago teori aja, harus berani, betul-betul berani, dalam artian kita sudah dilindungi undang-undang yang sebelumnya Alvin bilang tadi, Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, tepatnya pasal 65 menegaskan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat itu adalah bagian dari hak asasi manusia. Jadi menurut Alvin pribadi, negara aja toh melindungi kita, kenapa sih kita harus takut secara vokal terkait lingkungan yang ada di pesisir khususnya Aceh Barat.
0: Iya. Kalau Alvin sendiri harapannya apa nih terkait dengan isu lingkungan ini? Harapan Alvin ke depan seperti apa Alvin? Silakan.
1: Oke. Harapan saya pribadi, harapan saya pribadi khususnya di Kabupaten Aceh Barat ini, saya pun sudah 5 tahun juga di Aceh Barat, sudah domisili juga. Saya harap laut-laut yang ada di Aceh Barat dari ujung Nagan Raya sampai perbatasan Lembalek, saya harap bisa sama-sama bagus ya Bang, sama-sama bisa indah kembali seperti laut-laut di Barat Selatan lainnya, contohnya di Filipin Pulau Banyak, contohnya lagi di Pulau Dua Bakongan, contohnya lagi di Pantai Gilbab dan Pantai Gosong di Abia, bisa sama lagi pantai-pantai yang ada di Aceh Barat tersebut bisa pulih kembali ya Bang Nanda. Harapan saya sebagai pecinta lingkungan khususnya ya Bang Dafa ya.
0: Oke, itu harapan untuk pantai. Kalau untuk masyarakatnya seperti apa nih, terutama untuk generasi muda, Alvin?
1: Kalau untuk masyarakat, menurut saya, untuk masyarakat Aceh Barat khususnya, atau kalau soal lingkungan atau sebaran sampah laut itu bermacam-macam mendapat sebaran sampah laut. Contohnya sampah itu ada sampah rumah tangga, ada limbah pabrik. Contohnya untuk masyarakat itu kan juga identik dia tuh bang dengan sampah pabrik, sampah rumah tangga. Jadi untuk masyarakat yang ada di Aceh Barat khususnya, tolong untuk sampah-sampah rumah tangganya lebih baik dikumpulkan, dikumpulkan, dibakar kembali. Jangan sampai lah sampah-sampah tersebut terbawa arus ke laut-laut yang ada di Aceh Barat khususnya Bangun Dapa.
0: Iya, mungkin sedikit lagi dampak ya atau efek yang ditimbulkan ya akibat sampah yang tentunya yang terlalu banyak mungkin di pantai bagi ekosistem terutama ekosistem laut gitu atau juga ekosistem yang berada di seputaran pantai atau seperti apa nih efek yang ditimbulkan jika sampah terlalu banyak atau dibiarkan oleh masyarakat di pinggir pantai ini Alvin? Apa yang akan terjadi?
1: Yang pertama hilangnya estetika pantai sih bang pertama karena apapun orang mau berkunjung misalnya bang ya di Pantai Selok Gedebang orang mau berkunjung kan penelitian Alvin di Pantai Selok Gedebang nih bang. Jadi di Pantai Selok Gedebang itu bang Rafa itu banyak sekali sampah sampah-sampah potongan kayu besar, jadi kan nggak ada estetikanya tuh. Toh kalau nggak ada estetikanya pantai, orang nggak mau berkunjung. Kan pada dasarnya kan kayak gitu ya, kenapa ya? Jadi kalau pantai kita bersih, pasti banyak wisatawan-wisatawan yang berkunjung. Kemudian UMKM-UMKM sekitaran pantai pun terbackup, terpenuhi atau banyak belanja juga, bang. Jadi offset bagi mereka UMKM dan juga. Dan juga banyak meningkatkanlah pendapatan UMKM-nya. Kalau pantai kita bersih, banyak pengunjung, UMKM pun happy ya bang ya. Jual jajannya laku segala macam.
0: Iya. Itu untuk efek ekonomi ya di seputar lokasi pantai gitu ya. Oke, kalau untuk efek dari lingkungan sendiri seperti apa nih Alvin?
1: Okay. Untuk lingkungannya sendiri ya, bang ya. Kalau laut kita itu tercemar, jadi hasil tangkapan khususnya bagi nelayan itu pasti bakalan berkurang. Contohnya satu ekosistem di laut laut tersebut, kalau ekosistem di laut tersebut bagus, ada rantai makanan, ada rantai makanan dari ekosistem tersebut terpenuhi, pasti pendapatan nelayan itu pasti naik drastis bang Dafa. Karena kalau kita pantai kotor, rantai makanan tidak ada, laut tercemari, otomatis toh pendapatan nelayan juga pasti akan menurun. Itu dampaknya ya. Untuk nelayan kita ya khususnya bang Dafa ya.
0: Oke, luar biasa sekali Alvin ya. Terima kasih Alvin udah berbagi ilmu dan juga udah sharing di Pro 2 Sore Ceria untuk edisi hari ini ya. Sehat selalu tuh Alvin, semoga tugas akhirnya nanti ya bisa berjalan sukses dan bisa wisuda ya harapannya tahun depan ya.
1: Amin.
0: Ya Bang. Yo, sama-sama Alvin ya. Itu aja dulu Alvin untuk di sore hari ini. Terima kasih sekali lagi Depo Cakan dari studio dan teman Pro 2 yang sudah menyaksikan melalui live YouTube RRI Mulabo. Terima kasih untuk perhatiannya dan Depo ucapkan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih.

0: kenyataan dan realitas di lapangan serta tips dari Tuan menyikapi kompetisi
1: kemerdekaan. Kemerdekaan bukan hanya tentang kebebasan, tetapi juga tentang menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan berarti memberikan kesempatan yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih masa depan yang lebih baik.
2: Di usia ke-81, Republik Indonesia, mari wujudkan nilai keadilan melalui kepedulian, saling menghargai, dan menjaga hak setiap anak bangsa.
3: Bersama kita bangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, merdeka!
4: Dukungan gitu kan.

0: apa ya, meng...
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Aceh, tanah kaya akan budaya dan tradisi. Salah satu warisan musiknya yang khas adalah Sirune Kali. Sirune Kali merupakan alat musik tiup tradisional yang sering dimainkan dalam berbagai upacara adat, seperti pernikahan dan penyambutan tamu kehormatan. Dengan suara yang merdu dan penuh nuansa, Sirune Kali mampu menghadirkan suasana khidmat sekaligus hangat bagi siapa saja yang mendengarkannya.

0: musik ini biasanya dimainkan bersama instrumen lain, menciptakan harmoni yang menggambarkan kekayaan budaya Aceh yang begitu memikat. Melestarikan Sirune Kali berarti menjaga identitas dan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Mari kita cintai dan lestarikan budaya Indonesia. Sirune Kali, suara tradisi dari Tanah Aceh.
1: Kabupaten Lembah Barat ini.

0: vertikal pantai sih bang pertama
1: karena spot ciri-ciri tsunami. Satu, diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. Dua, adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. Tiga, perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. Empat, faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami. Mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.
2: Sore teman-teman berdua dimanapun berada, senang.

Teman terbaik kamu 90,3 FM, teman Prodio dimanapun berada, senang dan bahagia sekali masih bersama Dava yang bertugas untuk edisi hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026. Ya, selamat sore Dava ucapkan semua untuk teman Prodio dimanapun berada. Semoga semua tetap dalam keadaan sehat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.

dini hari. Sementara Sukamakmur, Kuala Pesisir diperkirakan berawan sepanjang pagi, siang, malam hingga dini hari. Perkiraan BMKG Gen Taufikur Rahman STR MIT ya dalam keterangan tertulis menyampaikan, waspada potensi hujan disertai angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah pesisir barat selatan Aceh. Peringatan tersebut menjadi perhatian seiring adanya potensi hujan di sejumlah wilayah dalam periode perakiraan. Bang Pidi diperkirakan mengalami hujan ringan pada pagi hari, kemudian berawan pada siang hingga dini hari. Tapak Tuan secara umum diperkirakan berawan sepanjang periode pagi hingga dini hari. Singkil berpotensi mengalami hujan ringan pada pagi dan siang hari. Setelah itu kondisi cuaca diperkirakan berawan pada malam hingga dini hari. Sebelum salam memiliki peluang hujan ringan sejak pagi hingga malam hari. Sebelum berawan tebal pada dini hari, kondisi tersebut menunjukkan potensi hujan yang lebih lama dibandingkan sejumlah wilayah lainnya. Sinabang juga diperkirakan mengalami hujan ringan ya pada pagi dan siang hari. Pada malam hari cuaca diperkirakan berawan. Kemudian hujan ringan kembali berpotensi terjadi pada dini hari. Suhu udara di wilayah Aceh bagian barat dan selatan diperkirakan berada pada kisaran 23 hingga 31 derajat Celcius. Kelembaban udara diperkirakan berkisar antara 70 hingga 98%. Angin pada ketinggian permukaan hingga 3000 kaki umumnya bertiup dari arah barat daya dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Sementara tinggi gelombang perairan barat selatan Aceh diperkirakan mencapai 1,25 hingga 2,5 meter. BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap memperhatikan perkembangan cuaca sebelum melakukan aktivitas di luar ruangan. Warga di kawasan pesisir juga diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan dan angin kencang. Teman terbaik kamu dimanapun berada, tetap terus bersama Pro 2 RRI Molabos 50,3 FM. Teman terbaik kamu, kita simak kembali lagu-lagu berikut ini teman Pro 2 hingga pukul 18.00 nanti kita akan dengarkan lagu-lagu religi. Sembari kita menanti tiba waktu berkumandang azan maghrib untuk waktu Molabo dan sekitarnya.

Tahukah kamu, ada kalanya bulan terlihat lebih besar dan lebih terang dari biasanya di langit malam. Fenomena ini dikenal dengan sebutan supermoon. Supermoon terjadi ketika bulan berada pada posisi terdekatnya dengan bumi, yang disebut dengan perigee. Akibatnya, ukuran bulan tampak lebih besar dan cahayanya lebih terang dibandingkan bulan purnama biasa. Meski terlihat istimewa, supermoon merupakan fenomena alam yang normal dan dapat terjadi beberapa kali dalam setahun. Melalui fenomena ini, kita dapat melihat betapa indah dan menakjubnya alam semesta yang ada di sekitar kita.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

17.38 menit informasi waktu di studio melintasi pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan Pocok, selamat sore. Terima kasih sudah tetap setia bersama Pro 2 Molabo. Semoga lagu-lagu yang Dava hadirkan dapat menghibur semuanya dan tetap terus bersama Pro 2 Molabo. Ada Dava di sini, teman Pro 2, hingga pukul 19 nanti menemani ruang dengar kamu ya. Sembari sama-sama kita menanti waktu berkumandang azan maghrib untuk waktu Molabo dan sekitarnya. Jangan lewatkan program Jaga Malam, jangan galau malam-malam, nanti kamu akan ditemani oleh Nanda ya. Nah, teman Pro 2, satu informasi yang dapat kutip dari laman rri.co.id untuk kesempatan sore ini, di mana Kemendak ya perkuat kampus Prener cetak wirausaha muda berorientasi ekspor. Nah, teman Pro 2, Kementerian Perdagangan Kemendak memperkuat program Kampus Prener untuk mencetak wirausaha muda berorientasi ekspor. Penguatan dilakukan melalui sinergi dengan perguruan tinggi, kurasi produk ya, penguatan kapasitas hingga fasilitasi akses pasar. Mendak Budi Santoso mengatakan Kampus Prener berkembang ke arah yang baik ya selama semester 1 2026. Menurutnya sinergi dengan berbagai kampus membuka potensi pengembangan produk dan wirausaha untuk pasar lokal hingga global. Pada triwulan 1 2026 Kemendak yang membangun fondasi kerjasama dengan perguruan tinggi, tahapan tersebut mencakup pembahasan kesepakatan bersama, perjanjian kerjasama hingga rencana aksi implementasi. Memasuki triwulan 2, Kampus Prener diperkuat melalui penandatanganan kesepakatan bersama tentang implementasi Tridharma Perguruan Tinggi di bidang perdagangan. Selain itu, ditandatangani perjanjian kerjasama tentang pengembangan wirausaha muda berorientasi ekspor. Kampus Prener diluncurkan Budi di Universitas Negeri 11 Maret atau UNS Surakarta, Jawa Tengah pada 2 April 2026. Peluncuran tersebut menjadi bagian dari kampanye dari lokal untuk global. Nah, Kemendak juga menggelar Expo Kampus Prener Expo pada 1 sampai 2 April 2026 di auditorium UNS. Kegiatan tersebut diikuti mahasiswa, alumni dan UMKM binaan perguruan tinggi. Budi menjelaskan Kampus Prener dirancang untuk membangun ekosistem kewirausahaan di lingkungan kampus yang terhubung dengan akses pasar domestik dan internasional. Kemendak yang melibatkan pelaku usaha skala nasional hingga perwakilan perdagangan RI di berbagai negara. Tujuan ekspor untuk menggali peluang bagi wirausahawan kampus ya, untuk memperluas pasar domestik ya. Kemendak yang menggandeng Afrindo dan Hipindo dalam melakukan kurasi produk UMKM binaan kampus. Kurasi mencakup kualitas produk, desain, kemasan, konsistensi produksi, kesiapan distribusi agar memenuhi persyaratan masuk jaringan retail modern. Hasil kurasi menghasilkan 23 letter of intent atau LOL antara wirausaha, mahasiswa dan retail modern selama semester 1 2026. Sebanyak 15 letter of intent ya, ditandatangani di UNS dan 8 letter of intent di IPB University. Untuk memperluas peluang ekspor, Kemendak yang memfasilitasi sesi presentasi bisnis atau pitching ya dengan perwakilan perdagangan RI di luar negeri ya, peserta memperoleh informasi pasar, potensi negara tujuan ekspor serta kebutuhan pasar internasional yang dapat menjadi acuan dalam pengembangan usaha. Kemendak juga menyelenggarakan diskusi panel ya, coaching klinik dan meja konsultasi di kampus mitra sebagai penguatan kapasitas peserta. Kegiatan tersebut membahas penguatan merek dan kemasan produk, perizinan usaha, pemasaran digital hingga standar dan regulasi perdagangan. Salah satu capaian penting Kampus Prener pada semester 1 2026 adalah pelepasan ekspor produk UMKM binaan IPB University ya pada 12 Juni 2026. Produk
pinang tersebut diekspor ke Bangladesh dan Maladewa dengan nilai mencapai 2,2 miliar teman Pro 2. Baik teman Pro 2 dimanapun berada, itu tadi info sore kita di kesempatan ini ke Mendak perkuat kampus planner ya, cetak wirausaha muda berorientasi ekspor. Nantikan info sore lainnya akan Deva hadirkan ke ruang dengar kamu setelah coba kita simak kembali lagu-lagu yang sudah dapat susun di Plasus Pro 2 untuk menemani sore kamu. Tetap bersama Pro 2 RRI Mulabo 90,3 FM, teman terbaik kamu.

Spot ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami, mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

TV dengan Bagi Bu Negeri teman Produa pukul 17:57 ya waktu Indonesia Barat, dan teman Produa kita akan ikuti Produa Just More Music spesial sore ini untuk teman Produa dimanapun berada. Dafa aturkan selamat sore, terima kasih untuk kebersamaannya, semoga lagu-lagu yang Dafa hadirkan dapat menghibur semuanya, dan tetap terus stay tune di 90.3 FM. Sesaat lagi nanti teman Produa akan menyimak lagu-lagu religi, tapi Dafa masih punya beberapa lagu nasional ya dan lagu pop Indonesia. Baik teman Produa, Dafa break dulu untuk di sepanjang sore ini. Terima kasih dan tetap terus bersama Produa Melabu selama menikmati suasana sore, sambil mendengarkan musik-musik yang terus akan Dafa hadirkan untuk menemani ruang dengar kamu. Stay tune terus di 90.3 FM Produa Melabu, teman terbaik kamu.

0: keren dan hobi nyanyi. Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Maninah nomor 1 Pasijambu K16 Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @RRI_Melabo, dan @Pro2Melabo, atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Dalam berbagai ayat di dalam Al-Quran, banyak peringatan yang Allah berikan tentang hakikat kehidupan. Terkadang, kehidupan dunia disebutkan sebagai sebuah permainan dan senda gurau. Ada juga ayat yang menyebut kehidupan dunia sebagai permainan yang memperdayakan. Dan juga disebutkan kehidupan dunia sebagai ladang untuk mengumpulkan bekal bagi kehidupan akhirat. Salah satu godaan kehidupan dunia adalah kemewahan yang berlimpah. Apalagi kemewahan itu dibiayai oleh penghasilan yang diperoleh dari usaha yang halal. Namun, pada hakikatnya, sebagai manusia, kita hanya berstatus sebagai peminjam di dunia ini. Segala sesuatu adalah milik Allah, dan segala harta yang kita miliki hanyalah titipan dari Yang Maha Memiliki. Dan teramat wajarlah jika kita membelanjakannya sesuai dengan ketentuan dan keinginan dari sang pemilik. Salah satunya adalah dengan berusaha menghindari kemewahan yang berlebihan. Dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 16, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya."

Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar, kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.

Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuknya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas.

0: Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, dikisahkan Rasulullah bersabda, "Ketahuilah olehmu bahwa nanti akan terjadi fitnah." Mendengar ini, Ali bin
1: Teman
0: Abi Thalib.
1: Teman Pro 2 di manapun berada, sudah tiba waktu berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Melabu dan sekitarnya. Dapat ucapkan selamat menikmati sholat maghrib. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Music Cloud Chat. Halo, selamat malam Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa lu harus kayak gini?
1: Kayak abang none. Kayak abang none. Assalamualaikum. Langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman berdua.
0: Yoi, ada kita berdua tadi namanya lo di malam hari ini. Ada Edit dan juga Elan.
1: Yoi, sampai 1 jam ke depan teman berdua, kita akan menemani kamu di seluruh Indonesia.
0: Betul, karena 1 jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya di Music Live Chat seperti biasa. Dan malam hari ini kita sudah menghadirkan seorang musisi yang baru aja ngerilis single terbaru.
1: Nah, kira-kira siapa tuh Dit yang bakal kita ajak ngobrol malam hari ini kan?
0: Siapa ya?
1: Nah, penasaran gak sih?
0: Penasaran banget.
1: Jangan terlalu begitu. Nanti kelihatan bohong. Nanti kelihatan bohong.
0: Sorry.
1: Kita akan ngobrol sama salah satu Martin di Indonesia. Oh iya, kan ada banyak Martin.
0: Bener. Ini adalah apalagi bridging-nya ya. Pokoknya kita bakal ngobrol-ngobrol sama seorang musisi, seorang pria ya. Yeah. Ya baru aja ngerilis single yang ini apa ya? Temanya mungkin persahabatan.
1: Bagai kepompong.
0: Salah. Tapi ini ada romansa-romansa.
1: Waduh, ada. Udah sahabat romansa. Waduh, sulit nih.
0: Ini adalah sesuatu yang mungkin sering terjadi di generasi sekarang.
1: Betul ya. Banget. Yang tiba-tiba dekat, tiba-tiba nanya kita ini apa. Ah. Wah, itu tuh yang susah tuh.
0: Sebenarnya kamu suka nggak sih?
1: Iya. Kayaknya kamu agak too much ya.
0: Aku ngeliat kamu kok kayak beda ya.
1: Iya. Nanti kita akan tanya seputar mungkin yang pernah mengalami hal itu ya.
0: Yes.
1: Mungkin nanti boleh ditanyain langsung ke WhatsApp di RRI Jakarta di 0811-800-105. Atau kemana, Dit?
0: Atau bisa langsung drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama
1: Martin Wiguna.
0: Yes, buat kamu pokoknya harus stay tune terus.
1: Yeah.
0: Harus terus-terusan juga. Buat kamu yang pengen nanya juga boleh banget ya. Langsung drop aja ke tempat tadi yang udah kita sebut ya.
1: Yes, bener banget. Dan kita akan masih menemani kamu di seluruh Indonesia pastinya. Yes. Teman berdua. Jadi jangan geser radio kamu karena kamu masih di MLC Music. Live chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat.
1: Yo, ya, teman bro, gue masih barengan sama Ellen dan Edith di malam hari ini ya.
0: Yes.
1: Dan sesuai janji kita tadi, kita gak mungkin cuma berdua aja.
0: Betul.
1: Karena ini hari Jumat. Iya kan, dia spesial.
0: Urusannya apa?
1: Kalau hari Jumat, waktunya laki-laki ngumpul. Karena orang Jumatan kan.
0: Iya bener.
1: Siangnya. Nah, malamnya kita bakal ngobrol-ngobrol sama satu orang musisi yang baru aja ngerilis single terbarunya.
0: Nah, ini dia. Yes, malam hari ini kita udah bersama dengan Martin Wiguna.
2: Wow.
0: Halo, selamat malam abang.
2: Halo malam.
1: Oh yes.
0: Gokil. Gimana kabar, sehat ya?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat. Alhamdulillah.
1: Gimana? Biasa. Tadi macet bang?
2: Tinggal ngelangkah.
1: Oh iya beneran.
2: Dekat kantor gue.
0: Oh bener.
1: Pantes
0: ya. Gak jauh.
1: Iya. Kita malam hari ini bakal ngobrol sama Bang Martin nih, teman berdua. Tentang single-single terbarunya ya.
0: Bener.
1: Tapi
0: bener.
1: Selain lagi sibuk promo, lagi sibuk apa lagi nih bang?
2: Ngantor sih.
1: Ngantor ya. Lu di bidang apa bang?
2: Musik juga.
0: Oh musik juga. Oke, berarti gak juga jauh-jauh dari industri musik berarti ya?
1: Emang dasarnya lu adalah ini kali ya, emang orang yang suka musik kali ya, dari dulu ya?
2: Iya, dari gua TK tuh gua udah nyanyi sama itu, Bu Kasur kalau lu tahu dulu.
1: Serius? Oh iya?
2: Serius.
1: Wow. Jadi dulu ada TK Mini Pak Kasur, lu sama Bu Kasur ya berarti?
2: Iya.
1: Oh, gokil. Itu angkatan yang, jadul banget tuh berarti.
2: Ketahuan umur gua dong.
1: Salah. Itu buka Kasur terus Papa Tebop ya kalau nggak salah ya, satu angkatan kan. Oh gokil.
0: Wow.
1: gokil
0: dulu nyanyi apa sama Buka Kasur,
1: ingat gak?
2: Seorang Kapiten.
1: serius. Oh gila,
2: gua bikin ala gua.
0: Oke.
2: Belum lagu sendiri, enggak lagu orang, cuman di acara dia dan ada dianya barengan gitu.
0: Oke, berarti duet waktu itu ya.
1: Itu umur berapa waktu itu, kecil banget berarti?
2: TK gue.
0: Wow.
1: Tahun 80.
0: Jangan terlalu
2: 45.
0: Jangan terlalu diperjelas.
1: Siapa tahu. Gue penasaran gue.
0: Iya. Tapi berarti emang dari kecil udah suka banget sama musik ya berarti ya?
2: Iya.
0: Apa maksudnya, siapa sih yang
1: ngenalin,
0: nyemplungin ke musik tuh siapa sebenarnya?
2: Gak ada sih. Gue baru tahu malah pas gue SMA, om gue ternyata musisi. Pas gue lihat foto-foto lamanya, om gue ternyata reguleran gitu kayak zaman dulu kayak ada pub gitu-gitu. Om gue tuh main jazz gitu kan. Gue baru tahu. Tapi kalau dari nyokap enggak, bokap juga enggak. Gue emang seneng aja gitu kan, dari TK tuh SD. Pas SD gue mulai belajar gitar kelas 6 SD gitu kan. Nah pas SMP mulai tuh senang band-band kayak Rancid gitu-gitu. Nah kayak gitu. Pas SMA mulai main Britpop. Band-band Britpop kayak Morrissey gitu.
1: Oke. Jadi emang influencer lu dari situ ya, dari Britpop ya.
2: Iya. Yeah.
1: Oke. Dan dari keluarga juga tadi kata lo ya, Pak.
2: Keluarga. Ya, om gue ada dua om gue itu emang musisi.
0: Emang musisi ya.
1: Jazz ya. Lebih spesifik ya, jazz.
2: Iya, yang satu jazz, yang satu rock.
1: Karena di zaman itu ya aliran musik yang umum cuma dua itu ya, antara jazz sama rock ya.
0: Bener.
1: Oh belum ada, belum familiar waktu itu ya.
0: Bener. Yeah. Band-band tuh masih kencang-kencangnya ya.
1: Iya. Band tuh formatnya dulu ya nggak kayak sekarang lah ya, nggak ada band pop dulu ya.
0: Iya, bener.
2: Solois lah ya.
1: Solois, bener.
0: Alright.
1: Dan sekarang lo udah merilis satu lagu baru nih bang ya.
2: Iya.
1: Berjudul Gila Karena Cinta.
0: Ide.
1: Ini lagu yang lo tulis sendiri bang atau gimana nih?
2: Cerita temen gue.
0: Oke.
2: Gue tulis sendiri ya. Semuanya gue dari mulai lirik dan musik gue dibantu isinya sama teman-teman. Cuman ide awalnya di gue.
0: Oke. Baik, kayak yang memperkasai ya kita yang nulis adalah Bang Martin nih.
1: Bang Martin.
0: Tapi berarti ini jadi rilisan keberapa nih bang?
2: Ini keempat.
0: Keempat ya? Oke.
2: Keempat. Yang pertama itu gue tahun 2022. Pertama kedua tuh gue cuma gue keluarin di Spotify. Gue gak promoin, gak apa. Karena kan tanpa label nih. Pas ketiga gue nyoba lagi. Terus ternyata di radio, kita kirim ke radio, ternyata diputar.
0: Okay.
2: Dan bikin video lirik, ternyata viewsnya lumayan, sampai 100 ribuan.
1: Okay.
2: Gitu, dan kita lanjutin lagi sampai yang sekarang. Dan sekarang juga, alhamdulillah nih yang baru ini, di YouTube per hari ini kalau nggak salah 200 ribuan.
1: Wih,
0: di.
1: asik juga tuh.
0: Benar.
1: Jadi akhirnya di yang keempat lu merasa kayak ah, perlu lagi nih untuk yeah, dipromo ini.
0: Oke. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya yes, sama Bang Martin ngebahas betul, soal gila karena cinta nih. Ah. Nanti kita bakal tanya ya kira-kira ini kenapa nih gilanya kok bisa karena cinta nih?
1: Betul banget.
0: Pokoknya nanti kita bakal ulik. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau bertanya-tanya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya.
1: Yoi.
0: Atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta tentunya. Oke. Okay. Kalau gitu jangan kemana-mana teman Pro 2, kita bakal balik lagi setelah yang satu ini. Jadi tetap di MLC
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan masih bareng sama Elan Edit dan juga Bang Martin Wiguna. Nah, jadi Bang Martin Wiguna present ya namanya.
0: Gak ada. Misalnya gak usah dibaca.
1: Sorry.
0: Martin Wiguna hadirkan kisah
1: itu. Itu namanya kepanjangan. Jadi Bang Martin Wiguna ini baru merilis single yang berjudul Gila Karena Cinta.
0: Nah,
1: Crazy Because Love.
0: Gak usah
1: translate aja. Maksudnya biar keren aja gitu kayak. Crazy Because Love.
0: Aduh.
1: Kenapa Bang? Ini cerita lagunya tuh kenapa sih? Kalau boleh tahu dari lagu Gila Karena Cinta ini?
2: Ya, jadi ini lagu beneran pengalaman teman gue yang sekarang belum bisa move on nih.
1: Oh, gitu.
2: Okay. Jadi dia itu bersahabat sama cewek. Okay. Teman gue cowok, bersahabat sama cewek. Mm. Dan dari SMA dia sahabatan dari kelas 1.
1: Oke.
2: Okay. Nah, pas dia ngerasa mulai punya rasa suka, dia nggak pernah berani untuk ngungkapin ke nih cewek, sahabatnya. Akhirnya pas kelas 3 SMA lulus, nih cewek dapat beasiswa ke luar negeri.
1: Oh.
2: Oke. Okay. Terus si cowoknya juga dipancing sama ceweknya kan, gue mau ke luar negeri bla bla bla bla. Akhirnya tuh cowok juga nggak berani juga untuk ngungkapin dan nahan.
1: Oke.
2: Okay. Angkatlah nih cewek.
1: Oke. Okay.
2: Ini gue spoiler dari video klip gue nih kayak gini nih alurnya.
1: Oke. Paham.
2: Pas balik dia dari luar negeri, si cowok kan cerita nih sama kita-kita nih, teman tongkrongan kan. Gue bilang udah tembak gitu kan.
1: Oke. Okay.
2: Akhirnya beranilah dia nembak tuh cewek pas balik. Tapi tuh cewek udah pakai cincin.
1: Iya.
2: Dan tuh cewek parahnya lagi nih. Yeah. Tuh cewek bilang, aku sebenarnya udah nungguin kamu dari
1: dulu.
0: Itu berat sih.
1: Kacau. Itu nyesek banget.
0: Itu nyesek banget, bro.
1: Nyesek banget. Jadi setelah menunggu bertahun-tahun, ternyata ceweknya balik udah pakai cincin.
2: Udah pakai cincin. Dia pikir cowoknya itu nggak suka.
1: Iya.
2: Yeah. Okay. Nah,
1: kayak udah gue move on.
2: Iya kan, tuh cewek move on. Dan nih cowok nyeselnya sampai sekarang. Akhirnya gue izin kan bikinin lagu karena inspirasi banget menurut gue. Kenapa inspirasinya? Menurut gue lo nyesel itu karena lo udah nggak jujur sama perasaan lo.
1: Iya, mendem.
2: Iya kan, mendem. Soalnya gini, banyak yang bilang kan kalau lo suka sama sahabat, lo bakal kehilangan sahabat lo.
1: Iya.
2: Dalam menurut gue ya, kalau dari lagu itu, lo yang lagi dalam friendzone nih teman-teman, baiknya sih lo jujur. Kenapa? Lo nggak punya mesin waktu Doraemon buat balik kan?
0: Iya
2: kan?
0: Betul.
2: Lo jujur, at least dia tahu dulu. Seenggaknya kalau misalnya suatu saat dia baru suka sama lo, dia udah tahu lo suka sama dia.
0: Oh.
1: Ini percintaan yang complicated tuh sebenarnya.
0: Complicated.
1: Lo bayangin, misalnya lo suka sama cewek gitu, ceweknya balik udah pakai cincin ini batu, kafe cincin.
0: Salah.
1: Bacan doko. Pakai cincin.
0: Ya kan, enggak, bukan cincin itu maksudnya.
1: Dikasih SBY.
0: Pakai ini cincin Thanos.
1: Banyak. Oh gitu. Jadi emang sebenarnya ini adalah kisah yang apa ya, bisa dibilang sebenarnya ini general ya. Enggak cuma 1-2 orang yang sebenarnya ngalamin hal ini enggak sih, Bang?
2: Benar. Iya, di sekitar kita, di circle kita ya. Pasti banyak banget. Tapi uniknya di peristiwa ini kan friend zone.
1: Benar.
2: Orang paling anti, tapi menurut gue sahabat enggak bakal hancur sih gara-gara lo bilang lo suka. Kan suka itu apa, tulus ya, natural.
0: Benar.
2: Lo harus ungkapin gitu.
0: Iya.
2: Itu sih.
0: Bener sih, tapi mungkin kayak banyak orang juga yang akhirnya takut juga sih buat mengutarakan. Mungkin karena takut merusak hubungan itu.
2: Betul.
0: Gitu kan. Karena mungkin yang diterima adalah mix sinyal aja gitu loh. Ini sebenarnya kayak baik sama temen atau baik gitu, sebagai apa nih gitu kan.
2: Kayak kata anak Gen Z ya, cowok bingung, cewek bingung.
0: Itu dia.
1: Lagi zaman tuh manusia-manusia
0: sedang
1: bingung.
0: Sedang marak terjadi.
1: Bener. Tapi kalau misalkan dari POV, ini kan lu dari POV temen cowok lu ya Bang ya? Dia punya beribu alasan kan pasti untuk gak mengungkapkan kayak, aduh gue gak enak nih, gue masih nunggu waktu yang tepat gitu-gitu. Gimana kalau orang-orang ternyata pakai alasan yang sama Bang tentang perasaan mereka?
2: Mayoritas. Mayoritas yang gue tahu ya, gak cuma temen gue ya. Ya gue contoh kayak punya live TikTok, rata-rata pas gue cerita friendzone, itu rata-rata mereka takut kehilangan sahabatnya. Ya kalau versi gue ya, kalau gue kasih solusi ke mereka gitu ya, kalau mau sharing, gue bilang ya tetap harus jujur. Seenggaknya gini, apapun yang lo lakuin pasti ada ada akibatnya kan, ada resikonya kan.
1: Betul.
2: Nah kalau lo siap ngungkapin, berarti lo udah siap resikonya dong. Dibanding lo pendem jadi jerawat, jadi bisa
1: pecah gitu kan. Iya benar.
0: Iya sih.
1: Oh iya bener sih, gue kebayang sih gimana bingungnya ya.
0: Benar. Oke, tapi setelah Bang Martin nulis lagu ini gitu kan, sebenarnya apa sih yang pingin Bang Martin sampein, atau mungkin kayak ketika orang denger lagu ini, apa yang bisa diambil gitu?
2: lo buru-buru nembak.
0: Oke.
2: Gue simpelnya gitu. Lo buru-buru nembak kalau lo ngerasain suka sama seseorang. Hmm. Siapapun itu, maksudnya sahabat lo, kayak lo apa, asal jangan istri orang atau.
0: Nah, itu dia. Benar.
2: Tapi intinya gini, lo harus jujur. Kalau misalnya dia, misalnya sahabat lo punya pacar gitu ya. Ya lo tunggu dia putus lah, baru lo nyatain. Gitu. Intinya lo harus jujur sama perasaan lo sih.
0: Iya. Gitu. Intinya itu ya, harus jujur.
1: Kalau jujur tapi nanti gimana bang? Kayak gue nanti dulu deh gitu. Jadi kayak
2: momen ya.
1: Iya, nunggu momen.
2: Gak apa-apa. Ya tadi yang kayak gue bilang, tiba-tiba dia punya pacar kan?
1: Iya.
2: Ya lo nggak mungkin dong.
1: Nggak mungkin.
2: Nikung kan?
1: Waktunya nggak bagus.
2: Iya, waktunya nggak bagus. Nah, lo nunggu momennya. Kalau dia nggak putus-putus, nasib.
0: Nah, itu benar. Berarti jagain jodoh orang.
1: Tapi ada argumen yang kadang bilang kayak, gue gak apa-apa, gue akan bilang, tapi ya gue akan nunggu waktunya gitu. Jadi kayak meskipun dia bakal menyambut perasaan gue atau enggak, yang penting gue udah ngutarain aja.
2: Lega. Serius lega. Banyak yang, ya itu, yang di live gue itu banyak bilang, Mas Martin, gue pas udah nyatain, gue nembak, ternyata gue lega. Walaupun gue ditolak, tapi gue lega.
1: Oh.
2: Yang mereka alamin ya, banyak gitu, mayoritas kayak gitu. Benar, udah plong gitu. Gitu, dan dia masih berteman. Nah makanya harus, ibaratnya kan lo resikonya apa, lo takut hilang, tapi lo harus nerima dong.
1: Benar, gue ngerti. Iya, perasaan suka kan anugerah ya,
0: betul,
1: dari Tuhan. Jadi lo gak bisa pilih-pilih kayak, gue gak boleh suka nih sama dia, ya gak boleh.
0: Iya lagi. Maksudnya kita gak bisa ngontrol juga kan, kita udah gak suka sama seseorang kan.
1: Benar. Setuju gue bang, sama lo bang. Bagus, gue sepakat.
2: Abis ini lo cerita ya di live gue ya.
1: Iya. Kasih tau akun lo, nanti gue absen ya bang ya.
0: Mampir.
1: Absen Bang Martin gitu. Nanti gue absen malam-malam gitu. Jam 10 kan biasanya kan?
0: Boleh. Alright, kita abis ini bakal dengerin dulu ya. Lagunya Gila Karena Cinta nih teman Pro 2. Jadi buat kamu abis ini mungkin kita bakal sapa-sapa. Mungkin buat kamu yang udah merapat atau mungkin mau bertanya tentang cinta gitu kan.
1: Betul.
0: Boleh.
1: Betul.
0: Boleh di malam hari ini. Oke, jadi langsung aja, ini dia Mardi Wiguna dengan Gila Karena Cinta.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat.
2: Yo, iya, masih barengan sama Elan, Edit, dan juga Bang Martin.
1: Yo, iya. Baru aja kita dengerin ya, Gila Karena Cinta.
2: Aduh, ini ceritanya sih pahit ya, bisa dibilang sih ini salah satu cerita pahit sebenarnya.
1: Bener.
2: Tapi gue yakin di seluruh Indonesia pasti banyak yang pernah merasakan hal ini.
1: Pasti.
2: Karena kadang mereka juga ngerasa banyak faktor lah ya. Ada yang mungkin udah pacar, ada yang mungkin karena takut kehilangan sahabat.
1: Bener.
2: Ada yang mungkin udah pisah sekolah gitu kan. Tapi gue yakin orang pernah mengalami hal ini sih.
1: Betul. Tapi anyway, ngomongin soal lagunya, dari genjrengan pertama aja udah band banget nih.
2: Bener.
1: Banget
2: ya. Jreng gitu.
1: Itu udah kayak wah, ini band-band 2000-an berarti.
2: Bener.
1: Tapi emang influensa ke sana berarti, Bang. Ketika bikin lagu ini.
3: Iya. Gua enggak bisa ngilangin emang influence gue tentang band-bandan 2000-an gitu. Tetap sih gue nyiptain lagu kayak gimana sampai sekarang pun masih tetap. Mungkin hanya packaging-nya aja yang gue rubah, lebih aransemennya lebih modern.
1: Bener. Terus,
3: mixing masteringnya kan, makanya di sini gue kerja sama Dimas Pradita biar lebih juga kelihatan lebih modern dan lain-lain.
1: Oke. Benar.
2: Tapi dari segi produksi lagu ini sebenarnya setelah jadi nih, Bang, dan lu kasih ke teman lu, itu dia kaget nggak waktu pertama kali denger ini?
3: Shock
2: deh.
3: Iya, shock. Diem masih.
2: Diem.
3: Bener-bener langsung skip dia.
1: Serius?
3: Iya. Ya kaget lah, maksudnya kan kok bisa gitu kan, berdasarkan cerita dia, dan itu benar kan. Gitu. Bener-bener hati dia tuh yang di depannya kan, liriknya tuh, jika kamu mencintaiku tinggalkan dirinya. Itu bukan yang dia ucapin, itu kan kata hatinya itu ya.
1: Gitu.
3: Pengen kondisi yang diunjukin cincin itu, ya lo kalau benar cinta sama gue tinggalin dong. Tapi kan gak mungkin.
2: Itu perasaan egois ya kalau bisa dibilang ya.
3: Makanya dijelasin lagi di pre-chorusnya, bukannya ku tak ingin gitu, melakukan dirimu seperti itu. Dia sebenarnya gak mau ngelakuin seperti itu, tapi gue nya telat gitu.
1: Iya sih, bener sih.
2: Kasihan ya. Ya semoga teman lu bisa menemukan ini ya.
3: Amin.
2: Jodohnya lah ya.
1: Amin. Jodohnya
2: maunya ku diri. Dewasa.
1: Alright.
2: Kita mau bacain yang ada di WhatsApp nih.
1: Bener, ada yang udah merapat ya. Ada Hawa nih.
2: Hawa tercipta.
1: Gak usah semua dinyanyiin.
2: Sorry.
1: Tadi baru aja dengerin lagunya Bang Martin.
2: Yo,
1: bagus
2: iya.
1: Dan kayaknya relate ke diriku. Waduh. Tapi emang sih, Bang, kalau kita nahan perasaan kita terus, itu juga bakal ngelukain diri kita sendiri. Katanya. Bener. Dan
2: kata dia apa gitu, Bang?
1: Oke, Bang, itu aja, makasih. Oh iya, bener. Semangat buat Bang Martin untuk bikin lagunya. Dan kalau mau collab nih, Bang,
2: sama siapa?
1: Sama siapa nih katanya?
2: Ada pikiran, Bang?
1: Ada pikiran, collab. Ada bayangan nih. Kira-kira kalau mau collab sama siapa, Bang?
3: Kalau Indonesia, gue pengen collab yang pertama sama Pure Saturday.
2: Oke.
3: Gue pengen collab sama Pure Saturday. Yang kedua, gue lagi seneng ini apa, Perunggu sama Four Events.
2: Wah.
3: Keren sih menurut gue,
1: keren. Tapi berarti lu juga dengerin, maksudnya lagu-lagu band-band sekarang juga ngikutin ya berarti?
3: Dengerin. Kayak Perunggu kan sebenarnya kalau menurut gue ya, versi gue itu kayak 2000-an, band-band
2: sebenernya
3: 2000-an. Cuman packagingnya lebih modern lagi kan.
2: Iya, bener,
3: keren menurut gue sesuatu. Kayak Four Events juga keren kan.
1: Iya.
2: Jadi sebenarnya ada pengulangan, cuma bukan plek-plekan kayak di 2000-an.
3: Iya, musik sekarang tuh musik kita bikin lebih simpel lah ya.
2: Iya.
3: Kayak ibaratnya hook-nya lah.
2: Iya. Kayak ya udah lebih nge-floor aja ya.
1: Benar. Alright.
2: Gitu, thank you ya Hawa ya, udah.
1: Iya, Hawa ya.
2: Udah
1: you,
2: bertanya ya.
1: Benar. Oke. Tapi kalau Bang Martin sendiri gitu kan, kalau misal ciptain lagu ini mungkin lebih khusus ke lagu ini, Gila Karena Cinta. Itu dari notasi dulu kah, atau dari lirik dulu kah, atau gimana tuh proses produksinya?
3: Iya, gue dari nada dulu. Terus lirik kan udah jelaskan dapet
2: ya. Cerita
3: gua,
2: ya.
3: Nah, biasa gue main gitar atau piano gitu kan. Nah, abis itu baru biasa gue record di handphone.
2: Oke. Okay.
3: Pas ngikut di handphone, gue bawa ke studio nantinya.
1: Oh.
3: Kita ngejam bareng nih teman-teman kan, ngejam bareng gitu. Setelah itu baru mulai kita bikin demo sebelum rekaman benar gitu ya. Kita bikin demo kan di, kita pakai DAW sekarang kan udah canggih lah ya. Kita bikin aransemen ininya ya kan, fondasinya apa baru, yang kurang apa kita preview lagi, baru kita rekam lagi.
2: Oke, kalau dari produksian lagu ini sebenarnya ada kesulitan yang Bang Martin alamin nggak?
3: Kesulitannya, gue kalau kesulitan masalah durasi lagu, jujur.
2: Kenapa? Okay.
3: Kalau banyak 92 ribuan kan kita panjang-panjang kan?
2: Iya, 4-5 menit masih oke lah.
3: Sementara sekarang kan 3 menit. Intro itu sekarang pendek-pendek.
2: Iya, benar.
3: Sementara gue orang yang seneng intro. Sama di tengah ada interlude.
2: Iya, solo gitar kalau bisa
3: kan. Gitu. Nah, sekarang gimana kita ngusahin supaya benar-benar kita packagingnya lebih simpel.
2: Oh, gitu. Di lagu ini gak ada bang ya interlude ya?
3: Ada. Tetap ada, akhirnya gue paksa.
2: Ya udah,
1: ada ego-egonya
2: tetap langsung. Ada idealismenya tetap ada.
3: Tetap ada, cuman mungkin melodinya, melodi gitarnya mungkin ngikutin sih nada ininya apa? Chorus refrennya.
2: Oh, gitu.
3: Lebih simpel aja.
1: Lebih simpel aja ya, benar.
2: Okay, iya sih. Oke, okay. Jadi tetap masih ngambil instrumen-instrumen 2000-an formulanya ya dengan masih ada interlude. Ini menurut gue penting ya, karena enggak semua orang sekarang, terutama gitaris ya, kadang gak bisa solo gitar ya zaman sekarang, gak beda kayak dulu ya.
3: Iya, kalau yang penting tuh buat di live, di panggung, jadi gue bisa minum dulu.
2: Itu.
1: Nafas.
2: Sama kalau intro, vokalis bisa ngomong dulu kan, ya kan? Ya gitu caranya memang. Gitu caranya. Gitu.
1: Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya ya, bareng sama Bang Martin. Dan katanya bakal ada live session lah ya, abis ini ya.
3: Boleh ya.
1: Oke, okay. Let's go. Kita dengerin versi live sessionnya nanti ya.
2: Oke.
1: Jadi buat kamu, pastiin buat kamu tetap dengerin terus MLC
2: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Yes, masih di MLC Music Live Chat.
2: Dan masih barengan sama Bang Martin Wiguna.
1: Yay. Alright. Berarti kalau teman Bro 2 pengin dengerin lagu-lagunya Bang Martin yang terutama mungkin Gila Karena Cinta nih, mungkin relate gitu kan. Bisa kemana nih berarti, Bang?
3: Di All DSP udah ada di Spotify, atau lo mau lihat video klipnya silakan di YouTube channel gue Martin Wiguna, Spotify juga Martin Wiguna, Gila Karena Cinta, atau mau ke TikTok atau IG gue martin.wiguna.
2: Okay. Ya, gua... Karena lo akan nge-live ya malam ini ya.
3: Gue mau live bener malam ini. Dokter Cinta.
2: Dokter Cinta.
3: Yang mau curhat bener. Silakan.
2: Kenapa enggak ini Bang? TikTok lu kenapa enggak Dr. Martin gitu? Terlalu sepatu ya jadinya.
3: Kena gue sepatu.
2: Iya, terlalu sepatu ya.
3: Kalau Dendros mau gua.
2: Iya. Jadi akhirnya Dokter Cinta gitu ya. Dok Cin ya. Dok Cin ya.
3: Bukan Mocin ya.
2: Tapi kalau rencana ada MV Bang atau
1: MV udah ada ya?
2: MV udah ada Bang.
3: MV udah. Itu yang sesuai sama kisahnya tadi.
2: Oh iya. Yeah. Ada video lirik ada juga Bang.
3: Enggak, gue langsung MV.
2: Langsung MV,
3: kemarin langsung MV. Nah, karena gue emang kemarin pengen banget langsung nuangin ke visual yang cerita friendzone ini. Biar orang langsung nyantel gitu maksudnya.
1: Iya, benar sih.
2: Nah, sekarang apa yang pengen lo katakan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia nih Bang yang mungkin pernah relate sama lagu ini?
3: Oke, teman Pro 2, kalau lo benar-benar sekarang lagi dalam situasi friendzone atau lo pernah atau sudah, menurut gue lo segera nyatain rasa apa perasaan lo, lo segera ngerasain apa ungkapin perasaan lo ke orang yang lo suka, karena tetap gue bilang ulang lagi lo bakal nyesel kalau misalnya lo nggak ungkapin. Itu sih, lo dengerin lagu ini lo bakal jadi nembak.
1: Jangan sampai kita menyesal. Ruin your friendship, bro.
2: Asik. Ya, tapi kalau ngomong-ngomong nembak, nembak sekarang tuh gimana sih? Pasti kan beda enggak sih kayak
1: Oh, iya juga ya.
3: Cewek bisa duluan kalau sekarang.
2: Bisa. Oh, gitu.
3: Itu di live TikTok gue pokoknya gitu. Dibilang ya si cewek banyak yang berani akhirnya ngungkapin duluan karena kan banyak juga cowok yang agak-agak jahil.
2: Bener.
3: Gitu kan. Akhirnya, bener. Tadi balik lagi ke tagline tadi, cowok bingung, cewek bingung.
2: Nah, itu.
1: Bener.
2: Jadi buat cewek-cewek nih yang lo punya rasa kayak gue suka sama orang ini tapi kayaknya orang ini gak mau ngomong duluan, mendingan lo yang ngomong duluan.
3: Jujur ya.
2: Jujur aja.
1: Bisa. Karena bisa, bisa cuman ngungkapin aja.
2: Bener.
1: Gak nembak kan.
2: Bener.
1: Iya kan.
3: Nyindir-nyindir.
2: Nyindir-nyindir ya, bener.
1: Tipis-tipis lah.
2: Emansipasi bro. Emansipasi sekarang. Karena era Kartini tidak memperjuangkan hak-hak wanita cuma buat biar lu nanya siapa yang nembak duluan.
1: Aduh. Gitu.
2: Dalam. Tolong di klip ya, tolong di klip ya bagian itu. Bagian itu tolong di klip ya. Oke, kalau gitu abis ini kita bakal dengerin langsung edit dari Bang Martin Wiguna dengan lagunya yaitu Gila Karena Cinta.
1: Alright, terima kasih buat Bang Martin.
2: Yes, thank you banget.
3: Selalu. Thank you.
1: Sukses buat single-singlenya.
2: Amin. Yo, ay, main-main lagi nanti kesini Bang ya.
3: Pastinya.
1: Next-nya bakal ada single lagi atau akan langsung album nih?
3: September gue masih single ini.
1: Oke.
2: Oh.
1: Single lagi nanti.
2: Single dulu nanti ya.
3: Single lagi ya. Oke. Lebih galau lagi lah nih.
1: Sedap.
2: Boleh.
1: Pokoknya nanti tunggu aja ya single terbarunya di bulan September nanti ya.
2: Yes, benar banget teman Pro 2. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam kita nemenin kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin sama penyiar Pro 2 FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia pastinya.
1: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
2: Gue Elanda pamit dan juga
3: Martin Wiguna.
1: Alright, dan langsung aja ini dia
2: Gila Karena Cinta.

Udah FM teman terbaik kamu. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang dan bahagia sekali untuk edisi siar kita di hari Jumat 14 Agustus 2026. Ya teman Pro 2, senang bahagia sekali Nanda di sini akan terus temani teman Pro 2 pastinya hingga kelar ke tengah malam. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Sebelumnya juga tadi sudah kita ikutin program Pro 2 Check ya, untuk music live chat nanti relay di Pro 2 Indonesia bersama dengan Pro 2 Jakarta. Teman Pro 2, semoga saja apa aja siaran tadi dan juga informasinya, hiburannya, terus juga yang lain-lain itu bisa bermanfaat untuk kita semuanya pastinya. Diambil hikmahnya, diambil ambil baik teman Pro 2, ditinggalkan yang tidak baik ya. Bijak, karena baru selesai sholat isya teman Pro 2 ya. Dan buatnya teman Pro 2 yang belum sholat isya, kayaknya lebih baik sholat isya dulu biar nanti sama-sama kita lebih plong untuk mendengarkan Pro 2 FM. Dan juga nanti kita punya banyak acara, banyak informasi-informasi yang bakal kita share ke ruang simak kamu teman Pro 2. Lagu-lagu baru juga bakal aku play buat kamu. Salah satu lagu paling baru nih dari Tulus dengan Teh Hijau, buat kamu akan aku play ya. Sekarang kenapa ya, ada banyak banget lagu-lagu yang bertemakan minuman. Ada teh hijau, ada espresso, ada kopi dangdut kalau di lagu dangdutnya gitu ya kan. Terus ada yang lain-lainnya juga. Bertemakan buah-buahan juga ada, bertema makanan juga ada gitu loh teman Pro 2. Kita bahas di obeng nanti kalau misalnya kalian itu jadi musisi, kira-kira tema lagu apa yang cocok yang akan kalian buat. Selain teh hijau, espresso, kopi dangdut, kalau misalnya dari Harry Styles itu ada watermelon gitu ya kan. Terus kalau dari Maroon 5 itu ada sugar, gula gitu ya kan. Kalau kalian jadi musisi kira-kira itu lagu apa, terinspirasi dari apa gitu loh. Nanti kita chat langit lah sama-sama ibaratnya gitu ya kan. Nanti kita akan buka obeng jam 21 seperti biasa sampai 22 waktu Indonesia Barat. Stay tune terus. Misteri

0: suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera, daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu K16 Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabo dan @pro2melabo atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: is it gonna be?
1: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jam Bukawai 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026.
1: Kategori Poputra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
2: Aku yang pertama yang kamu percaya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
3: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang. Ada saran ku dengar.
1: And now featuring Ariel Esmana, Sesi Potret.
4: Sesi potret yang selalu ku benci.
1: Rizky Febian, Alama.
5: Ulah, siapa yang bisa buatku begini?
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
6: Telah lama aku menyimpan surat cinta ini.
1: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
7: Kau sulutkan hatiku menerawang jauh.
1: Mike Mohede, Terbaik.
8: Sudah pulang bukan yang terbaik.
0: Ayo buruan daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia. Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026. Kategori Pop Putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.
9: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

di TAF. Sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liotra, Teganya Kau.

0: Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.
1: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026.
0: Kategori Pop Daerah. Lagu Minang, Sansaro.
2: Iyalah ini, dan tarimu nantaja.
0: Lagu Batak, Butet. Lagu Betawi, Kicir Kicir. Lagu Jawa, Suwe Ora Jamu.
3: Suwe, suwe ora jamu, mas.
0: Lagu Sunda, Es Lilin.

Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

Kecamatan Nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.

Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasir Jambu, KW16. Ini dia, Pro 2 Melabo, teman terbaik kamu.

0: RRI Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.
1: Siti, kamu buang sampah lagi? Itu di sekitar sini masih bersih loh.
2: Iya, cuma satu botol lagi kok, Bude. Lagian nanti juga ada yang bersihin.
1: Itu yang gak boleh, nak. Kalau semua orang berpikir begitu, sampahnya bisa numpuk.
2: Emang separah itu ya, Bude?
1: Iya, sampah plastik itu susah terurai. Bisa sampai ratusan tahun di lingkungan.
2: Serius? Aku kira cepat hilang begitu aja.
1: Enggak, Siti. Plastik bisa mencemari tanah dan air, bahkan membahayakan hewan kalau sampai termakan.
2: Wah, aku baru sadar. Ternyata dampaknya sejauh itu ya, Bude.
1: Belum lagi kalau sampahnya menyumbat saluran air, bisa menyebabkan banjir.
2: Pantesan, sering lihat berita soal banjir karena sampah.
1: Makanya, mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya.
2: Iya juga ya, mulai sekarang aku harus lebih peduli.
1: Nah, itu baru anak pintar. Jaga lingkungan, mulai dari diri sendiri. Bumi bukan tempat sampah. Setiap sampah yang kita buang sembarangan akan berdampak pada lingkungan dan kehidupan di sekitar kita. Yuk, mulai dari sekarang, biasakan buang sampah pada tempatnya dan

0: Prodo FM, teman terbaik kamu. Selamat malam, teman Prodo. Senang bahagia sekali pastinya teman Prodo untuk obeng di malam ini. Ada Nanda yang akan coba terus untuk temanin Prodo hingga kelar ke jam 22 waktu Indonesia Barat untuk obeng kita nih, teman Prodo. Ada banyak banget lagu-lagu baru yang berhubungan dengan makanan dan juga minuman untuk akhirat ini, ya kan. Baru-baru kemarin itu Tulus mengeluarkan lagu yang judulnya Teh Hijau. Sebelumnya ada Sabrina Carpenter dengan Espresso, dan juga ada lagu dari Watermelon Sugar itu dari si siapa namanya, Harry Style, teman Prodo. Jadi banyak banget, aku pengen ngobrol aja sama teman Prodo, kira-kira kalau misalnya kalian itu jadi musisi, kayaknya terinspirasi dari makanan apa kalau misalnya kalian buat lagu, teman Prodo, ya kan. Kita sambil ini, sambil ngobrol, tapi kita juga ada temanya gitu loh. Jadi temanya acak-acakan aja malam ini. Salah satunya kalau misalnya kalian jadi musisi, teman Prodo, kalau misalnya kalian jadi penyanyi atau pencipta lagu, ya kan? Kira-kira kalian itu bakal menciptakan lagu terinspirasi dari apa, teman Prodo? Nanti kita juga bakal puterin salah satu lagu dari Harry Style yang aku bilang Watermelon Sugar, teman Prodo. Nanti bakal aku play-play. Dan untuk sekarang kita mau coba dulu angkat telepon ini. Ada dari Erna di Seputaran Lapang. Halo, selamat malam Erna. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Nanda. Ini bagus sekali jaringan malam ini.
0: Oh ya, jaringan handphone atau jaringan Prodo-nya?
1: Jaringan handphone aku.
0: Jaringan handphone kamu bagus semalam ini. Kamu lagi di teras.
1: Semalam batuk kan jaringannya.
0: Semalam jaringannya batuk, ngedat-ngedat.
1: Iya, mau nyanyi. Bukan salah radio Nanda, salah HP aku mungkin.
0: Oh, iya.
1: Ini
0: yang...
1: kenapa kan? Karena di WA itu volumenya kecil. Ini pakai telepon biasa gede, ini kan terdengar.
0: Oh, gitu. Makanya malam.
1: Sampailah aku bilang.
0: Makanya kemarin.
1: Pokoknya WA-nya, aku di WA loh kak, dua HP, telepon biasa sama WA. Kadang-kadang pakai WA, kadang-kadang pakai tektot, apalah. Suka hati aku lah gitu kan.
0: Oh iya, iya. Oh, suka hati aku gitu ya.
1: Ini terdengar nih.
0: Eh, by the way, tapi aku mau tanya dong, tema kita malam ini kan, kalau misalnya kita jadi seorang penyanyi atau penulis lagu gitu kan, kira-kira kamu mau menulis lagu tentang apa? Aku mau tanya itu aja dulu.
1: Tentang apa ya?
0: Nah, misalnya anggap aja nih sekarang kita lagi berandai-andai atau lagi berimajinasi.
1: Contohnya apaan? Apa ya, sejenis apa nih, tentang apa?
0: Iya, terserah. Misalnya kalau misalnya kamu seorang musisi, seorang penyanyi, kamu misalnya kan biasanya kalau penyanyi kan menciptakan lagu kayak yang biasa kamu nyanyiin lagu Agnes Mo Rindu. Itu kan bercerita tentang kerinduan seseorang terhadap orang yang pernah ada di hidupnya.
1: Cowoknya.
0: Itu kan berarti bertemakan cinta gitu. Nah, kalau kamu sendiri, kalau kira-kira jadi seorang penyanyi atau pencipta lagu, itu kamu akan menciptakan lagu yang bertemakan apa kira-kira?
1: Ya, lebih enak sih bertemanya asmara.
0: Lo bertema asmara? Misalnya asmara yang kayak gimana gitu loh. Kalau misalnya kayak Agnes Mo,
1: kayak aku nyanyiin lagu Novia Kalau Paking itu menceritakan tentang dia cukup cinta sama cowoknya, tahu cowoknya dengan yang lain, betapa terlukanya hati dia kan. Kayak gitu lah.
0: Iya, tapi kalau misalnya kamu gitu, itu kan mereka kan. Misalnya kayak
1: kayak aku ya terluka sekali.
0: Iya, terluka. Iya, maksudnya coba dalam bentuk apa gitu loh. Maksudnya dalam bentuk.
1: Dalam bentuk misalnya kan dia tuh udah kenal kita udah lama. Tahu cowok ini kok.
0: Makasih, Bang.
1: Gitu, kok playboy kali gitu kan.
0: Oh, oke, okay. berarti
1: kenapa enggak tetap gitu kan? Kalau aku sih ya udah tinggalin aja, ambil aja buatmu.
0: Oh, berarti kalau kamu lebih ke kayak dikhianati dari seorang cowok yang playboy, berannya kayak gitu gitu ya.
1: Misalnya kan saya aku punya jodoh, misalnya dia playboy, aku tinggalin aja, lebih enak sendiri kali ya.
0: Oh gitu.
1: Lebih enak menyepi sendirilah kayak gitu. Daripada kita disakitin, mendingan menyepi aja lah dulu gitu.
0: Berarti
1: kamu lah, mau berdua, mau berlima, terserah gitu.
0: Berarti kalau kamu terinspirasinya di situ ya, terinspirasinya dari.
1: Ya, seandainya aku jadi dia, ya udah aku buang aja tuh laki.
0: Oh gitu, tuh dengerin tuh teman Prodo.
1: Kita cari yang setia, kayak betul-betul cinta, nggak usah lama-lama pacaran, suka dikah terus gitu, udah cukup poin dah. Gitu. Seandainya aku dapat, kalau nggak dapat ya udah itu urusan Allah kan.
0: Ya.
1: Umurnya pun udah tua kan, udah bempal loh Nanda.
0: Iya. Tapi gini loh, maksudnya kan berarti kalau misalnya seandainya kamu seorang penyanyi atau juga kamu itu seorang pencipta lagu lah, katakanlah gitu, kita beranda-anda gitu kan.
1: Tapi lebih enak lagu asmara.
0: Yang asmara kemana lagi akan ku cari itu.
1: Ah, itu lagu itu. Oh. Lagu lain kayak gitu juga. Bertemakan yang sedih. Kayak apa namanya, pingkan mambo kayak dicampain. Aku suka kayak sekali lagu-lagu kayak gitu.
0: Kenapa? Dicampain gitu. Karena ini maksudnya relate dengan kehidupan kah? Atau apa nih ibaratnya kayak gitu?
1: Iya, banyak yang kita lihat loh. Kan pertama kan di kehidupan misalnya orang kadang-kadang di segi percintaan si putus aja, si disakitin, ya udah kita buang aja tuh.
0: Berarti ini ya, nggak cuman hanya dari pengalaman pribadi nih berarti kalau Erna. Jadi Erna juga mengamati apa yang di sekeliling. Berarti di sekeliling tuh ada yang kayak begini.
1: Banyak Erna lihat kan, kayak kawan-kawan Ernan yang lagi pacaran tuh, misalnya lagi dia punya cowok, aku bilang ya udah gini aja, kamu pun nikah pun nggak juga, ya udah putusin aja tuh lakimu, lakinya enak, kita cari kerja enak, aku bilang gitu kan. Daripada pusing-pusing mikirin dah, campain aja lah gitu. Kejam kali ya.
0: Ya udah.
1: Aku jadi dia kan. Daripada kan asik nangis putus, udah pacaran berapa bulan putus lagi, udah kita lambung aja lakinya.
0: Berarti itu relate-nya Erna teman pro 2, berarti seseorang yang memang kayak apa tuh namanya, sering disakiti atau dikhianati gitu dalam hubungan percintaan.
1: Ya, aku sih tutup poin, misalnya kok ada orang yang suka sama aku, tutup poin aja lah, kalau suka dah kita terus gitu. Lama-lama kali pacaran kan, pacaran gak tentu juga bertahan loh Nanda.
0: Iya sih.
1: Tapi aku belum merasakan, tapi banyak teman-teman aku asik, ya aku betul, ya udah gak serius, jambahin aja lah, aku bilang gitu. Kalau serius ya nikahinnya terus, kayak gitu aja sih.
0: Gitu. Berarti tapi kalau dari kamu pribadi, kamu belum pernah merasakan hal yang kayak dicampak-campakan gitu, enggak kan?
1: Belum pernah dicampain, belum pernah diputusin, belum jangan dapat lah kayak gitu kan.
0: Tapi kamu berarti kayak misalnya in the way kamu pada saat kamu nyanyi lagu kayak Kekasih Tadi Anggap atau juga Asmara, terus juga Agnes Monica Yang Rindu itu, kamu menghayati cerita orang lain kalau begitu ya?
1: Iya. Seandainya seandainya di posisi teman aku yang merasakan yang kayak mana jadinya? Menurut aku sih kalau untuk cowok yang enggak isi pacaran aja, enggak ada cerita, buang aja lah, kita cari yang benar-benar aja gitu.
0: Jadi teman berdua selama ini kalau misalnya Erna nyanyi lagu Asmara kemana lagi akan ku cari, terus
1: aku enggak merasakan kayak gitu, cuman aku suka nyanyiin aja. Misalnya kalau ada teman aku kayak gitu, aku nyanyiin tuh habis itu ketawain.
0: Tapi
1: enggak boleh kan.
0: Itu aku
1: bercanda loh. Tapi kalau misalnya ada teman yang rasa kayak gitu, aku kasihan juga sih.
0: Berarti kamu berarti mengamati cerita yang di sekeliling, tapi alhamdulillah bukan kamu yang mengalami gitu. Bukan, ya.
1: Minta-minta janganlah. Mudah-mudahan aku dapat jodoh yang baik, yang nerima aku, yang betul-betul nikahin aku lah.
0: Iya kak.
1: Serius, ya udah sampaikan aja gitu.
0: Iya.
1: Yeah. Kita cari yang lain, enggak banyak yang lain.
0: Iya, iya. Hai, Kak Yunita, apa kabar? Ya Allah, udah lama banget aku udah lama ya kita nggak komunikasi ya Kak Yunita. Aku lagi live juga nih di TikTok nih Erna. Kamu mau samperin nggak buat teman-teman yang di TikTok?
1: Oh iya, Erna kan nggak bisa bermain TikTok nih ya.
0: Iya, maksudnya samperin aja gitu nggak?
1: Belum bisa berbuka TikTok. Ya, salam buat semuanya yang ada di TikTok. Tapi Erna kalau karaoke di TikTok suka. Tapi itulah belum bisa berbuka TikTok, belum bisa berpandai bermain, belum bisa.
0: Oh gitu, oke. Ya nih, jadi keingat aku almarhum teman aku nih, Kak Yunita, apa kabar sekarang? Coba aku lihat dulu ya. Ini beneran orangnya atau enggak? Ya udah lama banget kayaknya kita enggak komunikasi ya Kak. Iya nih, aku masih sampai sekarang masih keingat sama almarhum teman aku yang tahun 2000 berapa itu aku lupa, 2013 atau 2014 ya Kak ya. Pokoknya hilang.
1: Iya, malam ini nyantel.
0: Hilang kabar.
1: Ya, sudah banget sih.
0: Oh iya, malam ini nyantel. Malam ini nyantel kamu sama Bang John Nehru itu jam berapa biasanya karaoke-nya?
1: Jam 10 nanti.
0: Iya makanya. Bentar ya Kak ya, siaran dulu. Nanti kalau Kakak mau komen atau mau DM, DM aja. Kamu mau request lagu apa nih? Mau diputerin lagu apa maksudnya?
1: Lagu?
0: Halo lagu. Melia, apa kabar Melia?
1: Ikutan aja lah gitu.
0: Ikutan aja?
1: Asmara ada, tapi gak boleh ya. Lama-lama itu lagu zaman ya.
0: Iya.
1: Asmara Novia itu ya.
0: Novia kalau pakingnya Asmara.
1: Itu lagu-lagu zaman tuh gak boleh. Gak dikasih lagi.
0: Gak boleh ya. Kalau di Pro 2 gak boleh. Cuma kalau kamu nyanyi sedikit boleh. Coba kamu nyanyi sedikit refnya ya.
1: Pakai musik boleh.
0: pakai musik. Ya udah aku coba ya. Ini yang di ya. Yang di WA ada juga yang komen nih kayaknya yang di WA sama malam aja.
1: Pakai musik dong, aku pingin sekali nih mau nyanyi malam ini di Pro 2.
0: Oke, aku mau apa nih? Aku mau easy request lagu dari Gita Gutawa, Come On Kak. Oke, dari Lara Purnamasari.
1: Dikit aja boleh enggak? Dikit aja boleh, enggak usah semuanya, kasihan Nanda nanti enggak aku putar lagu.
0: Oci, request lagu boleh langsung aja di TikTok Oci. Kamu asmara tadi ya? Biar aku cariin lagunya. Asmara gitu pakai
1: aku,
0: pakai musik.
1: Aku lebih enak pakai musiknya loh.
0: Pakai musik kan? Oke, ini ya aku tekan ya.
1: Oke.
0: Oke. Selamat menyanyilah untuk kamu. Awalnya aja sampai tengah habis itu udah ya.
1: Iya, oke deh.
0: Ini sama-sama ya kita dengerin Erna mau nyanyi lagu Asmara. Walaupun memang katanya dia gak pernah mengalami hal ini, tapi dia suka sama lagu ini katanya gitu. Kita dengerin aja dulu. Kedengeran gak?
1: Kedengeran.
0: Oke.

0: dikit lagi. Oke. Tapi bagus loh. Tapi bagus loh.
1: Nada aku semua nanti enggak keputar lagu kasih teman-teman.
0: Tapi bagus loh. Ini ada Oci juga nih. Oci katanya mau request lagu dong. Iya nih Oci request lagu. Silakan Oci mau lagu apa? Bang Nanda belum mandi dari tadi sore masih dengan baju yang sama. Tadi udah ketemu sama Oci juga di anu di apa di Punti tadi kita rayain ulang tahunnya Sharifa kan.
1: Aku suka banget lagu ini Nanda.
0: Kalo lagu asmara.
1: Aku suka banget. Oh. Lagunya tuh sedih kali tapi bukan aku rasain.
0: Tapi kamu sedih sama lagunya gitu ya.
1: Tapi aku enggak merasakan gitu. Bagi yang merasakan ya udah jangan sedih-sedih, berdoa mudah-mudahan jodoh ya kan.
0: Amin. Tapi lagu itu kan lagunya lagu kamu banget ya walaupun kamu enggak merasakannya secara personal.
1: Iya, aku suka banget kalau diputar 100 kali mau aku nyanyiin lagi.
0: Oh, suka saking sukanya kamu sama lagu
1: suka,
0: itu.
1: Aku suka yang melo-melo, sedih-sedih, apa enggak tuntah. Mungkin aku belum merasakan tapi suka aja gitu.
0: Iya, tapi kamu enggak lagi galau gitu, tapi kamu tahu lagu itu gitu ya.
1: Itu lagu galau, tapi umurku enggak galau.
0: Iya kamu dapat komentar tuh dari Lara Purnamasari luar biasa.
1: Apa
0: sih
1: tuh?
0: Luar biasa sih Kak Erna suaranya, mungkin dia agak sedikit gugup Kak tapi luar biasa suaranya tuh. Kamu dapat pujian suara kamu luar biasa, mungkin kamu agak gugup aja.
1: Tapi kan karena aku tadi agak karena tiba-tiba mendadak kan karena aku belum
0: ada aja alasannya.
1: Gak ada he, aku sebenernya suka nyanyi. Cuman
0: ya udah.
1: Bukan aku kecapean.
0: Iya kamu kecapean abis ngapain aja hari ini?
1: Enggak, tadi kan.
0: Mm-mm.
1: Apa ya?
0: Ngejar.
1: Aku tadi gak kerja, libur hari ini kan. Gak tahu mungkin kecapean nyuci atau apa. Jadi kan buat nyanyi ngos-ngosan. Tapi di RRI 1 gak ngosan, aku fresh ya.
0: Oh iya udah, nanti di RRI Pro 1 kamu nyanyi lagi jam 10 pokoknya ya. Mau lagu apa kira-kira aku nanti di Pro 1?
1: Aku dangdut dah.
0: Dangdut.
1: Mawar putih aja.
0: Mawar putih.
1: Dari Bunda Inul.
0: Oh, oke deh. Nanti kita dengerin ya teman-teman Pro 2 ya.
1: Iya, maaf ya. Aku agak kecapean karena tiba-tiba suruh nyanyi. Bukan suruh nyanyi, aku pengen sendiri gitu.
0: Iya, kamu pengen sendiri. Kamu pengen ini kan pemanasan dulu di Pro 2. Nanti ke Pro 1 baru kamu nyanyi beneran gitu ya.
1: Iya. Tapi agak ngos-ngosan kan karena tiba-tiba aja, tapi ini aku minta sendiri loh karena
0: iya,
1: aku suka ya.
0: Makanya ya udah kalau gitu
1: yaudah.
0: Kamu mau request lagu apa nih, kirim salam buat siapa?
1: Ikutan aja
0: lagunya ya.
1: Buat Nanda selamat bertugas.
0: Yo, makasih.
1: Aku mau ke Pro 1 dulu.
0: Oke okay. Bye, makasih Erna, assalamualaikum. Ya nggak dijawab. Salam dari Aceh Jaya, lo apa kabar Aceh Jaya, selamat malam. Pro 1 kayaknya sampai di Aceh Jaya, kalau Pro 2 kayaknya gak sampai ya di Aceh Jaya ya. Untuk siapa lagi nih yang komen tadi, ada Ayah Ngoh. Iya Ayah Ngoh, ini Pro 2, kita angkat telepon lagi ya. Ada dari Ina di Langgong, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi untuk yang di TikTok ya. Selamat malam aja untuk yang di TikTok. Halo selamat malam, assalamualaikum. Halo dari Lamno. Iya apa kabar, kamu tadi udah dengar belum Erna nyanyi?
2: Kabar baik, udahlah.
0: Iya, kamu bisa nggak nyanyi
2: iya,
0: kayak gitu?
2: Ini lagu yang Nanda kasih tahu ini udah diputar sama Bang Jo.
0: Oh, lagu apa udah emangnya? Lagu asmara itu?
2: Tapi ular berbisa.
0: Oh.
2: Kemalang padi.
0: Oh.
2: Jangan lagu jadul, biarpun jadul, asal lagunya keluar.
0: Oke. Oke.
2: Mainnya nggak apa.
0: Oh.
2: Benar itu hilang lagunya.
0: Oh, ular berbisa.
2: Yang lagu ini nggak dengar ya?
0: Hmm.
2: Potong bebek angsa masa dikuali.
0: Iya kan nggak bisa.
2: Karena minta dan.
0: Itu kan nanti lagu.
2: Dulu ya, kak.
0: Itu nanti lagunya.
2: Makanya ya kan, kan tes suara dulu. Kalau yang lain tuh saya hilang apa enggak? Apa sebabnya ya?
0: Apanya?
2: Kalau lagunya dengar hilang kenapa?
0: Oh, lengket itu. Mungkin jaringan.
2: Jadinya,
0: jaringan mungkin.
2: Jaringan apa? Jaringan

0: kurang
1: ni. Lagu apa? Maksudnya kan di sebuah lagu itu kan ada ceritanya gitu kan. Jadi kamu kira-kira mau lagu itu bercerita tentang apa kalau kamu jadi penyanyi?
0: Tentangnya ada tentang senang, ada tentang sedih.
1: Iya. Kamu lebih pilih yang mana? Kalau tadi si Erna kan dia kan lebih pilih seseorang yang tersakiti, yang dikhianati. Katanya enak tuh kalau dijadiin lagu. Nah, kalau kamu?
0: Iya, kali ini pilih keduanya tuh.
1: Oh, pilih dua-duanya?
0: Iya.
1: Maksudnya enggak ada niatan?
0: Enggak
1: ada niatan kamu bikin lagu yang agak gembira, agak centil, agak gimana gitu enggak?
0: Itu yang senang gembira lah.
1: Oh, senang gembira, bukan yang susah. Karena kan, karena kan Erna tadi dia pengennya tuh lagu yang sedih-sedih. Katanya tuh kalau lagu yang sedih-sedih tuh kayaknya asik dijadiin lagu gitu.
0: Iya. Itulah Ina nggak lengket napa lu? Hobi dan nggak hobi, tapi nggak lengket. Makanya itu. Nabi yang tadi usaha nanda apa ya? Apa sebabnya? Apa sebabnya itu ya?
1: Maksudnya nggak ada banyak lagu. Maksudnya nggak ada lagu favorit.
0: Ada, tapi nggak lengket.
1: Oh, sebutin. Kalau gitu coba sebutin salah satu lagu favorit kamu, yang walaupun yang udah lama boleh, yang sekarang boleh,
0: apa
1: yang
0: pop atau dangdut atau lawas apa?
1: Apa aja? Yang paling kayaknya yang paling sering kamu dengar dan kamu suka lagu itu?
0: Oh, lagu Rosa.
1: Lagu Rosa. Oh, judulnya?
0: Pudar kan?
1: Pudar ya, itu salah satu lagu yang paling kamu suka ya?
0: Iya, pertama kali. Terus nanti lagunya enggak hafal juga, kadang kebalik. Malu sendiri di
1: nyari. Jadi kebalik. Jadi mau dinyanyiin agak ragu gitu ya. Mau dinyanyiin agak ragu ya.
0: Iya.
1: Rosa di Nagan, Bang. Iya, Rosa di Nagan. Oh iya, Rosa di Nagan, Rosa di Nagan. Heeh, benar. Kamu mau diputerin lagu apa dong kalau gitu?
0: Apa?
1: Rosa Pudar, mau diputerin lagunya?
0: Iya, ada itu.
1: Ada, nanti kita putar Rosa Pudar.
0: Aku belajar lagi apa dari nak lengket apa dah hilang lagi.
1: Iya, makanya. Ina, tapi by the way kamu, seharian ini ngapain aja sih kalau boleh tahu?
0: Mana?
1: Seharian ini?
0: Seharian ini rumah aja lah, rumah
1: nak lah. Oh, di rumah aja, nggak maksudnya?
0: Barusan. Habis jambu satu
1: tangki. Lagi musim jambu di tempat kamu?
0: Di tempat saudara.
1: Oh, di tempat sama saudara.
0: Tengok enggak sini kan? Enggak ada pula orang kemana orang tak gal tuh.
1: Oke.
0: Jambu.
1: Iya.
0: Tak jambunya enggak tahu. Tak selak jambunya enggak ini, enggak mesam.
1: Oh, enggak. Oh.
0: Tak jambu macam nemu mawar atau.
1: Oh iya iya. Karena kan kalau jambu, karena kan kalau jambu-jambu yang kayak gitu tuh maksudnya enggak berasa jambunya karena enggak ada asam-asamnya gitu ya.
0: Iya, kita
1: bisa sebuah
0: kan.
1: Iya, makanya.
0: Tapi kena jambu juga dibawa pulang emak kan. Makan dulu. Habis ke panci lah. Kalau enggak nak sebab kan.
1: Oh.
0: Kenyang dah lho dah. Udah lama enggak ingat kena jambu makan terus kan.
1: Oh.
0: Susuk tekutnya. Nah, besan terus.
1: Oh iya. Tapi by the way, ini 17-an di daerah kamu kayak gimana di tempat kamu? 17 Agustusan.
0: 17.
1: Iya, kayak lomba-lomba.
0: Iya, bilangnya kalau salah ya, hari Minggu ada lomba ini, jalan santai.
1: Jalan santai?
0: Iya, apa anda apa?
1: Yang lain-lain?
0: Lain-lain, enggak belum dengar lagi itu apa.
1: Oh.
0: Ada yang tambah mungkin ada apa, juga ya, belum tahu. Cuma itu dia belum tahu.
1: Oh, hari itu? Minggu tuh, bilangnya. Hari Minggu. Berarti ya. Semarak ya, alhamdulillah Semarak ya.
0: Ya begitulah.
1: Iya begitu.
0: Jalan santai lah kan. Ina dengarnya di rumah nih.
1: Oh iya, nggak apa-apa.
0: Iya, Ina itu aja di rumah. Kalau di jalan santai nanti itu tidak itu adalah.
1: Oh.
0: Ina ini dah dengar itu hanya
1: satu. Tapi nggak apa-apa. Berarti maknanya kan gini. Maksudnya kan mau menyambut 17 Agustus kan di setiap iya. Di setiap daerah, di setiap desa itu tetap ada melakukan kegiatan kayak lomba dan segala macam iya, gitu iya. Kan.
0: Pandang bulu bilang kan,
1: mau keluar
0: menguda siapa yang ikut jelaskan lalu itu udah nana kan.
1: Iya.
0: Nah, ina ini aja ya apa namanya itu merenung aja di dalam rumah.
1: Kenapa?
0: Iya lah kita nggak usah keluar ya di rumah aja lah.
1: Tapi
0: ya.
1: Nanti kalau jalan santai kan pasti mereka turunnya ke jalan kan, kamu bisa lihat dari rumah dari teras rumah.
0: Enggak, mau jalan belakang
1: tuh. Oh jalan belakang jalan santainya.
0: Ya tempatnya berkumpul di belakang tuh kan.
1: Oh.
0: Lamu tahu enggak?
1: Tahu lah.
0: Nah itulah di situ. Terus saya pernah bilang, terus balik-balik ya bapak Ali nggak tahu.
1: Oh, oke.
0: Tahunya diadakan tahun belakang kemarin tuh. Ada adik kan suaminya, terus siapa.

0: apalagi misalnya kita tetangga kita yang nggak ada kan hina.
1: Iya.
0: Kita dulu ini ya apa udah ini udah lemas juga ini sekarang paling lemas lagi.
1: Bukan lemas lagi.
0: Itu gimana ya kan? Mau terbang itu tuh konsep kenanda.
1: Oh. Ya udahlah pokoknya semoga tetap sehat kamu ya, makan yang benar, istirahat yang cukup ya, jangan lupa minum obat yang benar ya.
0: Iyalah.
1: Oke. Baiklah kalau gitu kita mau putar lagu dulu nih. Makasih udah ngobrol bareng panjang sama ya, kita semuanya. Sama. Merdeka ya, aja untuk Ina, merdeka gitu ya.
0: Iya, merdeka juga untuk Nanda ya.
1: Iya, merdeka untuk kamu.
0: Iya.
1: Halo Upa, makasih Upa. Iya. Buat yang di TikTok juga sama iya. Malam aja kamu mau samperin enggak teman-teman aku yang di TikTok tuh ada Upa, ada iya. Nilawati, ada senang, semua. Ah,
0: belum kenal semua, cewek cowok, oh. Dari A sampai Z ya.
1: Oke.
0: Okay. Malam, selalu merdeka long mandal.
1: Iya, oke. Okay. Makasih iya. Lagunya?
0: Iya, sama.
1: Lagu Rosa tadi putar ya. Oh iya, ya udah.
0: Udah semua kan?
1: Udah, aku putar sekarang ya.
0: Saya dan ya, buat Nanda selamat malam, sehat selalu, berpulang
1: hati-hati
0: ya.
1: Bye. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, itu dia tadi ada Ina di Langung, teman Pro 2. Lumayan panjang tadi dia teleponan bareng kita ngobrol panjang ya. Ini gimana nomor tidak dikenal? Ini bisa kita angkat enggak sih ini nomor kayak begini, nomor tidak dikenal sis kambling. Aku takutnya penipuan ya. Gimana? Coba kita angkat aja kali ya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bang Nanda.
1: Oh, kenapa nomornya jadi begini ya?
2: Enggak tahu.
1: Ya ngeri kali, kayak ini, kayak orang-orang mau nipu-nipu gitu loh.
2: Astagfirullah.
1: Iya, di sini keluarnya kan nomor tidak dikenal sis kambling keluarnya. Sumpah, aku enggak bohong. Nih aku kasih nampak di TikTok ya. Tuh, aku kan. Iya, maksudnya Bang Nanda kasih nampak yang buat yang lihat aja malam ini. Maksudnya aku nggak bohong, kok munculnya begitu gitu loh. Nomor tidak dikenal sis kambling, ngeri kali.
2: Ya Allah, Rabbi Mustafa.
1: Iya, Rabbi. Iya, makanya. Gimana kamu, sehat?
2: Iya, Bang Nanda, sehat.
1: Udah happy,
2: thank you,
1: alhamdulillah.
2: Iya, Bang Nanda.
1: Iya, sama-sama. Aku juga terima kasih, aku udah bawa pulang kue kamu tadi. Buahnya udah dimakan belum?
2: Udah, tinggal setengah Bang Nanda.
1: Oh, tinggal setengah, enak ya? Yang enggak enak apa?
2: Enak semua sih.
1: Oh, alhamdulillah.
2: Yang belum dikupas itu apel.
1: Oh, yang belum dikupas apel. Tadi Saripa ulang tahun teman Pro 2, jadi aku sama Faiz kasih dia parcel buah. Kenapa kita kasih buah? Upah, makasih Upah ya. Ya Allah, Upah. Upah masih punya nomor Bang Nanda kan kalau enggak salah? Kayaknya di WA yang iPhone aku masih punya nomornya Upah. Upah, thank you banget udah tap-tap layarnya ya. Selamat malam aja untuk Upah, sehat terus. Kalau mau request aku, request lagu Upah. Makasih. Ini Upah yang teman Pro 2. Itu boleh disebut gak sih? Pokoknya kerja di salah satu pemerintahan lah di daerah ya, di Aceh Barat. Tadi aku kenapa aku kasih ini, kenapa aku kasih buah? Supaya maksud aku Saripahnya lebih rajin makan buah. Habis itu jangan, apa namanya kan kita kan semakin dewasa. Terus juga apalagi kita ulang tahun gitu kan. Maksudnya kita pengen lebih banyak hidup sehat gitu loh. Minum air putih yang cukup, makan buah yang cukup. Jangan terlalu banyak makan makanan yang gula-gulaan, tepung-tepungan kayak gitu. Biar kamu cepat sehat gitu ya kan.
2: Iya.
1: Yeah. Tadi buah favoritnya apa di situ?
2: Anggur.
1: Oh, anggur.
2: Anggur duluan yang makan Bang Nanda.
1: Oh iya.
2: Nah, dia kecil-kecil imut-imut.
1: Iya, makanya.
2: Habis itu pertama jeruk, habis itu yang kedua baru anggur.
1: Oh iya, pokoknya happy birthday buat kamu. Ini Bang Nanda lagi live TikTok, cuman baterainya tinggal 6%. Nanti Bang Nanda ngecas dulu baru Bang Nanda nge-live lagi.
2: Iya, Saripah enggak bisa ngikut.
1: Ya enggak apa-apa, kamu belum pakai, nanti Bang Nanda coba tembak paketnya. Tadi Bang Nanda udah WA, cuma belum ada balasan dari Bang Abed. Nanti Bang Nanda coba ya.
2: Oke, Bang.
1: Oke, ya udah kalau gitu. Sekali lagi sama ulang tahun ya, teman Pro 2 buat yang mau ucapin ulang tahun buat Saripah silakan. Saripah ulang tahun tadi, ini baterai aku udah low dia. Saripah ulang tahun tadi, jadi tadi kita ngopi-ngopi di Punti. Semoga aja next ke depan nanti bisa ngopi-ngopi bareng Lara Purnamasari, bareng Miko di Rundeng, karena Miko juga request lagu nih. Mau request lagu One of the Girl ya, dari The Weeknd dan juga Lily Rose Depp dan juga Jenny. Oke, balik. Nanti kita puterin ya. Makasih ya, aku kasih emot love dulu untuk Lara Purnamasari sama Miko di Rundeng atau Yon di Rundeng. Kamu mau ini, mau request lagu apa? Kamu ngomong terus ya, Bang Nanda ngambil cager HP dulu. Mau request lagu apa?
3: Apa yang terbaru, Bang Nanda?
1: Yang terbaru? Banyak sih kalau yang terbaru. Kamu mau yang Indonesia atau yang mancanegara nih?
3: Lagu Indonesia aja dulu.
1: Indonesia aja dulu. Oke. Mungkin
3: mau. Kalau misalnya Bang Dafa siaran, cari tau mau request lagu barat pula.
1: Tahu kalau Bang Dafa siaran besok mau request lagu barat pula. Sekarang lagu Indonesia dulu. Oke, lagu Indonesia nanti Bang Nando puterin salah satu yang paling baru. Di sini ada beberapa sih sebenarnya lagu Indonesia yang paling baru teman Pro 2. Itu salah satunya di sini. Coba kita kasih list dulu, mana tahu nanti ada pilihan ya dari Syarifah ya.
3: Oke, Bang.
1: Oke, kebalik ya. Oke. Ada lagu Raim Laode ini enggak baru deh. Bersenja Gurau enggak baru deh teman Pro 2. Di sini tuh ada lagu dari yang baru-baru banget kalau yang Indonesia. Itu ada Roni Parulian, judul lagunya Februari. Terus juga ada lagu dari Kotak, judul lagunya YOLO.
3: Iya.
1: Terus juga ada lagu dari tunggu ya, Bang Nanda lihat lagi. Dari Fatin, Tidur Siang.
3: Tidur Siang?
1: Dari Fatin.
3: Oh, boleh lah Bang.
1: Boleh ya? Lagunya. Oh iya, yaudah kita cobain Fatin ya, Tidur Siang ya. Harusnya tidur malam ya, bukan tidur siang ya.
3: Iya, dan boleh pula lagunya.
1: Ya udah kalau gitu. Salam-salamnya ada lagi, Syarifah?
3: Salam-salamnya buat... Umi.

0: Dokter Ruspa.
1: Oke deh, makasih ya Saripa ya.
0: Oke bang, itu ganti tuh namanya bang, jangan kayak gitu.
1: Iya makanya nanti Bananda ganti ya, Bananda puterin lagu dulu. Pokoknya untuk Saripa sekali lagi selamat ulang tahun, happy birthday to you.
0: Oke, makasih ya bang Nanda.
1: Bye, assalamualaikum. Bye.
0: Waalaikumsalam.
1: Oke, teman Pro 2 baterai aku udah padam total, teman Pro 2 handphonenya ya. Nanti kita bakal live-live lagi. Untuk sekarang kita puterin dulu ada 3 lagu yang mau lewat berikut ini. Tapi terus bersama dengan Pro 2 Melabo, teman terbaik kamu.

0: Oke, kayaknya udah lama banget ya kita gak dengar lagu Gita Gutawa, teman Pro 2. Kalau aku tuh ada beberapa lagu Gita Gutawa yang aku suka, teman Pro 2. Tapi yang paling lengket di aku itu, salah satu lagu Gita Gutawa itu judulnya Rangkaian Kata. Aku gak tahu kenapa. Jadi momen lagu Rangkaian Kata itu keluar pada saat aku, kalau gak salah aku masih baru-baru di RRI deh, kalau aku gak salah, baru-baru banget ya. Ini tahun berapa sih keluarnya? Ah, itu kan 2014. Jadi memang baru-baru banget aku lagi di RRI. Ya gak baru-baru banget juga, udah setahun lebih. Karena aku di RRI masuknya 2012, 2013, 2014. Oke, udah 2 tahun di RRI pada saat itu, teman Pro 2. Jadi lagu Rangkaian Kata itu, dan at that moment aku ini KKN. Jadi aku KKN ke Wilayah Timur, teman Pro 2. Dan aku stres banget pada saat itu, ya kan, kayak mengatur waktu. Oh, kita angkat telepon dulu, nanti baru kita cerita lagi. Ingatkan aku ya, cerita di KKN ini ya ceritanya. Ingatkan aku, kita angkat telepon dulu nih, nanti baru kita hajar dengan lagu-lagu lainnya. Karena udah aku susun juga lagu yang udah di request sama Miko dan lain-lain, udah aku susun, nanti tinggal kita play. Selamat malam Mak Tengok, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, Mak Tengok, kayaknya pasar malam di Rundeng itu lama banget tuh. Udah hampir 2 bulan kayaknya belum kelar-kelar. Ada pernah pergi, Mak Tengok?
1: Enggak.
0: Iya, Nanda juga enggak.
1: Malam-malam mana ada.
0: Oh iya ya, karena
1: saudara, Mak ada saudara di Rundeng kan.
0: Oh.
1: Enggak mau, Mak Tengok, enggak sanggup.
0: Enggak sanggup lagi, Mak Tengok. Jangankan Mak Tengok, Nanda aja waktu diajak teman-teman, aduh kayaknya enggak sanggup. Tapi padahal pengen juga sekali-kali gitu kan. Karena pasar malamnya lumayan bagus, tempat makannya banyak yang Nanda dengar. Abis tuh kemarin juga sempat baca beritanya juga dari RRI. Itu ya, benar kan, Mak Tengok juga dengar kan?
1: Iya,
0: ya, jadi kayak kita kurang, kayak teman-teman di Melabuh, masyarakat di Melabuh yang kurang hiburan ya boleh ke situ ya. Kalau nggak sanggup pergi malam ya pergi sore ke malam. Ramai gitu.
1: Orangnya katanya.
0: Apa?
1: Ramai sekali.
0: Ramai sekali orang. Katanya. Iyalah, padahal udah hampir 2 bulan tetap ramai ya Mak Tengok ya.
1: Iya.
0: Karena biasanya kan mungkin Mak Tengok mana tahu mau belanja, mungkin mau beli jelbab-jelbab, mungkin mau apalah, kita nggak tahu ya kan.
1: Karena kalau siangnya nggak dibuka katanya.
0: Oh, nggak dibuka siangnya. Mah kalaupun dibuka nggak tahu mau ngapain juga, kita panas siangnya soalnya ya kan.
1: Iya.
0: Iya, karena memang bagusnya malam, teman Pro 2. Aku ngelihat ada beberapa teman aku yang ke situ bawa anaknya lah mereka gitu kan. Jadi permainannya banyak, tempat nongkrong anak muda, tempat-tempat ngopi sama UMKM-nya juga banyak ternyata. Aku nggak tahu gitu loh. Padahal kemarin pengen juga ke situ, cuman belum ke situ. Tadi Nanda ngambil jalan potong menuju kantor kan, lewat Rundeng, ambil jalan terendam. Jadi udah kelihatan lampunya. Oh, baru itu Nanda lihat, karena kan jarang-jarang Nanda lewat ke sana kan. Baru itu Nanda lihat, udah rame banget ternyata lampu-lampunya, orangnya juga udah rame gitu.
1: Jalan sana berwek-wek.
0: Karena gini Mak Tengok, tadi kan kejar maghrib juga, jangan sampai telat maghrib ya kan. Tadi kita di sini Mak Tengok abis ngerayain ulang tahunnya Saripah. Jadi Saripah buat kue tadi, buat kue brownies. Abis itu buat puding agar-agar gitu. Abis itu ada kue bolu tolban juga gitu kan. Jadi kita di Punti tadi. Memang enggak, kata Saripah enggak ngundang rame-rame orang. Jadi Nanda pikir Saripah ngundang beberapa orang. Jadi Nanda pergi dengan Faiz, ternyata cuman kita-kita aja di situ. Nah, pulang dari situ tuh baru Nanda lihat, oh ternyata pasar malamnya masih buka dan hampir 2 bulan kata teman Nanda itu belum tutup-tutup. Tapi bagus banget memang ya. Kita di Samatiga kenapa gak ada pasar malam sih Mak Tengok?
1: Gak usah lah,
0: heboh-heboh kali. Gak usah heboh-heboh kali, takut kita akhir tahun Mak Tengok ya.
1: Kan mau 17-an ya gak ada kan?
0: Iya, kalau 17-an rame di setiap kampung seperti biasa. Karena kita emang butuh kayaknya hiburan, butuh rame, butuh semoga teman-teman yang jualan UMKM ini masuk Nanda Mak Tengok. Supaya mereka ini ya bisa struggling. Karena semuanya udah pada mahal sekarang Mak Tengok.
1: Iya.
0: Iya, makanya
1: tadi di Pro 1 ada dengan Nanda wawancara dengan Pak Gecil Sotima ya.
0: Aduh, Pak Gecil Sotima tadi?
1: Iya, enggak, di Pro 1 mungkin diputar balik.
0: Oh, diputar balik. Oh, ini feature atau podcast gitu ya.
1: Oke.
0: Nanda?
1: Iya, Nanda ada kan.
0: Oh, ada. Iya, itu udah lama itu kita rekamnya. 2 bulan atau 3 bulan yang lalu Pak, itu apa tuh namanya? Desa budaya namanya. Yang nipah gitu. Jadi Nanda wawancara Abu Buzan. Kami gitu Mak Tengok, kalau sekarang RRI itu udah sibuk banget. Pokoknya mulai dari 2000 berapa ya, mulai dari 2018 itu beda banget lah. Jadi kita tuh selain siaran, kita di luar tuh kadang-kadang berterbangan satu-satu kemana-mana. Jadi kita ada tim-timnya, karena Eretika udah rame sekarang Matongo. Jadi harus dituntut untuk cari informasi sampai ke desa-desa. Jadi bikin berita, cari informasi. Bahkan tadi Nanda terakhir ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang jualan semen Matongo. Seharga semen sekarang udah tembus 100 ribu satu sak. Iya, makanya kayak mana kita buat rumah Matongo, ya kan?
1: Mbak Tengah pernah dengar juga Reno kan, ada bawa apa, jadi presenter tapi nggak sebut nama sendiri, harus sebut saya dengar Reno itu yang beri berita kan, sebutnya nama Tama.
0: Sebutnya nama? Sebutnya nama siapa? Oh gitu, iya. Oh iya. Ya, tapi dia diisinya itu mungkin sandiwara radio kali nggak, Matengo?
1: Bukan, di berita.
0: Oh berita. Oh oke. Iya, makanya kita sekarang kerja di media sekarang harus on di media sosial, di YouTube, di semua lah pokoknya. Jadi benar-benar kayak aduh kucar kacir jatuh bangun.
1: Lengkap
0: kalau sekarang. Luar biasa. Sampai kita harus tanya orang harga pasar ke mana, terus updatean apa yang ada di kota sekarang, apa yang terjadi, apalah segala macam. Pokoknya benar-benar kita begitu udah enggak siaran, begitu udah lagi tidak di dalam box ini, kita berterbangan keluar-luar itu cari informasi untuk memberikan informasi kepada teman produ atau pendengar gitu, Matengo. Di sama tiga ada informasi apa sekarang?
1: Nggak ada
0: apa, masih
1: nggak keluar-keluar nih.
0: Nggak ada keluar-keluar. Ngarum, Matengo ya. Merendam ya. Aduh, Matengo. Alhamdulillah, tapi sehat, Matengo ya.
1: Iya.
0: Oke, Matengo mau request gue apa nih? Kirim salam buat siapa?
1: Salamnya buat semuanya. Ini nggak perlu dulu. Lagunya apa ya?
0: Lagu banyak sih. Yang mana, Matengo?
1: Dunia tipu-tipu aja ada.
0: Oh boleh, dunia tipu-tipu aja, nanti Nanda puterin dari Yura Yunita Matengo ya.
1: Iya.
0: Oke. Iya, karena memang dunia ini tipu-tipu Matengo ya. Makasih Matengo, assalamualaikum. Iya, itu dia tadi Matengo, teman Pro 2 dari Sama 3. Nah itu dia tadi yang aku mau cerita gitu loh. Jadi lagu Rangkaian Kata ini lagu yang menemani aku pada saat gak cuman satu lagu itu aja sih sebenarnya, cuman aku sering banget dengerin lagu itu tuh kayak menghayati. Terus juga awal-awal mau KKN itu susah banget teman Pro 2, kayak mencocokkan waktu dengan kita kerja. Kerja pun harus kita hadir pada saat siaran, dan ketika kita KKN pun kita harus ada di tengah-tengah masyarakat. Itu stres banget aku pada saat itu teman Pro 2. Aku ingat banget itu 2014 itu stresnya aku beda. Covid aku stresnya beda lagi. Tapi alhamdulillahnya terlewatkan semua. Jadi lagu Rangkaian Kata itu, setiap aku dengerin lagu Rangkaian Kata itu, aku langsung ke flashback masa-masa aku motoran, KKN, ya kan, capek-capekan. Aduh, perjuangan teman Pro 2 luar biasa sekali. Dan aku selalu dengerin lagu supaya di jalan itu tidak membosankan, ya kan. Kita tanya ke Kak Ida. Kak Ida, kalau lagi bosan biasanya buat apa di rumah? Halo, selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya. Kak Ida biasa aja nyontong-nyontong. Kamu mau pegah, Kak Ida? Baik pegah, mantong. Baik pegah, mantong. Oh, jak tajan cuk mel. Dengar jim pek-pek mana terakhir leh mana?
2: Ah, nak tentuk leh.
0: Oh, nak tentuk leh. Oh.
2: Jadi yang bawang.
0: Yes. Enggaknya. Imari leh jing HP, Kak Ida. Kak Ida. Napa ibu ga? Kata ilah napi hawa cuk mel. Puna makanan baru leh. Puna makanan baru.
2: Makanan baru. Makanan baru, lontong.
0: Oh lontong, ah,
2: enggaknya. Beli lontong lagi.
0: Galom, Kak Ida.
2: Ya sudah.
0: Angku mampu Nanda kan Kak Ida, cik menyo gimana pegah, ha? Hana aku tak tahu, ay Kak Ida, nyo Nanda, nyo kon ba. Nanda nyokon siaran di rumah. Ataupun nanti olahraga tiat badminton, ngian kan? Abisnya nanti menyokon badminton. Halo bapak. Iya. Nanda. Oh iya. Ada tengahnya Pak yang bikin Pak Pak Kasih, Pak Kasuba, Pak Anan. Mata tasih lo baju ngena gak aja ngek kuangan kadang tu puyang nabe kaya mana na? Kasuba. Angge mana? Boh kaya dah ala kayu kayu balik tu matuk kota lumba. Angkanya kaya dah nyonanda menyohana bakan tu. Bak warung kopi nyohana di rumah. Nyohana aja bak mintanya mentang jadi ruang lingkup. Hana tak lon mesti jak ale kudih ko jak ale gede. Pasal malam mentang bangun tupu. Angkanya masuk ikak kau mesti bangku tupu katre pikir lon pasal malam lagak tai pegale. Pegale ngolu kaget tre kai pegale 20 lu bau kalon masih mangga cin masuk lon hina kamera meji menang ne ka.
2: Eh, bang
0: Aji,
2: kerjaan
0: aku mengadakan cuma. Angkanya. Ida jangan. Jangan.
2: Hei,
0: betul kak Ida. Nanda pi jinau lagi an menyohan aku tiarkan. Irumah ku habisnya irumah pi lagi tengah kuduk bawang kopi. Lang ku dengar dafa. Maka jangan lang ku kem ku dengar dafa. Tak tu nyohana tu ku dengar abah Hendi. Karena abah Hendi bani tamu bak produa kan. Jadi rumah tak ada lah terang ku terang ku istirahat ataupun pu ku pegak terkujik kopi kujik teh pu wahi ku pegak lah ku dengar produa ci jadi ku dengar lu waknya pu tak na yang samperi na yang request lagu menan tak monitor kan
2: jina bang John semangat tak bang John
0: bang pu
2: bang John
0: ama jina bang John pak ama bang John hana bis
2: semangat
0: tak bang John tapi ngomong dia wai alhamdulillah alhamdulillah ada ku betul tak pak bang John bo. Ma Bang John, Bang John cik gula kek itu aja ramon tiarkan. Karena kan gak nyankan kan maksud Ji. Ma, lo cik tapi ngomong John. Ma, lo hantam ku dengar Bang John siarkan. Karena munti go lagi nyo. Jadi hanaku tengok dengar kan. Apa bang? Okey.
2: Bang John.
0: Bang John. Disamperin salam ya. Disamperin salam sama Kak Ida di Senebo. Kak Ida Senebo samperin salam untuk Bang John karena Bang John siarannya semangat. Oh iya katanya Kak Kim Bang John. Kak Ida, oke? Kali lagi lagu kan ya. Eh. Nyo. Oke. Boh kayak datuk ndak betul apa? Boh. Angke mak kadang tu genyo kadang kak edanyo tengah apa kadang diangkat nyo tengah apa kadang tu janjang kata kei ke ai kan. Oh lagi ya. Oh tua lagu. Oke. Oh ngian. Kaida mak. Iya. Oh berarti kaida nyo tuntuk engke jak baca cumel lah dengar cumel pepek berarti. Iyalah istirahat. Kau bikin anda tu nak makanan lain selain lontong makanan baru pada oh. Okey lah. Bohnya tengok tu payah pegah bak cumel tu. Lontong bika launching ana di perata bak nandang kau berat nah. Nyonyo berat. Angkanya ni JP tibu empat pep bak TikTok. Maka Haji Hain anda dah mong tu empat pep tu ngon lon tu kena empat pep tu ya kan.
2: Ya,
0: dia tepui malam. Hai, bos ada dah tepon cuk mai tu ye bungkuh lontong. Mah malam tu mah lontongnya noh. Malam ah.
2: Malam ni aku kerja.
0: Oh, boh insyaallah tinggallah dah lu jeblah aja.
2: Mangak
0: lah. Oh, okay lah. Insya Allah tengok dah coba. Angkanya. Okay. Insya Allah tengok dah coba. Nyo nanda pada raja dua tu tangga jauh belah tak tu jauh belah pi hina upacara. Alalu jauh belah tengok je tang dek apa jauh lontong macuk mel. Talum macuk mel boh dari nanda boh. Talum kecuk mel dari nanda pegah boh. Nya ketinggung mata lah lontong pi oh tak tu pegah nyo kato nanda belah tabah kati tabah pegah lagi nya. Kak Ida, makasih Kak Ida kamu putih lagu pu, putar-putar lagu.
2: Lagu
0: terserah
2: Nanda.
0: Oh, terserah Nanda. Bu, makasih Kak Ida, Bu.
2: Ya.
0: Amin, insyaallah sehat Kak Ida.
2: Ah,
0: Bo, Kak Ida. Makasih Kak Ida, Bo.
2: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita putar lagu lagi ya, teman Pro 2. Nanda mau ngobrol juga dulu nih lagi sampai ada kasubaknya Nanda tuh. Nanda mau tanya mungkin ada masalah atau ada trouble gitu ya kan. Nanti kita tanya-tanya dulu. Ini siapa yang lagi WA? Oke, selamat malam aja nih pastinya. Ini kita puterin dulu lagu-lagu yang di WhatsApp ya. Kalau tadi lagu Gita Gutawannya udah kita puterin. Selanjutnya ini yang belum kita puterin nih. Lagunya Miko Dirundeng itu one of the guard dari The Weeknd, Jenny dan juga Lily Rose Depp bakal aku play bareng. Sama malam aja untuk semuanya. Thank you buat yang udah tune in, buat yang belum tune in, buat yang belum request lagu, kalau misalnya nanti teleponnya enggak bisa lagi kita angkat karena waktu, kalian bisa WhatsApp di 0811 6877 903. Stay tune.

0: sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram, @Pro2Melaboh, Facebook, Pro2 RRI Melaboh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 90,3 FM. Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Ada Koldiak dengan Di Dadaku. Ada kamu, teman Pro 2. Salah satu lagu yang lumayan lama juga, tapi gak lama-lama banget ya, yang dibawakan kembali oleh Koldiak, teman Pro 2. Kalau misalnya kita dengar lagu ini tuh dulunya, yang aku tahu sih ini punyanya Ratu ya, Di Dadaku Ada Kamu, Ratu Maya Estianti, pada saat itu bareng dengan Mulan Jamila, if I'm not mistaken ya.

90,3 FM Pro Daerah Rimalabo, jam 11 nanti kita bakal masuk ke Just More Music. Nah, sebelum Just More Music, Nanda mau kasih tahu dulu nih buatnya teman Pro 2. Punya suara keren dan juga hobi nyanyi, ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026 belum pernah menjadi juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil dan memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba. Ayo segera daftarkan diri kamu teman Pro 2. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintaradio.rri.id teman Pro 2, atau bisa datang langsung ke RRI Melabo, Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, K16 Melabo Aceh Barat. Teman Pro 2, untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi Instagram @bintangradio.id atau juga @rri_melabo dan @pro2melabo. Teman Pro 2 juga bisa menghubungi nomor kontak person Eci di 0822-7425-8030. Sekali lagi, di nomor telepon kontak personnya kakak Eci di 0822-7425-8030, atau Faiz di 0852-7778-3929. Sekali lagi, nomor Faiz di 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026. Saatnya suaramu didengar di Indonesia, teman Pro 2. Jadi jangan jago kandang, jangan cuma jadi penyanyi kamar mandi. Ayo dong buktikan kalau kamu bisa nyanyi. Daftarkan Bintang Radio RRI Melabo untuk tahun ini.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu Kawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Roda FM.

0: sepatu baru ya? Keren juga tuh.
1: Iya nih, tapi ini lokal sih.
0: Lokal? Emang kenapa?
1: Ya, biasanya kan orang lebih pilih yang luar.
0: Jangan salah. Sekarang produk lokal itu juga kualitasnya nggak kalah saing tahu.
1: Iya nih, aku coba pakai. Ternyata nyaman banget.
0: Tuh kan, jadi nggak usah gengsi. Yang penting itu kualitas.
1: Benar juga ya, malah harusnya kita yang bangga.
0: Menggunakan produk lokal berarti ikut mendukung usaha dalam negeri untuk terus berkembang. Yuk, mulai dari sekarang, bangga pakai produk Indonesia. Cinta produk lokal, majukan Indonesia.

90,3 FM Prodo RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Thank you banget untuk kamu yang masih tune in bersama dengan Prodo FM, teman Prodo. Sebelum kita masuk ke Just More Music, mari kita update dulu berita berikut ini dari www.rri.co.id.

90,3 FM Pro Daerah Rimba Labuh, teman terbaik kamu. Ada banyak banget informasi-informasi yang bisa kalian baca dari www.rri.co.id/melabuh, teman Pro 2. Dan next nanti kita juga bakal putarkan salah satu lagu dari Okai. Judul lagunya itu Possessive ya. Sebelumnya lagu ini tuh lagu lama juga, teman Pro 2. Cuma aku lupa yang bawain yang lama itu siapa, teman Pro 2. Ini udah dibawakan ulang dengan versinya Okai. Ini waduh luar biasa, asik banget, nanti kita akan coba dengarkan ya. Berikut ini teman Pro 2, informasi pemerintah Kabupaten Aceh Barat matangkan persiapan upacara hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Teman Pro 2, rri.co.id Melaboh. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mematangkan persiapan pelaksanaan upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia melalui gladi penaikan dan juga penurunan bendera merah putih. Gladi tersebut dirangkaikan dengan kegiatan gotong royong membersihkan kawasan lapangan Teguh Umar Desa Suak Indrapuri Kecamatan Juang Pahlawan Jumat 14 Agustus 2026. Bupati Aceh Barat yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan juga Kesejahteraan Rakyat Setdakap Aceh Barat Ruswaidi mengatakan gladi tersebut untuk memastikan seluruh petugas memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing saat upacara pada 17 Agustus mendatang. Menurutnya gladi menjadi bagian penting dalam memastikan rangkaian upacara berlangsung lancar, tertib dan juga hikmat, teman Pro 2.

Terima kasih teman Prodo untuk kamu yang masih tune in bersama dengan Prodo FM. Selamat mendengarkan Just More Music dari 23 hingga 23.45 menit waktu Indonesia Barat. Oke, dari judulnya Possessive, stay tune.

0: Nasya, apa itu? Apa yang terjadi? Piringnya pecah lagi?
1: Iya, maaf ayah. Nasya tidak sengaja. Tadi Nasya mau membantu membawakan piring.
0: Kamu selalu ceroboh. Kenapa tidak lebih hati-hati?
1: Maaf. Tolong jangan marahin Nasya ya. Nasya takut. Nasya cuma ingin membantu ayah.
0: Nasya, maafkan ayah. Ayah hampir lupa kalau kamu sedang belajar. Piringnya pecah, bisa diganti. Tapi kalau hati Nasya terluka, ayah tidak ingin itu terjadi.
2: Terima kasih ayah. Lain kali Nasya akan lebih hati-hati.
3: Anak tidak membutuhkan bentakan untuk belajar. Mereka membutuhkan bimbingan, kesabaran, dan kasih sayang. Setiap kata yang lembut membangun kepercayaan diri. Setiap pelukan memberi rasa aman. Mari hentikan segala bentuk kekerasan terhadap anak. Karena masa depan mereka dimulai dari cara kita memperlakukan mereka hari ini. Stop kekerasan terhadap anak. Besarkan dengan kasih sayang, tumbuhkan

0: Ngopi. Kopi, Kang? Oh, satu.
1: Siap.

0: Galau, Kang. Kalau ngomongin galau mah, saya juga pernah galau, Kang. Kalau diceritain mah, panjang banget. Jadi dulu...
1: Berisik!
2: Orang saya yang galau, ke situ yang curhat.
0: Maaf, Kang. Kebawa suasana. Nih, kopi dulu, Kang.
2: Orang nggak pesan kopi?
0: Ya, nggak apa-apa. Minum biar tenang. Kang, ini saya ngasih tahu aja. Di mata Tuhan, kita itu sama. Akang laki-laki?
1: Laki-laki.
0: Dia perempuan?
1: Perempuan.
0: Cocok. Jodoh. Ini hujan, mendung, pertanda berkah, Kang. Udah bukan saatnya lagi jadi para badut. Sekarang waktunya Kang jadi peran utamanya. Kejar! Saya yakin Kang bisa dapetinnya.
1: Pasti bisa, Nya.
0: Yakin, Kang. Semangat. Ya?
1: Semangat. Bisa.
0: Udah kalau gitu. Ini kopi.
1: Ini berapa?
0: Gratis, ya.
1: Makasih, ya?
0: Iya. Saya juga pernah ada di posisi Kang, soalnya.
1: Hati-hati, Kang.
0: Ya, jangan kalau-kalau.

0: kakakku kayaknya gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih kali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Kisah seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik melalui pendidikan.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: hendak merebahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in radadtaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadaka salihin.
0: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia, dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara

Teman Pro 2, sampai di sini kami menyajikan acara siaran program Madu FM dari Melabo sepanjang hari ini melalui frekuensi FM 90,3 MHz, teman terbaik kamu. Kami akan kembali mengudara esok pagi pada pukul 4.45 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Persija Muka 16 Melabo Aceh Barat, segenap yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, terus kreatif dalam membangun bangsa, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia, program Madu. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Melabo yang mengudara pada frekuensi FM 90,3 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti. Dari Jalan Empu Madinah nomor 1 Pasija pukul 16 Melabo Aceh Barat, segera yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang ditelan bumi.

0: الكبود.
1: الثمن ظاهر جدا جدا جدا، فحمزة يعني كان كلي وليس

Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang ditelan bumi.

Dalam berbagai ayat di dalam Al-Quran, banyak peringatan yang Allah berikan tentang hakikat kehidupan. Terkadang, kehidupan dunia disebutkan sebagai sebuah permainan dan senda gurau. Ada juga ayat yang menyebut kehidupan dunia sebagai permainan yang memperdayakan. Dan juga disebutkan kehidupan dunia sebagai ladang untuk mengumpulkan bekal bagi kehidupan akhirat. Salah satu godaan kehidupan dunia adalah kemewahan yang berlimpah. Apalagi kemewahan itu dibiayai oleh penghasilan yang diperoleh dari usaha yang halal. Namun, pada hakikatnya, sebagai manusia, kita hanya berstatus sebagai peminjam di dunia ini. Segala sesuatu adalah milik Allah, dan segala harta yang kita miliki hanyalah titipan dari Yang Maha Memiliki. Dan teramat wajarlah jika kita membelanjakannya sesuai dengan ketentuan dan keinginan dari sang pemilik. Salah satunya adalah dengan berusaha menghindari kemewahan yang berlebihan. Dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 16, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya."

Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Ayat tersebut menegaskan bahwa orang yang fasik itu ialah orang-orang yang melupakan perintah Allah, seperti tidak mengerjakan sholat, tidak membayar zakat, tidak mau puasa, dan lain-lain. Jika kita buktikan orang-orang yang meninggalkan sholat, zakat, puasa, dan lain-lain di masyarakat, tampaknya masih banyak dari kita yang terkena penyakit fasik. Apakah kita berada di antara mereka?

Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhaan

ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuk-Nya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas.

Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuknya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas.

Berdoa adalah inti ibadah dalam Islam. Dengan berdoa, seorang hamba mengakui ketakberdayaannya di hadapan Sang Pencipta. Kadang, kita sering lupa memperhatikan beberapa adab yang seharusnya kita lakukan saat berdoa. Adab-adab dalam berdoa antara lain adalah ikhlas. Inilah sesuatu yang paling utama untuk diperhatikan oleh setiap orang yang berdoa. Ia memurnikan doa hanya untuk Allah semata, baik dalam ucapan, perbuatan, maupun tujuan. Kemudian, mencari waktu-waktu mulia untuk memanjatkan doa, seperti hari Arafah, di bulan Ramadan, hari Jumat, dan sepertiga akhir malam. Terkabulnya doa juga dapat dicapai dengan memanfaatkan kondisi-kondisi tertentu yang dinyatakan sebagai saat ijabah oleh syariat Islam. Saat-saat sebuah doa dikabulkan oleh Yang Maha Mengabulkan doa, seperti waktu sujud, ketika berpuasa, saat bepergian, waktu sakit, dan ketika minum air zam-zam, serta sebagainya. Syarat lain saat berdoa adalah menghadap kiblat, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam doa istisqa, yaitu doa minta hujan, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Juga mengangkat kedua tangan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Rabbmu itu Maha Pemalu dan Maha Mulia. Malu dari hambanya jika ia mengangkat kedua tangannya, memohon kepadanya, kemudian menariknya kembali dalam keadaan hampa kedua tangannya."

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.

90,3 FM. Pro 2 Melabuh. Teman terbaik kamu.

0: Rina, lihat deh tas anyaman ini. Unik banget kan? Dan kelihatannya kayaknya kuat nih.
1: Wah, iya ya. Warna birunya juga cerah sekali ya. Produk lokal ya, Bang?
2: Betul. Ini buatan perajin UMKM di daerah kita. Harganya juga terjangkau loh, Kak.
1: Beli saja, Ani. Aku setuju banget kalau kita mulai lebih sering beli produk lokal seperti ini daripada produk impor dari luar negeri. Kamu benar. Aku belakangan ini juga sering baca artikel tentang pentingnya mencintai UMKM lokal. Ternyata dampaknya besar ya buat perekonomian kita.
3: Iya dong, poin utamanya itu adalah mendukung ekonomi lokal. Setiap rupiah yang kita belanjakan di UMKM akan berputar kembali di komunitas kita sendiri. Uangnya gak lari ke perusahaan besar di luar negeri.
0: Nah, itu dia. Selain itu, dengan membeli produk mereka, kita secara tidak langsung membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Pengrajinnya juga punya pendapatan tetap dan mungkin bisa merekrut karyawan lain kalau usahanya makin maju.
2: Betul sekali. Dan yang paling penting, produk UMKM itu seringkali punya keunikan dan kualitas yang gak kalah dari merek besar. Seperti tas yang kakak pegang itu.
0: Wah, jadi makin mantap nih aku beli tasnya. Aku mau posting dulu di Instagram biar teman-teman lain juga tahu bahwa banyak produk lokal yang keren nih kayak tas aku.
4: Produk lokal biasanya dibuat dengan sentuhan personal dan kearifan lokal. Desainnya kadang lebih otentik dan jarang yang menyamai. Gerakan cintai UMKM lokal ini penting banget loh. Ini bukan cuma soal belanja, tapi juga soal menghargai karya anak bangsa dan menjaga warisan budaya kita agar tetap hidup. Yuk, mulai sekarang cintai produk UMKM. Belanja cerdas, ekonomi kuat.

Berkebun di halaman rumah menawarkan banyak manfaat, mulai dari kesehatan fisik dan mental hingga ekonomi dan lingkungan. Dengan menanam sayuran, buah-buahan, dan rempah-rempah, Anda bisa mendapatkan akses langsung ke makanan segar dan juga sehat. Berkebun melibatkan aktivitas fisik seperti menggali, menyiram, dan mencabut gulma yang dapat meningkatkan kebugaran tubuh. Berkebun dapat membantu mengurangi stres, kecemasan, dan depresi karena aktivitas ini melibatkan interaksi dengan alam dan tanaman. Menanam sayuran dan buah-buahan sendiri dapat menghemat biaya belanja bulanan dan memberikan akses ke makanan segar dan berkualitas. Tanaman membantu membersihkan udara, mengikat karbon dioksida, dan mencegah erosi tanah. Berkebun dapat menjadi kegiatan sosial yang menyenangkan, baik dengan keluarga, tetangga, ataupun komunitas berkebun lokal.